0: nobar nobar sun sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang, capeknya akan hilang, letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hasad, iri, ya, aku mangkat ngaji karo sepeda ondel kayak nganggo motor, aku nganggo motor kayak nganggo mobil, iri, apalagi, ujub, ya, takjub, sombong, wis tua urung bisa maca, kene masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit, ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Ke hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang nggak jelas di smartphone. Ya, searching-searching satu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif, maka di sini engkau kenali Allah.

0: setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari

0: dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar walidiniha fadfar bidatid din taribat siadak.
4: Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan Engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh, tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia, karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita, kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
9: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlid dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka, lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia tidak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam, kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar, faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja, nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
7: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
10: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
13: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
14: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalam

0: dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat. bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi, kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nah, bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar.
8: terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah. Ya'arifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, "huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika. Kata Umar bin Khattab, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah, wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu, fal yafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan, ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qawmuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? "Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ambillah, bacalah kitabku ini. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. "Fahuwa fi 'ishati radiyah." Dia dalam kehidupan yang diridhai. "Fi jannatin 'aliyah." Di surga yang tinggi. "Qutufu hadaniyah." Buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Qutuf, qatf. Dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga. Matang. Disengget dulu pakai pring. Tahu pring. Orang Cirebon bilangnya begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, فَإِذَا رَأَ الْجَنَّةَ وَبَهْجَتَ, ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتُ, lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, awalaysa qad a'taital ahda wal mithaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
3: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
2: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu
3: Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga.
2: Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
3: Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta.
2: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqin.
3: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
2: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini.
3: Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata.
2: Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah.
3: Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
2: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia.
3: Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir.
2: Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan.
3: Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat.
2: Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin-ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
3: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
2: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
3: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
2: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu cita, itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan,
3: tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada,
2: wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan,
3: ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
2: Hatta idzan qata'at bihil amani,
3: ketika sudah habis angan-angannya,
2: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
3: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi.
2: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
3: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin.
2: Jangan pernah mensyirikkan Allah.
3: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasrifan.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Yang Allah muliakan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rempani TV, dan yang lain-lain, serta para netizen yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membahas tentang berkelana ke alam para malaikat yang mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna beriman kepada para malaikat secara ijmal, secara global. Sekarang kita bahas tentang penciptaan para malaikat. Pertama yang kita akan bahas, bahan pembuat malaikat. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana Allah menciptakan jin dari api dan manusia dari tanah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Cahaya yang menjadi bahan pembuatan malaikat adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla menciptakan cahaya terlebih dahulu. Lalu dari cahaya itu Allah menciptakan para malaikat. Sebagaimana Allah menciptakan api terlebih dahulu, dari api itu diciptakan jin. Allah pun menciptakan tanah terlebih dahulu, dari tanah itu lalu diciptakanlah Adam. Yang dimaksud Adam diciptakan dari apa-apa yang telah disifatkan kepada kalian, maknanya sebagaimana keterangan Allah kepada kita di dalam Al-Quran tentang penciptaan Adam. Dalam surah Sad ayat 71 sampai 72 Allah menyatakan, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila aku sudah selesai penciptaannya, aku tiupkan ruhku kepadanya. Lalu para malaikat pun sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud untuk ibadah, tapi untuk menghormat. Dan diperintah oleh Allah untuk sujud menghormat. Maka sujudnya malaikat kepada Adam adalah ibadah para malaikat kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Adam. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud dibolehkan. Adapun yang dimaksud aku tiupkan ruhku kepada Adam, bukan ruh bagian dari diri Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Ruh Allah tak ubahnya sama dengan rumah Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, dan yang seterusnya. Rumah Allah, apakah rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi maksudnya rumah milik Allah diciptakan oleh Allah. Begitu juga hamba Allah. Apakah hamba Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Hamba Allah adalah makhluk ciptaan Allah dan milik Allah. Demikian juga ruh Allah. Apakah ruh Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi ruh ciptaan Allah, milik Allah. Itulah yang dimaksud wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada Adam ruhku. Maksudnya ruh ciptaan Allah, milik Allah. Dalam ayat lain surah Fatir ayat 11, Allah menerangkan tahapan fase pembuatan manusia. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma ja'alakum azwaja. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Lalu dari tanah itu berubah menjadi nutfah. Nutfah itu bahasa ilmiahnya sigot. Sigot itu kalau sperma sama sel telur sudah bertemu dan menempel di dinding rahim, itulah nutfah. Kemudian Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Dalam Ali Imran ayat 59 Allah menyatakan, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tak ubahnya seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu Allah berkata, jadilah kamu. Maka jadilah dia. Nah, jadi itulah proses penciptaan manusia dari tanah, berubah menjadi nutfah, dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, lalu berubah menjadi manusia dengan proses dan waktu yang sudah ditetapkan. Kadang Allah menyatukan penciptaan manusia dengan penciptaan iblis di satu ayat yang sama, walaupun waktu penciptaannya dan bahannya berbeda. Berfirman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, tapi tidak mau sujud. Kalau malaikat mah disuruh sujud, sujud. Iblis tidak mau. Bukan karena iblis bertauhid kepada Allah, tapi karena kesombongan. Masa jin yang lebih senior daripada Adam, lebih dahulu diciptakan dari Adam, harus sujud kepada makhluk yang baru diciptakan. Tidak mau iblis, takabur. Oleh Allah ditegur, Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Berkata iblis, Qala ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api,

Nya Nabi Adam 60 hasta. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah setinggi 60 hasta. Satu hasta itu satu sikut, hampir setengah meter. Tepatnya 46,2 cm itu satu hasta. Adam 60 hasta. Kalau satu hastanya hampir setengah meter, berapa tinggi Nabi Adam? Hampir 30 meter. Itu ketinggian Adam. Kalau Nabi Adam zaman baheula waktu diciptakan masuk ke masjid ini, bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Dan kalau tingginya 30 meteran, hampir 30 meter, sekitar 28 meter gitu tingginya Nabi Adam. Otomatis badannya juga besar. Gak mungkin badan segede kita, tingginya 30 meter atau nyelangceng badannya. Sehingga nyere. Pasti badannya juga menyesuaikan dengan tinggi. Itulah Nabi Adam. Kita mah 2 meter juga jarang ya. Paling berkisar 160, 170, jangkung mah paling 180. Jarang yang 200 senti. Jarang yang 2 meter. Pendek dibanding Nabi Adam. Tapi kita nanti di surga, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga ya. Kita di surga bakal setinggi Nabi Adam, seukuran Nabi Adam, besar. Sebagaimana nanti keterangannya akan kita jelaskan. Hadis lain yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini rahasia kenapa manusia mudah digoda oleh iblis. Walaupun tahu isi godaan iblis itu buruk. Diturut. Sebagaimana karakter manusia tahu sebuah perbuatan itu dosa, tapi dilakukan. Coba tanya orang yang tukang mabok, tahu gak mabok teh dosa? Tahu, tapi dilakukan. Coba tanya kepada orang yang tukang gibah, tahu gak dosa gibah itu dosa? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Tahu gak kenapa umpamanya mengeluh itu dosa, apalagi mengeluhnya itu dengan menunjukkan ketidakridhaan kepada takdir Allah? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Dan banyak lagi. Tahu bohong itu dosa? Tahu, tapi banyak orang melakukan. Ini rahasianya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma sawarallahu Adam fil jannah tarakahu masyaallahu ayatsrukahu. Fajala iblis yatifu bihi yanzuru ma huwa. Falamma ra'ahu ajwaf arafahu annahu khalqun khalqan annahu khuliqa khalqan la yatamallak." Ketika Allah membentuk Adam di surga, membentuk fisiknya, belum ditiupkan ruh, masih berupa fisiknya belum hidup, Allah tinggalkan Adam selama beberapa lama. Lalu datang iblis. Iblis melihat bentuk fisik Adam. Ingat, Adam tingginya waktu itu berapa? Sekitar 30 meter atau 28 meter. Iblis datang melihat, mengitari Adam. Ditinggali, tiluhur kahanap, digigir, semuanya dilihat. Maka ketika iblis melihat Adam ini ajwaf, ajwaf itu berongga. Ajwaf itu ada bagian kosong di tengah tubuhnya.
Kita kan

0: berongga ya. Kalau manusia dibongkar, di bagian dalamnya itu ada rongga. Ajwaf namanya. Makna ajwaf adalah alladhi dul jawf, sesuatu yang memiliki rongga. Ketika iblis melihat bahwa ada Adam ini ajwaf, iblis pun tahu bahwa Adam adalah makhluk yang la yatamallak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, makna la yatamallak ay la yamliku nafsahu wa yahsibuha anis syahwat. Maksud la yatamallak adalah Adam ini makhluk yang tidak bisa menahan diri dari syahwat. Gampang digoda. Masih kata Imam An-Nawawi, la yamliku daf'al waswas anhu. Adam adalah makhluk yang tidak mampu menolak syahwat, ya menolak bisikan yang dibisikan kepadanya. Dalam riwayat lain, la yamliku nafsahu indal ghadab. Adam adalah makhluk yang tidak mampu menahan diri dari amarah. Yang benar kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal muradu jinsi bani Adam. Maksudnya adalah Adam dan turunnya semua manusia karakternya begitu. Tak bisa menahan diri dari syahwat, tak bisa menahan diri dari was-was, tak bisa menahan diri ketika marah. Umumnya manusia seperti itu. Itulah yang kemudian menjadi karakter. Manusia gampang digoda agar melakukan perbuatan sesuai dengan syahwatnya, walaupun tahu itu merusak, membahayakan. Walaupun tahu itu dosa. Orang tukang mabok tahu enggak bahwa mabok itu merusak mentalnya, akalnya, fisiknya? Iya. Orang yang tukang narkoba tahu enggak narkoba itu merusak, bikin ketagihan, merusak akal, pikiran, perasaan, mental, fisik? Iya, tahu. Tapi dilakukan. Tanya perokok, tahu enggak rokok itu merusak? Merusak paru-paru, jantung. Pemerintah juga mewajibkan kepada para pabrik rokok untuk mencantumkan peringatan keras. Dulu sudah keras, merokok dapat menimbulkan penyakit kanker, jantung, paru-paru, macam-macam disebutkan, mengerikan. Sekarang tambah ngeri lagi, merokok membunuhmu. Bahaya besar, bahaya ke diri sendiri, bahaya juga ke keluarganya. Walaupun dia enggak pernah merokok di rumah, di luar gitu, tapi racun rokoknya bersarang di paru-paru. Nempel juga di bajunya, di rambutnya, masuk ke rumah. Dia menghembuskan nafas yang menyebarkan racun nikotin. Kemudian diisap oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh cucunya, dipangku cucunya, nikotin yang nempel di badannya itu kehisap oleh anak kecil. Dolim. Bahayanya besar. Tahu tuh, semua perokok tahu. Tapi ada enggak yang merokok? Di balik pertanyaan, ada enggak yang tidak merokok? Hanya sedikit ya, mayoritas mah enggak rokok. Laki, perempuan, banci, rokok. Perempuan agak jarang, tapi banyak. Banci nyaris tidak ada, banci yang tidak merokoknya. Hampir semua banci merokok. Makanya kalau dikatakan ke orang yang tidak merokok, banci terang ngarokok. Banci justru sok ngarokok. Kenapa manusia mudah begitu? Karena ajwaf. Ajwaf melahirkan karakter gampang tergoda. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadhaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadril ardi. Minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalik wassahal wal huzan wal khabith wat thayyib." Ini rahasia juga. Kenapa ini penyebab kenapa manusia beda-beda warna kulit? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang bule, ada juga yang borontok, macam-macam. Ini rahasianya nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah, yang tanah itu diambil dari seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi. Tanah kan warnanya beda-beda ya. Ada yang coklat, ada yang hitam. Ada tanah yang warna-warni seperti apa namanya, merah, kuning, hijau, ada? Ada. Dulu ayat Al-Quran, bahwa di antara gunung-gunung ada yang warna-warni. Orang enggak tahu apa gunung warna-warni. Ternyata sekarang ada di negeri Cina itu ada burung yang warna-warni, ada gunung yang warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada satu gunung itu. Coba lihat di Google. Ada tanahnya di sana. Memang tanahnya warna-warni seperti itu. Allah ambil tanah, segumpal tanah dari seluruh tanah di seluruh penjuru dunia, lalu diciptakanlah Adam dari seluruh jenis tanah tadi. Maka anak turunan Adam, ada yang warna kulitnya tercipta dari beberapa warna dan jenis tanah tadi. Di antara anak Adam ada yang merah warna kulitnya, seperti orang-orang Indian di bagian negara Amerika, itu merah warna kulitnya. Ada yang putih, seperti contohnya yang putih, mananya? Orang-orang Cina, orang Jepang itu putihnya. Orang-orang Turki itu putihnya putih bersih tuh. Ada juga yang hitam, seperti orang-orang Afrika, negro. Ada juga yang sawo matang, seperti kita, kalau saya putih. Telapak tangannya putih. Ada yang sawo matang, ada juga yang muda, yang ceria, yang sedih, yang buruk, yang baik. Semua karakter dan warna kulit manusia ada. Dan hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak yang menerangkan penciptaan manusia. Nah, adapun penciptaan malaikat, Quran tidak merinci seperti rincian penciptaan manusia dan jin. Kalau manusia tadi ada rincian. Tapi kalau malaikat tidak. Allah hanya menerangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan untuk ibadah. Allah memuliakan malaikat, meninggikan derajat malaikat. Tapi malaikat tidak memiliki hak untuk disembah, tidak memiliki sifat ar-rububiyah. Tapi mereka adalah hamba-hamba yang Allah muliakan, taat, patuh, tunduk, setia satu ke Allah, tak pernah maksiat walaupun sekejap. Ini penjelasan malaikat hanya global, umum, hanya sebatas itu. Apa hikmahnya? Kenapa kalau manusia dirinci? Manusia itu 4 bulan pertama berupa nutfah, 4 bulan kedua berupa alaqah, berupa terus bukan 4 bulan, 40 hari pertama berupa alaqah, 40 hari kedua mudghah, 40 hari ketiga, terus begitu. Nah setelah 4 bulan, 40 kali 3 berarti 120 hari, 4 bulan, baru ditiupkan ruh. Gitu kan? Terus 9 bulan baru lahir. Itu manusia dirinci begitu. Adapun malaikat tidak. Kenapa malaikat tidak dirinci? Karena iman kepada para malaikat termasuk di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada manusia. Siapa yang mempercayai Allah, mengimani berita dari Allah, dia mukmin. Siapa yang mengingkarinya, maka dia kufur. Demikian juga sunnah, hadis tidak merinci penciptakan malaikat. Hanya disebutkan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang lebih banyak, hadis itu hanya menerangkan sifat-sifat para malaikat. Juga ibadah para malaikat, amal-amal mereka, golongan-golongan mereka. Tapi tak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan proses penciptaan malaikat. Satu-satunya hadis dari Aisyah hanya bahan. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi, ayat tapinya, yang dimaksud malaikat diciptakan dari cahaya pertama, fisiknya. Sebagaimana Adam fisiknya diciptakan dari tanah. Terus jin diciptakan dari api, itu fisiknya. Tapi malaikat tidak berbentuk cahaya. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah. Apakah kita berbentuk tanah? Tidak. Sebagaimana jin diciptakan dari api. Apakah jin berbentuk api? Menyala? Tidak. Kalau menyala mah tuh jin gampang dilihatnya. Itu anu hurung naon gitu. Ternyata jin. Ternyata tidak. Maksudnya hanya bahannya. Kalau sudah jadi jinnya tidak lagi berupa api sebagaimana kita terbuat dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Kita berupa kulit, daging, tulang, darah, dan seterusnya. Tapi bahan penciptaannya adalah tanah. Begitu juga malaikat diciptakan dari cahaya, tapi bentuk fisik malaikat tidak berupa cahaya. Itu hanya fisiknya. Berupa apa? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Yang pernah melihat malaikat dalam bentuk asli siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha waktu peristiwa Mi'raj. Selain Nabi SAW tidak ada yang melihat malaikat dalam bentuk asli. Ada yang melihat malaikat Jibril tapi ketika menyamar sebagai orang biasa. Seperti pernah Nabi dan para sahabat berkumpul, datang orang pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Kepada Nabi bertanya. Dijawab, setelah itu pergi, kata Nabi, itu tadi Jibril. Tapi tidak dalam bentuk asli, terlihat oleh para sahabat. Nah, menyamar ya, tapi dalam bentuk asli tak ada yang pernah melihat kecuali Nabi SAW. Jadi tidak ada yang tahu. Nah, malaikat disebut di dalam ayat dan hadis hanya sifat-sifatnya, ibadahnya, golongan-golongannya, amalnya. Adapun bentuk fisiknya tidak, kecuali hadis Aisyah, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Ada juga Nabi SAW menyatakan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan apabila satu sayapnya dibentangkan itu menutupi seluruh ufuk. menunjukkan malaikat Jibril itu aslinya apa? Sangat besar sekali. Satu sayapnya dibentangkan, seluruh ufuk ini tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Apalagi kalau 600 sayap. Apa fungsi sayap? Terbang. Malaikat bisa terbang, ya. Dan malaikat sayapnya beda-beda. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Tapi malaikat Jibril sampai 600 sayap. Allah berfirman, Ja'ilul malaikati ulil ajnihah mathna wa thulatha wa ruba. Allah menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Sayapnya ada yang 2-2, 3-3, ada juga yang 4-4. Dan malaikat Jibril sampai 600 sayap. Tapi ada beberapa hadis yang tidak sahih. Hadisnya ada yang maqtu, riwayatnya maqtu itu hanya ucapan tabi'in. Ada yang mauquf, mauquf itu hanya ucapan sahabat. Itu pun dengan sanad yang dhaif tentang bahan penciptaan malaikat. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, "Khalaqallahu al-malaikata min nuriz zara'in was-sadr." Bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Lafaz yang satu menyatakan dharain, lafaz yang lain dirain dan sadar. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya dharain dan sadar. Ini nama sejenis cahaya. Tapi hadis ini dhaif dan mauquf. Mauquf itu hanya ucapan Abdullah bin Amr bin As dan sanadnya pun dhaif dan tidak bisa dipakai. Kedua, Imam Al-Baihaqi menyatakan tentang hadis ini, hadza mauqufun ala Abdullah bin Amr bin As. Wa rawihi rajulun ghairu musamma fa hadza munqati. Kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini mauquf sampai ke Abdullah bin Amr bin As, tapi yang meriwayatnya orang yang tidak disebut namanya, majhul. Siapa ini teh? Hanya disebut an-rajulin, dari seseorang. Siapa orang ini tidak disebut. Maka hadis ini munqati. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis dari Urwah dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Nabi SAW menyatakan para malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya apa? Sebagian menyatakan cahaya dhira'ain wa sadr, ada lagi yang menyatakan dari cahaya hijab. Maksud cahaya hijab adalah cahaya yang menjadi hijab antara akhlak, antara Allah dengan makhluk. Jadi antara Allah dengan makhluk ada hijab, penghalang. Penghalangnya berupa cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya berupa cahaya, akan hancurlah seluruh makhluk yang terlihat oleh mata Allah, oleh pandangan Allah. Hancur alam jagat ini kalau tidak ada hijab yang berupa cahaya tadi. Dari sinilah maka ada yang disebut dengan cahaya hijab. Nah, sebagian nas hadis ada yang menyatakan bahwa para malaikat tercipta dari cahaya hijab. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas, ada orang Yahudi Khaybar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Abul Qasim, khalaqallahul malaikah min nuril hijab wa Adam min hamain masnun wa Iblis min lahabin nar was sama min dukhanin wal arda min zubdil ma fa akhbirna man rabbuk." Kata Yahudi, "Hai Muhammad, hai Abul Qasim, Allah menciptakan malaikat dari cahaya hijab. Adam diciptakan dari tanah yang hitam. Iblis diciptakan dari nyala api. Langit diciptakan dari awan, dari asap. Dan bumi diciptakan dari busa air. Itu kata orang Yahudi, pendeta. Sekarang beritakan kepada kami siapa Tuhanmu. Terbuat dari apa dia? Disangkana merenannya. Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya itu berupa makhluk. Kan dulu orang-orang Arab jahiliyah kadang membuat patung yang disembah dari adonan rotinya. Karena orang-orang Arab itu dahulu suka mengembara. Pas di tengah pengembaraan mau menyembah berhala, berhalana di Mekah tuh. Tidak bisa, akhirnya membuat berhala dari roti. Jadi ketika bepergian, keluarkan berhala dari roti, disimpan, disembah. Yang membuat roti dia, yang menyembah dia. Mestinya si roti yang menyembah pembuatnya, ini terbalik. Suatu saat lapar, enggak ada lagi makanan. Yang ada, Tuhannya dimakan, Tuhannya tuh ya. Akalnya tadi mananya? Nah, jadi kata Yahudi, terangkan kepada kami, siapa Rabbmu? Nabi SAW tidak menjawab. Menunggu wahyu dari Allah, datanglah Jibril. Lalu berkata, ya Muhammad, qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Turun ayat itu. Surah Al-Ikhlas, ayat 1-3. Katakan oleh Muhammad, dia Allah yang Esa, satu-satunya. Allah yang As-Somad. Salah satu makna somad, la jaufa fi. Tidak ada jauf, tidak berongga. Makna As-Somad banyak, termasuk maknanya adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tak ada yang menyerupainya. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, tapi hadis ini pun termasuk hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada beberapa rawi yang dhaif. Ada lagi riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah Ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'u yurfa'u lahu amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat sabahat wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqi. Kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Allah menurunkan dan mengangkat timbangan. Timbangan kan kalau satu turun yang satu naik. Allah yang ngatur. Terangkatlah kepada Allah seluruh amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya ini, maka akan terbakarlah seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alam jagat raya ini hancur kalau Allah bukakan hijabnya. Hijabnya dari cahaya. Nah, hadis yang berbicara tentang orang Yahudi bertanya, ya Muhammad, ya Abul Qasim, Allah menciptakan malaikat dari cahaya hijab, maksudnya cahaya ini. Cahaya yang menjadi hijab penghalang antara Allah dengan makhluknya, yang membuat makhluknya aman, tidak hancur. Tapi hadis ini dhaif. Dalam riwayat lain ada lagi yang disebut dengan cahaya izzah. Sebagaimana Abu Salih dari Ikrimah menyatakan, Khuliqatul malaikatu min nuril izzah wa khuliqa iblis min naril izzah. Para malaikat diciptakan dari cahaya izzah, iblis diciptakan dari api izzah. Hadis ini pun dhaif dan tidak jelas, tidak gamblang apa yang dimaksud dengan cahaya izzah. Kalau cahaya hijab kita faham. Cahaya hijab adalah cahaya yang menghalangi antara Allah dengan makhluknya. Iya. Kalau cahaya izzah apa? Tidak ada yang menjelaskan ini, termasuk api izzah itu apa. Juga tidak ada. Walhasil seluruh keterangan hadis tentang hal itu dhaif. Sehingga kesimpulannya malaikat diciptakan dari cahaya secara mutlak. Cahaya apa? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan. Apa cahaya matahari? Apa cahaya lampu? Yang jelas tidak mungkin cahaya matahari atau cahaya lampu atau cahaya bulan. Karena malaikat diciptakan lebih dahulu daripada matahari. Mataharinya belum ada, malaikat sudah ada. Lampu belum ada, para malaikat sudah ada. Bukan dari cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya apapun, tapi sudah kita yakini bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya tanpa merinci jenis cahaya yang menjadi bahan pembuatan para malaikat. Wallahu a'lam. Ini poin pertama yang kita terangkan tentang para malaikat. Kedua, kapan malaikat diciptakan? Kapan waktunya? Ada beberapa keterangan tentang waktu diciptakannya malaikat. Kapankah itu? Kita akan bahas Senin depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan. Dipersilakan dimulai dari jamaah yang ada di masjid, bapak-bapak terlebih dahulu. Mangga bapak-bapak, ada yang mau bertanya tentang penjelasan tadi, silakan. Ya. Agak lama pencetnya sampai nyala.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz Afan, saya mau bertanya yang berkaitan dengan malaikat ini, apakah semua malaikat akan mati, termasuk malaikat malakal maut seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertanyaannya apakah malaikat mati? Iya, malaikat mati. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Di antara ayat yang menjelaskan malaikat mati, وَنُفِخَ فِي السُّرْ فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَيَّشَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang di langit adalah para malaikat. Yang di bumi ya kita semua. Malaikat yang ada di bumi ada, mati. Jin, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mati. Ketika sangkakala ditiup. Illa man syaa Allah, kecuali berapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Tapi tidak ada yang merinci. Lalu lahir pendapat para ulama. Di antara yang tidak mati adalah semua makhluk yang ada di surga dan yang ada di neraka. Karena mereka diciptakan untuk abadi. Siapa makhluk yang ada di surga? Ya bidadari surga, para malaikat yang bertugas di surga, gitu ya. Wildan-wildan itu tidak mati. Karena lafaz ayatnya, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Matilah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, surga neraka di luar langit dan bumi. Yang mati itu hanya yang di langit dan di bumi saja. Itu tidak mati. Sebagian ulama menjelaskan para malaikat pemikul aras juga tidak mati. Berdasarkan keterangan di dalam surah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah menyatakan fayahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. Pada hari ketika terjadinya kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Jadi yang memikul arsy Allah ketika kiamat terjadi, mereka tidak mati, tetap memikul. Itu yang menunjukkan man sya Allah, orang-orang yang Allah kehendaki tidak mati di antara itu. Termasuk sebagian ulama menyatakan Jibril, Mikail dan Malakul Maut juga tidak mati. Keterangan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika sangkakala itu semua mati kecuali 3, Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Lalu setelah itu Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut malaikat Jibril nyawanya dan Mikail, lalu seluruh makhluk mati tinggal Malakul Maut. Setelah itu Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawanya sendiri, matilah semuanya, lalu hanya Allah yang tidak mati. Lalu Allah menyatakan ana malik, akulah raja, akulah penguasa. Aina mulukul ard, mana raja-raja penguasa di muka bumi? Lalu setelah itu Allah hidupkan kembali para malaikat tersebut. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci tentang kematian para malaikat ada. Babnya tentang hal itu, hanya keburu ditanya. Ya tenanaunlah dijawab ayatnya. Oke, diulang nanti ya dengan dalil yang lebih rinci insyaallah. Wallahu a'lam. Afan wa jazakallahu khairan. Ibu-ibu di belakang ayah. Jarum telinga ibu-ibu. Muzain silakan pendengar atau pemirsa.
2: Nah, Ustaz, bagi para pendengar yang akan bertanya melalui telepon, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Ada pertanyaan melalui WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya berapa banyak malaikat diciptakan?
0: Berapa jumlah malaikat yang diciptakan? Gak tahu. Kalau pertanyaan ini juga ditujukan kepada Nabi SAW, sama. Karena tak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda illallah. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Muddatsir yang menjelaskan tidak ada yang tahu seluruh jumlah para malaikat yang menjadi tentara Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tak ada yang tahu. Berdasarkan hal itu, maka Allah berfirman Al-Muddatsir 31. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imana. Kata Allah, tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat penjaga. Para malaikat penjaga neraka 19. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang hanya 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Salah satu di antara bentuk fitnah jumlah 19 malaikat adalah para orang kafir berpikir kalau hanya 19 malaikat enteng. Kita kata orang kafir nih, penghuni neraka kan banyak. Bukan hanya jutaan, mungkin miliaran. Malaikat cuma 19. Kita serbu aja. Nanti setelah malaikat penjaga yang 19 dikalahkan, kabur dari neraka. Mereka mikirnya begitu. Makanya disebut fitnah. Mereka tidak sadar satu malaikatnya pun gak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Berdasarkan hal itulah maka malaikat tertipu. Nah, ayat yang menyatakan وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا اللَّهُ, tidak ada yang tahu tentang jumlah para malaikat yang menjadi tentara Allah kecuali Allah, menunjukkan tak ada yang tahu jumlahnya. Yang dihitung dengan angka aja tak tahu. Yang kita tahu nanti di neraka ada 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besar. Satu zimamnya masing-masing dibawa oleh 70 ribu malaikat. Satu zimam oleh 70 ribu malaikat, ini ada 70 zimam. 70 kali 70 berapa? 70 ribu kali 70 ribu. Sudah 4 miliar 900 juta malaikat. Itu hanya yang membawa zimamnya saja, belum yang lain-lain. Jadi sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada jumlah manusia di muka bumi ini. Jadi berapa angkanya? Enggak ada yang tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup dulu ya sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kefal Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu satu dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz.
1: Yeah.
0: Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan.
1: Yeah.
0: Gimana?
1: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life. Ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain. Di satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Ya, betul, ya,
1: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh, ya, betul.
1: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle gitu ya.
1: Jadi nyebar, gak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
1: Sin, cos, tan. Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
1: Kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah. Alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau

0: kita nggak tahu akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
1: Iya, Ustaz, betul.
0: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
1: Ya.
0: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan.
1: Iya,
0: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
1: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
0: Iya,
1: dengan
0: dan
1: runtut.
0: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
1: Iya.
0: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz, saya ingin tanya,
2: bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. Ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu asal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun, sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok, semuanya pakai begitu, maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka Ulama ikhtilaf tentang masalah ini, ya. Kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus, itu tersedia di sekolah tersebut. Namun, perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين

أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

0: الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri.

0: Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusinnya. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya, saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktana khamsar qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima abla, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullahu yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya? Tidak terbiasa. Ya? Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang, bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak. Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiyat, ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu Kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.

0: أمامكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam. Ya. Melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah.
1: Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian katsirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan

0: kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Uthman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Uthman? Uthman, dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Uthman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Uthman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Uthman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Uthman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Uthman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman tidak boleh keluar rumah. Uthman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Uthman waktu itu, berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Uthman, untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Uthman, pulang. Uthman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW, yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Uthman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Uthman dibunuh. Malam harinya Uthman bermimpi. Uthman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Uthman, "Ya Uthman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Uthman ketika bangun pagi hari, dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Uthman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Uthman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Uthman. Kata Uthman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Uthman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Uthman, Uthman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Uthman. Dan dia sombong. Uthman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Uthman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan, betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Uthman. Maka Uthman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Uthman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Uthman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار Ikhwanil karam wa akhwati al karimat, kumaha atuh sadayana sehat? Barakallah. Damang. Alhamdulillah. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dari ayat suci Al-Quranul Karim yang satu ini, seyogyanya kita semua tersadarkan bahwasanya kita tidak kekurangan nikmat. Hanya saja kita kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita amatlah banyak. Karena banyaknya sehingga Allah mengatakan seandainya kalian menghitung-hitungnya, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan juga di dalam surat Ar-Rahman, berulang kali Allah Jalla wa'ala dari awal surat hingga akhir surat, berulang kali mengutarakan kepada kita semua firman-Nya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena mayoritas manusia ini seperti yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang lain wa qalilum min ibadiyasyakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi amat sedikit dari mereka yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Padahal Yang maha dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih." Wa ka'annama hijjat lahu ad-dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap dirinya, harta dan keluarganya, tidak dalam keadaan ketakutan diculik, dirampok, dibunuh dan sebagainya. Mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Dia memasuki waktu pagi dalam keadaan memiliki kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, pernafasan yang normal, jantung yang normal, dan kesehatan yang lain yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada anggota tubuhnya. Wa indahum qutu yaumih. Dan ketika ia memasuki waktu pagi, dia juga memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dia makan bersama anggota keluarga tercintanya untuk esok harinya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang memasuki waktu pagi dengan tiga nikmat ini, dia memiliki nikmat keamanan, memiliki nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, nikmat dunia sekalipun kita tidak kekurangannya. Siapa di antara jemaah yang memasuki waktu pagi ini dalam keadaan tidak memiliki tiga atau sebagian dari tiga nikmat ini? Saya kira tidak ada. Nah, hampir tidak ada. Sementara di sebagian belahan dunia ada dari saudara-saudara kita yang mungkin mereka lebih dicintai oleh Allah daripada kita.

sedang kelaparan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, dan yang terkadang kita ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, dan selalu melihat diri kita ini seakan-akan kekurangan nikmat dunia dari Allah Jalla wa Ala. Maka beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quwwatu yawmihi fakannama hijjat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan, dia memiliki nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Rupanya jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat dunia sekalipun kita tidak kekurangan. Nikmat dunia sekalipun kita justru kebanyakan nikmat. Akan tetapi yang terjadi pada diri kita bukanlah kekurangan nikmat, melainkan kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun tentunya nikmat yang paling berharga dan yang paling mahal bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif, dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Dikatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti din illa man yuhibbu." Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hambanya yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya yang kafir ada yang kaya, yang muslim juga ada yang kaya. Sebagaimana yang kafir ada yang miskin dan yang muslim juga ada yang miskin. Muslim yang saleh ada yang kaya dan ada yang miskin. Muslim yang fasik sekalipun juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena dunia itu bukan pertanda cinta dan bencinya Allah kepada mereka. Akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya para nabi juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Nabi Sulaiman kekayaannya enggak tanggung-tanggung jemaah. Diberikan kerajaan dunia yang luar biasa. Sebagai nabi yang lain juga demikian. Sementara nabi kita yang merupakan nabi yang paling mulia di sisi Allah, justru setiap kali mau sujud salat malam beliau harus menggeser kedua kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha supaya muat sujudnya. Menunjukkan betapa sempitnya rumah beliau. Dan ketika beliau bangun dari tidurnya, maka terlihatlah bekas tikar kasar di punggungnya. Sehingga sebagian sahabat menangis dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, inikah tempat tidurmu?" Sementara raja-raja dunia, tempat tidur mereka nyenyak dan empuk. "Bolehkah aku mencarikan untukmu tempat tidur yang lebih nyenyak dari ini?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ma li walid dunia illa karajulin istadalla tahta syajarah fatarakah." Apa urusannya aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan. Kemudian dia berteduh di bawah sebatang pohon. Kemudian setelah itu pun dia pergi meninggalkannya. Maka yang jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala sangat murka kepada sebagian hamba-hambanya yang menjadikan dunia sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah kepada mereka. Ketika mereka diberikan dunia, mereka mengatakan, "Rabbi akraman." Allah telah memuliakan aku. Allah telah mencintai aku. "Wa idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Tetapi tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan kemiskinan, diuji dengan kesempitan pada dunianya, dia pun mengatakan, "Rabbi ahanan." Allah telah menghinakan aku. Allah sedang tidak sayang kepada aku. Padahal nilainya dunia di sisi Allah Jalla wa'ala itu dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad ini hasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafir syurbatama." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Di dalam hadis ini Nabi bukan sedang menjelaskan boleh tidaknya memiliki dunia, tetapi beliau sedang menjelaskan kedudukan dunia di sisi Allah yang tidak bernilai akhirat. Nah, artinya tidak pantas seseorang kebahagiaan dan kesedihannya itu dikarenakan nilai-nilai dunia.
Maka sebagian sahabat Nabi mengingatkan kita, inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat mentauhidkan Allah. Betapa merdekanya mereka yang hidup dengan hati yang mentauhidkan Allah. Di waktu di mana kebanyakan manusia berada di dalam berbagai keterpurukan karena khurafat, karena tatayur, karena kesyirikan dan akidah-akidah yang rusak yang ada di dalam hati mereka. Dia sebagian manusia yang tidak diberikan tauhid. Sampai-sampai mereka memperebutkan kotoran sapi jamaah karena dianggap itu sapi keramat. Lihat betapa hinanya mereka yang hidup tanpa tauhid. Allah memilih antum dari orang-orang yang mentauhidkannya. Bayangkan jamaah, kalau kita hidup tanpa tauhid, kita akan menjadi dari sebagian orang yang memperebutkan kotoran sapi yang dianggap keramat, memperebutkan sisa minum para kiai yang dianggap berkah. Ya, memperebutkan sorban yang dilelang karena ini bekas Habib Fulan dan Alan. Nah, betapa mulianya hidup di atas tauhid. Sebagian orang gelisah dan mulai sedih atau galau hanya karena ini malam Jumat Kliwon. Ada juga yang gelisah karena seekor kupu-kupu yang masuk ke dalam rumahnya. Dan kupu-kupu tersebut lumayan besar. Sementara di rumahnya gak ada apa-apa yang bisa dijadikan bahan jamuan. Sementara tamu yang akan datang, tamu besar. Buktinya kupu-kupu yang masuk, kupu-kupu besar. Nah, demikian yang nikmat di atas sunnah. Ibadah mudah, ringan, gak ribet. Sesuai dengan sunnah Nabi dan diterima oleh Allah. Sementara beribadah dengan cara bid'ah sudah ribet, lelah, capek. Ditolak lagi sama Allah Jalla wa'ala. Nikmat bisa menjaga salat malam, bisa menghadiri majelis ilmu agama, teman-teman yang baik, ya bestie-bestie yang salihah. Ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Ini diucapkan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW. Dan ini sering kali ana jadikan sebagai pembuka kebanyakan kajian ana. Karena jamaah dimuliakan Allah, kebanyakan manusia hari ini sedih dan bahagia mereka itu karena dunia. Tak terlepas orang yang sudah mengaku dirinya sebagai ahli tauhid sekalipun. Tak terlepas mereka yang mengaku sudah mengikuti sunnah Nabi SAW sekalipun. Bahkan tidak terlepas sebagian mereka yang sudah dikatakan sebagai da'i atau penuntut ilmu sekalipun. Seringkali mereka bahagia dan sedih dikarenakan nilai-nilai dunia. Maka nasihat-nasihat seperti di atas sangatlah kita butuhkan. Terkhusus kita hidup di sebuah masa di mana dunia adalah segala-galanya. Di mana standarisasi kemuliaan dan kehinaan itu adalah dengan dunia. Baik jamaah dimuliakan Allah, dan di antara nikmat dunia atau nikmat agama yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah berkumpul dan bertemunya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq, watawasi bil sabr dan attafaqu fid din. Di antara kita dengan mengkaji sebuah kitab yang ana lihat sangat bagus ya. Beberapa waktu yang lalu ana membaca kitab ini dan datang keinginan seandainya ini kitab dibacakan di dalam kajian, mungkin manfaatnya akan jauh lebih besar. Sebuah kitab yang membahas sebab-sebab kenapa sebagian atau sebab suatu ibadah atau amalan itu pahalanya menjadi lebih besar di sisi Allah. Sebab yang menjadikan pahala suatu amalan itu menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Judul Arabnya adalah Al-Asbab Wal-A'mal Allati Yudha'afu Biha Sawab. Ini judul Arabnya. PDF-nya sudah ana share ke Bang Bayu. Mungkin Bang Bayu bisa share ke grup. Jika jamaah menginginkan PDF-nya, ya mungkin bisa minta ke panitia atau langsung klik tanyakan ke Syekh Google. Tuliskan al-asbab wal a'mal allati yudha'afu biha ats-tsawab. PDF. Insyaallah Syekh Google dengan kelapangan dadanya memberikannya kepada antum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab-sebab dan amalan-amalan yang karenanya pahala suatu ibadah itu dilipat gandakan. Nah, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullahu taala.
Sebenarnya ini jawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan yang diutarakan kepada beliau. Ketika ditanya apa saja sebab-sebab dilipat gandakannya pahala suatu ibadah. Maka beliau menjawab, kemudian jawaban beliau ini menjadi kitab dan disyarah oleh sebagian

Kitab ini ada beberapa poin yang ingin Ana sampaikan sebagai muqaddimah yang Ana kira sangat erat sisi keterkaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah hendaknya kita selalu dan senantiasa ingat dan tidak boleh lupa terhadap tujuan utama Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini. Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini hanya untuk nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu belaka. Tetapi Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita, bahkan menyindir kita di dalam sebuah ayat dari surat Al-Mu'minun. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Coba jamaah renungkan sejenak jamaah. Ayat ini berada di dalam Al-Quran. Ini bukan ayat di dalam Taurat untuk Yahudi. Bukan juga di dalam Injil untuk mereka kaum Nasara. Tetapi ini ayat berada di dalam kitab suci kita. Dan yang kedua, Allah menggunakan metode al-istifham. Di dalam sastra Arab, diketahui sebuah kaedah bahwasanya teguran dengan konteks, dengan metode istifham, pertanyaan, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja larangan. Nah, di sini Allah tidak mengatakan, kalian jangan mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk dunia dan kalian jangan mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Tetapi justru dengan konteks istifhamiyah, pertanyaan. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, untuk nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu belaka, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Inilah yang disebut dengan al-istifham, al-ingkari. Pertanyaan, tetapi tujuannya pengingkaran, bukan untuk mengetahui jawabannya. Dan pertanyaan yang bermaksud pengingkaran di dalam sastra Arab itu ada dua. Yang pertama, al-istifham, al-ingkari, at-taubikhi, taubikhi, celaan. Yang kedua, al-istifham, al-ingkari, al-ibtali. Istifham al-inkari at-taubihi adalah sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran karena terjadinya sesuatu yang sedang diingkari tersebut. Sekarang dalam ayat ini. Apakah ada orang yang gaya hidupnya seakan-akan dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk dunia ini dan gaya hidupnya seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah? Ada atau tidak? Banyak. Ya. Baik dari muslim, sebagian orang yang mengaku muslim, apalagi dari orang yang kafir. Ini namanya al-istifham al-inkari at-taubihi. Yang kedua adalah al-istifham al-inkari al-ibtali. Sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran terhadap sesuatu yang tidak ada wujudnya. Contohnya firman Allah, hal min khaliqin ghairullah. Adakah sang pencipta selain Allah? Ini kan tidak ada. Tetapi Allah sebutkan sebagai pertanyaan. Kenapa? Karena ada dari mereka yang dia yakin tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi tingkah lakunya justru mengesankan seakan-akan ada pencipta selain Allah. Buktinya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Padahal sang pencipta satu-satunya hanyalah Allah. Ini namanya al-istifham, al-inkari, al-ibtali. Sementara di ayat yang pertama tadi adalah al-istifham, al-inkari, at-taubih. Memang secara tersurat tidak ada hari ini orang yang mengaku muslim berani berkata secara tersurat bahwa dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk dunia dan bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah. Saya kira sebejat-bejatnya orang yang mengaku muslim, tidak ada yang berani mengatakannya secara tersurat. Tetapi kata para ulama, betapa banyak orang yang mengaku muslim, mengaku umat Nabi Muhammad SAW hari ini, tetapi gaya hidupnya, pola pikirnya justru mengesankan seakan-akan dia tidak diciptakan kecuali untuk dunia semata. Tingkah lakunya, gaya hidupnya,
perbuatannya, kezaliman.

kezaliman yang ia lakukan mengesankan seakan-akan dia tidak akan mati. Seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan ketika di dunia ini. Kita kalau ingin melakukan survei, mudah saja jamaah. Kita enggak perlu keliling dunia dulu. Keliling aja dulu keluarga besar kita. Dari mulai paman, bibi, sepupu, dan seterusnya. Mayoritas mereka sholat atau tidak? Itu fakta yang kita saksikan sehari-hari. Mayoritas kita bisa melihat. Ya, dari mulai karib kerabat, tetangga, komplek, dan sebagainya. Yang mereka mengaku muslim. Bahkan sebagian saudara kita ada yang tidak pernah ke masjid. Kecuali di hari dia dinikahkan. Yang kedua, di hari di mana dia sudah terbujur kaku di dalam keranda untuk disolatkan. Nah. Bahkan ada sebagian orang ikut ke masjid ngantar jenazah. Begitu solat di jenazah dilakukan, mereka dia pun keluar dan duduk di teras masjid. Dan dia muslim, katanya. Dan ini kita saksikan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya bahasa ayat Al-Quran tadi itu luar biasa dalamnya. Afahasibtum, Allah menggunakan metode pertanyaan al-istifham, al-inkari, at-taubikh. Sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran dan pemburukan terhadap anggapan tersebut. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak kami ciptakan kecuali hanya untuk dunia yang semu lagi menipu ini? Tapi banyak hari ini orang yang mengaku muslim, tetapi yang menjadi skala prioritasnya hanyalah dunia. Kapan dia akan melakukan hal-hal yang bernilai akhirat? Apabila ada sisa waktu dari dunia. Siapa hari ini yang mau mengkhususkan waktunya untuk perkara akhirat? Jangankan untuk kajian yang seperti ini. Untuk sholat aja sebagian orang mau melakukannya. Kalau ada dunia yang dijanjikan untuknya. Betapa banyak hari ini orang yang tidak sholat jamaah. Yang tidak puasa, apalagi haji. Nah, makanya bahasa Al-Quran di atas ini luar biasa dalamnya kata para ulama. Karena ini ayat berada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Taurat untuk mereka Yahud. Bukan juga di dalam Injil untuk mereka Nasara. Tetapi ini ayat berada di dalam kitab sucinya kita kaum mukminin. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidaklah kami ciptakan kecuali hanya untuk dunia yang semu lagi menipu ini? Dari mulai tidur sampai tidurnya kembali, yang dia pikirkan adalah dunia, dunia, dunia, dunia. Nah. Dari dunia ke dunia. Tetapi anehnya ketika dia mati, ingin diperlakukan dengan cara agama. Ketika hidupnya, banyak orang tidak mau terikat dengan agama ini. Tidak mau diatur oleh agama. Tetapi begitu mati, maunya diperlakukan dengan agama. Ketika di dunia ini gak mau marah kalau ada orang yang mengajak dia sholat, menegur dia dan sebagainya. Gak mau bicara masalah agama. Gak mau terikat dengan agama. Begitu mati, diperlakukan dengan cara agama. Nah, dikafankan juga. Minta disolatkan juga. Di akhirat nanti, minta juga kepada sang pemilik agama ini. Minta untuk dikeluarkan dari neraka. Minta untuk dikembalikan ke dunia kepada sang pemilik agama ini. Padahal ketika di dunia ini dia tidak peduli kepada sang pemilik agama ini. Begitu dia mati, kepada pemilik agama inilah dia datang meminta. Makanya bahasa ayat Al-Quran di atas tadi luar biasa maknanya jamaah yang dimuliakan Allah. Karena Allah menggunakan metode al-istifham, al-inkari, at-taubikhi. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surat Az-Zariyat di akhir-akhir surat akan tujuan utama ia menciptakan kita ke dunia ini dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua sebagai muqaddimah untuk kajian kitab ini adalah bahwasanya jamaah dimuliakan Allah, ibadah yang karenanya kita diciptakan oleh Allah. Yang wajib kita laksanakan itu tidaklah lama jemaah. Allah memintanya kepada kita hanya dengan kurun waktu hingga ajal datang menjemput kita.
Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Kalau kita mati di waktu duha ini, berarti haid. Tadilah sholat subuh kita yang terakhir. Kalau kita mati nanti sore, berarti hanya sampai duhur nanti kita diminta oleh Allah untuk sholat duhur. Gak lama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan siapa yang menjamin kita akan melihat matahari terbenam di hari ini? Tidak ada yang menjaminnya. Bahkan tiada yang menjamin kita akan sampai ke sholat duhur hari ini. Nah, maka Allah ingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Dan yang dahsyatnya, kematian ini sesuatu yang pasti. Tetapi datangnya tidak pernah diprediksi dan selalu menghantui. Siapa di antara kita yang bisa memastikan nomor antrian kematiannya hari ini? Gak ada jemaah. Nah. Siapa yang bisa mengetahui kapan jadwal malaikat maut datang kepada kita hari ini? Gak ada yang bisa memastikannya. Tetapi itu pasti terjadi. Namun kita tidak bisa memprediksinya. Bisa jadi jadwalnya sebelum zuhur ini. Bisa jadi jadwal ajal kita sebelum asar nanti. Bahkan bisa jadi jadwal kematian kita dalam keadaan kita mengikuti kajian. Dan kajian belum selesai. Nah, karena untuk mati itu tidak harus jatuh pesawat. Ya. Untuk mati itu tidak harus datang tsunami. Tidak harus kena kanker dulu. Khalid bin Walid itu memiliki bekas perang dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Dan setiap kali beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah agar matinya di medan tempur. Tetapi Allah berkehendak lain. Beliau mati dan beliau sedang tidur di atas kasurnya. Tidur, bangun, tiba-tiba sudah man rabbuk, wa ma dinu, wa man nabiyuk. Nah, Raja Namrud yang begitu kejam, bengis, apakah dia dibunuh oleh masyarakat? Enggak. Justru Allah matikan dengan seekor lalat. Yang masuk melalui hidungnya dan bergerak-gerak di dalam otaknya. Nah. Maka Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia akan mengejar kalian. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan menemui kalian. Meskipun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Betapa banyak orang mati dalam perjalanan untuk mematikan orang lain. Sebagian orang naik helikopter untuk perjalanan kontra intelijen. Yang konspirasi. Naik helikopter, jantungan pak. Meninggal di atas helikopter. Padahal penerbangan yang dilakukan adalah penerbangan kontra intelijen. Gimana tuh? Mati di dalam perjalanan kontra intelijen. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Fir'aun dan bala tentaranya dimatikan dan mereka sedang ngapain? Hah? Sedang ingin membunuh dan membantai orang lain. Justru mereka yang duluan dibantai oleh Allah. Dengan cara yang begitu mengenaskan dan mengerikan. Nah, dibunuh oleh Allah dan dibantai oleh Allah di saat mereka sedang berjalan untuk membunuh dan membantai orang lain. Tidak ada yang prediksi kematian. Betapa banyak orang mati dan dia sedang berjalanan kontra intelijen untuk melakukan konspirasi, untuk mengadu domba kelompok ini dan kelompok lain. Allah matikan. Nah, kita diminta oleh Allah untuk beribadah kepadanya hanya sampai kematian itu dah datang. Dan untuk mati gak harus sampai ke umur 60 atau 70 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan seandainya umur kita sampai 60 hingga 70 tahun. Itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam jamaah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan satu hari akhirat yang panjangnya Allah katakan khamsina alfasanah. Seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari beberapa menit waktu di akhirat.
ambillah yang paling panjangnya. 1,5 jam. Umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini, itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Kalau kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya ka'alfisanati mimma ta'udun, seperti 1,000 tahun di dunia ini. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, Allah meminta kita menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya tidak lebih dari 1,5. Tidak lebih 1,5 jam. Allah melarang kita jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan ini, jangan ini, jangan riba, jangan ini, jangan itu. Enggak lebih dari 1,5 jam. Apa yang perlu kita keluh kesahkan? Allah meminta kita salat 5 waktu. Allah meminta kita melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu semuanya tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya Allah menguji kita dengan kemiskinan, maka kemiskinan yang menimpa kita juga tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan kelaparan, dengan rasa sakit dan sebagainya, itu semuanya juga tidak lebih dari 1,5 jam. Nah. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai muqaddimah yang ana kira sangat erat ke sisi keterkaitannya dengan judul pembahasan kita pagi hari ini, adalah bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya dengan waktu yang begitu singkat, itu semuanya sebenarnya adalah sumber kebahagiaan kita sendiri. Artinya dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, tidak ada yang teruntungkan dan tidak ada yang terbahagiakan kecuali diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa luasnya kasih sayang Allah. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, maka Allah tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu kecuali karena sesuatu itu murni atau dominannya baik untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Allah karena Ar-Rahman, karena Ia Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Dia tidak melarang kita dari sesuatu kecuali karena sesuatu itu akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih membahagiakan seseorang di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak selain daripada menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kadar kebahagiaan mereka di dunia ini sebelum di akhirat itu sekadar pelaksanaan mereka terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalilnya adalah ayat 79 dari surat An-Nahl. Nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Karena di dalam surat tersebut, Allah menguraikan sekian nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada hamba-hambanya dan menuntut mereka untuk mensyukurinya. Maka sebagian ulama tafsir menamakan surat An-Nahl dengan An-Ni'am, nikmat-nikmat. Di sana Allah Jalla wa'ala berfirman, Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lelaki ataukah wanita dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar, pastilah kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Meskipun manusia menilainya sebagai orang yang paling sengsara karena dia miskin, karena belum punya pasangan hidup, belum punya momongan, belum punya ini, belum punya itu, selama dia hidup dengan iman dan amal saleh, Allah yang berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dan pasti kami akan memberikannya kehidupan yang bahagia, yang indah. Kehidupan yang bahagia di sini kata ulama tafsir mencakup semua sisi kebahagiaan. Rumah tangganya dan yang lain-lainnya di alam barzah nanti dan di akhirat kelak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kadar kebahagiaan manusia di dunia ini sebelum di akhirat nanti, itu sekadar dengan pelaksanaan mereka terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, maka perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai aturan hidup di dalam dunia yang Allah ciptakan ini, itu semuanya adalah demi kebaikan kita. Kenapa ini harus kita camkan di dalam hati kita? Karena sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara ini wajib, ini haram, seolah-olah hidup dia akan sengsara kalau dia harus meninggalkan ini, meninggalkan itu. Padahal yang melarangnya itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, yang tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Kalau itu baik untuk kita kemudian Allah haramkan, berarti Allah zalim dong kepada kita.
Berarti Allah bukan Ar-Rahman. Berarti Allah bukan Al-Hakim. Kalau kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang memerintahkan dan yang melarang, Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Tersucikan dari kezaliman kepada hamba-hambanya, maka tidak akan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang berikutnya, jamaah muqaddimah yang berikutnya, sebelum kita mengkaji isi kitab adalah bahwasanya tiada kebahagiaan yang lebih indah daripada kebahagiaan hakiki di hari kiamat di dalam syurga nanti, jemaah. Kita di dunia ini yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini dan itu dan meninggalkan ini dan itu, hidup dengan aturan dari Allah, hendaknya selalu menghibur diri ini agar isi syariat ini tidak terlihat beban. Dan juga agar musibah-musibah yang menimpa kita ini dapat kita lalui dengan begitu mudahnya adalah dengan banyak mengingat syurga dan neraka. Kita harus sering-sering mengingat itu. Mungkin untuk hal ini ana cukupkan dengan satu hadis yang paling mencakup dengan keglobalannya, tetapi paling mencakup menjelaskan kepada kita tentang indahnya syurga dan dahsyatnya neraka. Dan insya Allah setelah kita mendengarkan hadis Nabi yang berikut ini, hati kita akan selalu tergugah untuk berada di jalan-jalan menuju syurga dan menjauhi jalan-jalan yang akan menyeretkan kita ke dalam nerakanya. Hadis ini kalau antum buka Sahih Muslim, beliau letakkan di bab syurga dan neraka, di bab ahwal hari, tentang kondisi-kondisi di hari kiamat. Di sana beliau sebutkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, yu'ta yawmal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli nar. فيصبغ فيها صبغه فيقال له هل رأيت خيرا قط وهل مرت بك نعمة قط قال والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مرت بي نعمة قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغه فيقال له هل رأيت شرا قط وَهَلْ مَرَّتْ بِكَ بُؤْسَةٌ قَطْ قَالَ وَاللَّهِ يَا رَبْ مَا رَأَيْتُ شَرًّا قَطْ وَمَا مَرَّتْ بِي نِعْمَةٌ قَطْ. Pada hari kiamat nanti, Nabi mengatakan, didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Bayangkan, dari seluruh penduduk dunia, dia orang yang paling nikmatnya, paling kaya, paling sehat, dan sebagainya. Tetapi sayangnya di hari kiamat dia sebagai penghuni neraka. Karena ketika di dunia, dunia yang Allah berikan kepadanya justru membuatnya berbuat syirik, berbuat bid'ah dan maksiat kepada Allah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Lihat bahasa Nabi, dicelupkan ke dalam afwan, ke dalam neraka sekali celupan. Artinya belum dituangkan nanahnya penghuni neraka ke dalam mulutnya. Belum dimasukkan ke dalam wajan yang berisikan minyak yang mendidih, yang Nabi sebutkan sebagai azab untuk mereka yang pernah berzina di dunia. Mereka dicelupkan dalam keadaan telanjang bulat ke dalam wajan yang berisikan air minyak yang mendidih. Mulutnya belum dirobek sebagaimana yang Nabi sebutkan sebagai azab untuk mereka yang ketika di dunia suka menggibai orang lain. Perutnya belum dimasukkan kalajengking dan ular. Sebagaimana yang Nabi sebutkan sebagai adab untuk mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Nabi mengatakan, فَيُسْبَغُمْ فِيهَا صِبَقَهُ. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Setelah itu diangkat lagi. Kemudian Allah bertanya kepadanya. Dan dia sebagai siapa ketika di dunia, jamaah? Penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Setelah dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau kaya? Pernahkah engkau hidup sehat? Pernahkah engkau melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau melewati satu nikmat? Di sini Allah bertanya satu kebaikan, bukan lima kebaikan atau lebih. Allah juga tidak bertanya kepadanya banyak nikmat, tetapi Allah bertanya kepadanya, pernahkah engkau menerima satu nikmat? Apa jawabannya, jamaah?
Jawabannya sungguh menunjukkan betapa dahsyatnya neraka Allah itu. Dia menjawab, "Ya Allah, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah menerima satupun nikmat." Kata para ulama, karena dahsyatnya azab di dalam neraka Allah, membuatnya lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia terima. Semenderita-menderitanya kita di dunia ini, tetapi kita masih mampu mengingat masa-masa kaya kita dulu, ya kan? Semiskin-miskinnya kita hari ini masih mampu mengingat masa-masa kaya dulu. Semenderita-menderita sakitnya sebagian kita hari ini, dia masih mampu mengingat masa-masa dahulu di mana dia masih sehat. Tidak demikian dengan neraka Allah. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat seorang yang pernah hidup di dunia sebagai orang yang paling nikmat di dunia lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah dia terima. Sehingga ketika Allah bertanya kepadanya, "Pernahkah engkau melihat satu kebaikan dan menerima satu nikmat?" Dia pun menjawab, "Ya Allah, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah menerima satupun nikmat." Sebaliknya Nabi mengatakan, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling miskin, paling banyak penyakitnya, paling dihina, direndahkan dan sebagainya. Tetapi dia sebagai penduduk syurga. Karena berbagai ujian yang menimpanya di dunia tidak membuatnya berpindah dari tauhid ke syirik, tidak membuatnya bergeser dari sunnah ke bid'ah, dan tidak merubahnya dari orang saleh menjadi orang fasik. Meskipun ujian dan musibah datang bertubi-tubi menimpanya, dan dia sebagai penghuni penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, dia pun dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Artinya baru dicelupkan, belum tinggal sekian lama, belum dipertemukan dengan Nabi Muhammad, belum dipertemukan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris. Lebih dari itu, belum melihat wajah Allah yang merupakan nikmat tertinggi di dalam syurga. Dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Dan pernahkah engkau menerima satu musibah?" Allah tidak menanyakan 5, 4 atau sekian musibah. Maka dia menjawab, "Ya Allah, demi Allah, wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kejelekan. Dan aku belum pernah menerima tertimpa satupun musibah." Kata para ulama, apabila setelah mendengar hadis Nabi SAW yang berbicara tentang indahnya syurga dan dahsyatnya neraka secara mencakup dengan keglobalannya ini, hati kita juga belum tergugah untuk menuju syurga dan menjauhi jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, demi Allah, berarti hati kita benar-benar sudah berpenyakit. Hati kita benar-benar keras, bahkan mungkin hati kita sudah mati. Nah, ini yang selalu hadir di dalam hati para sahabat Nabi, sehingga dengan mudahnya mereka melewati hari-hari yang begitu berat di dunia ini. Antum bayangkan Sumayyah radhiyallahu anha mati dalam keadaan bagaimana, jemaah? Ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal dengan pelepah kurma. Setelah sebelumnya beliau, suaminya, anaknya Amr diikat di pohon kurma berhari-hari lamanya, disiksa, dimutilasi. Para sahabat ketika lewat hanya bisa memberikan nasihat, enggak bisa buat apa-apa. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi lewat dan melihat mereka berlumuran darah, sudah disiksa, ditampar, ditendang, dipukul. Ketika Nabi melihat mereka dalam kondisi yang seperti itu, Nabi cuma bisa mengatakan, "Sabron ala Yasir, fa inna mawaidakumul jannah." Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Begitu kalimat syurga terdengar di telinga mereka, maka rasa pedih, rasa sakit dari penyiksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada mereka seketika itu hilang. Sehingga Sumayyah mampu bertahan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat kufur ini dipaksakan kepadanya, meskipun pelepah kurma ditancapkan di mahkotanya oleh Abu Jahal. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar, Harus beliau yang memenggal leher ayah kandungnya di perang Badar. Siapa yang sanggup demikian? Kalau kita, mungkin kita akan meminta orang lain. Kita akan berkata, "Umar, ini jangan urusan ane ini, ayah ane, inti aja deh. Jangan sampai ane yang menebas lehernya." Tetapi itu permintaan dari Allah dan Rasulnya.
Karena itu di perang Badar ayahnya kafir Harbi yang akan membunuh beliau, yang akan membunuh para sahabat Nabi, yang akan membunuh Rasulullah. Berat. Mereka melewati hari-hari begitu berat di fase Mekah. Mereka melewati hari-hari begitu berat, harus melewati dan menyeberangi Laut Merah dari Mekah ke Habasyah yang merupakan hijrah yang pertama di dalam Islam. Awal-awalnya beberapa belas para sahabat dan sahabiah, kemudian setelah itu beberapa puluh dari mereka. Kemudian setelah itu mereka harus melewati hari-hari yang begitu berat, hari-hari yang penuh dengan kelaparan, rasa lapar dan kehausan. Membelah padang pasir, naik turun gunung batu dari Mekah ke Madinah untuk hijrah hanya demi menyelamatkan tauhid dan sunnah yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian juga ketika mereka di Madinah, dalam keadaan mereka ekonominya belum stabil, di sana sudah diwajibkan ini, diwajibkan itu, diwajibkan jihad dan sebagainya. Sebagian mereka diuji dengan kelaparan, sehingga seringkali sehari-hari dia mengikat perutnya dengan batu. Istri-istri Nabi pernah 2 bulan penuh lamanya. Dapur semua mereka tidak ada yang hidup, tidak ada yang ngebul, karena tidak ada yang bisa diolah. Tetapi itu semua yang mereka lalui dan mereka lewati dengan begitu mudahnya. Kenapa jamaah? Karena syurga dan neraka selalu hadir di dalam hati mereka. Nah, maka insyaAllah ta'ala, kita apabila syurga dan neraka itu selalu hadir di dalam hati kita, maka insya Allah kita tidak akan merasa beban dengan ibadah-ibadah yang karenanya Allah menciptakan kita. Insya Allah kita akan melewati hari-hari dunia ini dengan begitu mudahnya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhd dari Sufyan bin Uyainah bahwa guru beliau Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in, beliau seringkali memotivasi dirinya dengan sebuah cara yang hendaknya kita lakukan jemaah. Dengan sebuah cara yang menunjukkan apa yang Anda sebutkan di atas tadi. Apa kata beliau? Umas masaltu nafsi anni fil jannah. Wa'aniku abkaraha wa ashrabu min anhariha. Aku seringkali mengumpamakan diriku seandainya diriku sedang di dalam syurga. Aku berpelukan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalamnya, memakan buah-buahan yang ada di dalam syurga dan meminum dari air-air yang mengalir dari sungai-sungai yang ada di dalam syurga. Kemudian setelah itu aku umpamakan seandainya diriku sedang di dalam neraka. Aku terbelenggu dengan belengguan yang ada di dalam neraka. Aku tidak memakan kecuali buah zakum dan aku tidak meminum kecuali nanah penghuni neraka. Maka aku pun berkata kepada jiwaku, tempat manakah yang engkau inginkan dari dua tempat ini? Ketika hatiku menjawab, tentunya syurga. Maka aku menghardik diriku dengan mengatakan, idan liumniyatik fa'amali. Kalau demikian, berjuanglah mulai saat ini untuk mendapatkan tempat yang engkau inginkan ini. Ini seorang ulama, tabi'in Ibrahim At-Taimi. Padahal di masa itu tidak ada bioskop, tidak ada tempat prostitusi yang legal, ya, tidak ada tempat judi. Dunia di masa itu belum terbuka seperti di hari kita ini. Hidupnya mereka di tengah-tengah padang pasir yang terhempit dengan gunung-gunung batu. Tetapi begitu caranya mereka memotivasi diri mereka untuk tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah. Dan agar tidak bergeser selangkah pun dari tauhid ke syirik, dari sunnah kepada bidah dan dari ketaatan kepada maksiat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini sebab-sebab yang karenanya pahala suatu ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Secara umum, ya sebelum kita baca secara rinci, karena ini salah satu dari metode penyampaian ilmu, ada 5 jamaah. Secara umum ada 5. Sebab-sebab atau amalan-amalan, hal-hal yang karenanya pahala suatu ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, karena amil yang pelaku ibadah itu sendiri. Nanti dengan rincian akan menjadi lebih jelas. Ya, karena amil, karena pelaku tersebut. Terkadang berbeda-beda, salatnya sama, ibadah yang dilakukan oleh sama, tetapi kondisi orang yang melakukannya berbeda. Maka pahalanya tentunya berbeda. Nah, sebagai contoh misalkan orang yang beribadah di masa yang sudah penuh fitnah, tentunya pahalanya akan lebih besar dengan pahala ibadah orang yang melakukannya dan dia tidak sedang di masa yang penuh fitnah. Seperti Nabi mengatakan,
lil ami lil wahid minhum ajru 50 rajula. Akan datang suatu masa di mana orang yang bersabar di atas agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam para bara api. Pahala untuk satu orang dari mereka itu seperti 50 pahalanya para sahabatku. Nah. Demikian juga Nabi bersabda dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan al-ibadatu fil harj ka hijratin ilai. Beribadah di masa yang penuh fitnah itu seperti hijrah kepada aku. Nah, ini juga bisa jadi dalil untuk karena zaman nanti. Demikian juga contoh yang lainnya, pahala para nabi tentunya berbeda dengan pahala selain nabi. Pahala para sahabat tentunya berbeda dengan pahala para tabi'in. Nah, karena amil. Yang kedua, bil amali nafsi. Karena keadaan ibadah yang ia lakukan itu sendiri. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Yang ketiga, bizamanih, sebab zaman ibadah yang ia lakukan. Contohnya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, tentunya pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dilakukan di luar Ramadan, walaupun bentuk ibadahnya sama. Sebabnya apa? Zaman. Nah, yang keempat, makan. Tempat. Dikarenakan tempat. Salat duhur di Masjid An-Nafi dengan salat duhur di Masjid An-Nabawi. Bentuk salatnya sama enggak? Bentuk salatnya sama. Rakaatnya sama. Pahalanya sama enggak? 1001 salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di Masjid Nafi. Nafi, ya. Dan seluruh masjid selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Berarti untuk mendapatkan satu sholat duhur orang di Masjid Nabawi, kita butuh berapa tahun di Bandung ini? Butuh waktu berapa tahun? Coba antum hitung-hitung. Untuk mendapatkan 1000 sholat duhur, kita butuh waktu berapa tahun? Mana nih ahli matematika? Hah, mana anak ITB? Berapa tahun, Pak? 3 tahun kurang, lebih, Pak. 360. Naam. 3 tahun ya. Kalau Masjidil Haram 100.000 untuk mendapatkan waktu salat zuhur 100.000. Butuh waktu berapa tahun berarti? Hah? Berapa? 300 tahun. Butuh waktu 300 tahun. Baru salat zuhur. Tambah lagi salat asar, maghrib, isya. Tambah lagi salat sunnah, jenazah. Salat sunnah mutlak dan lain-lainnya. Ini yang membuat orang tidak pernah bisa move on dari Mekah dan Madinah. Orang yang mengetahui keutamaan beribadah di Mekah dan Madinah, dia akan korbankan dunia yang dia miliki untuk bisa ke sana. Tapi kalau orang yang masih cinta dunia, dia lebih memilih update mobil tiap tahun daripada haji tiap tahun. Dia lebih memilih update mobil setiap tahun daripada umroh tiap tahun. Walaupun dia mampu. Karena tempat. Yang kelima, bi'atharihi, disebabkan efeknya. Efek dari ibadah yang ia lakukan. Semakin besar manfaatnya kepada manusia, tentunya pahalanya semakin besar. Tayyib. Ini sebabnya secara umum. Jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian. Beliau mengatakan. Famin ahami asbabil mudha'afah. Dan termasuk sebab dilipat gandakannya pahala yang paling penting. Yang paling penting adalah idza haqqaqal 'abdu fi 'amalihi al-ikhlasa lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apabila hamba tersebut benar-benar merealisasikan keikhlasannya kepada yang ia ibadahi dan merealisasikan pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dengan bahasa lain, dia benar-benar ikhlas dan benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh adalah sebab dilipat gandakannya pahala suatu ibadah yang paling penting. Karena tanpa dua atau salah satu dari sebab ini, ibadah itu bukan sekedar tidak besar pahalanya, bahkan tidak diterima. Bukan sekedar kurang pahalanya, bahkan tidak diterima oleh Allah ibadahnya tersebut. Karena ini merupakan dua syaratnya ibadah. Ini merupakan dua syarat diterimanya ibadah. Dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ayyukum ahsanu 'amala, kata Fudhil bin Iyad radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, adalah ay akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa ikhlas itu berderajat. Pengikutan seseorang terhadap sunnah Nabi juga berderajat-derajat. Tidak semua orang ikhlas itu di derajat yang sama. Ada orang ikhlas, ada orang yang lebih ikhlas lagi dari dia. Ada orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam suatu ibadah. Ada orang yang lebih sempurna dari dia di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam ibadah yang ia kerjakan tersebut. Manusia di dalam mengikuti Nabi SAW berderajat-derajat. Sebagaimana di dalam keikhlasan mereka juga berderajat-derajat. Ayyukum ahsanu amla, ay akhlasukum wa aswabukum. Yang berbahaya bukan sekadar lemahnya keikhlasan dan mutabah, ini malah tertiadakan dari ibadahnya. Maka ibadahnya tersebut bukan sekadar kurang pahalanya, tetapi justru tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apa ayat setelahnya? Amilatun nasibah tasna naran hamiyah. Amilatun nasibah. Salah satu dari dua penafsiran untuk ayat ini adalah amilatun nasibah. Dia telah lelah letih beramal. Tasna naran hamiyah. Tapi justru amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang tersebut justru menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Amalan yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi disebut dengan amalun bid'i. Sedangkan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas disebut dengan amalun syirki. Nabi juga bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi." Suatu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, dan ikhlas tidak mudah, jemaah. Sebagian orang mudah sesuai dengan sunnah Nabi. Mudah baginya untuk beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi di waktu yang sama, dia sulit sekali bisa melakukannya dengan ikhlas. Ini di antara tipu daya syaitan, jemaah. Jangan kita merasa aman, ya. Ah, alhamdulillah, ana udah paham tentang bahaya bid'ah. Nah, tinggal yang satu lagi. Ria. Bisa jadi seorang berjenggot, bercelana cingkrang, ibadahnya, salatnya sesuai dengan sunnah Nabi 100%. Dari mulai takbiratul ihram hingga salam 100% sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi sangat berpotensi dia melakukannya dalam keadaan riya. Begitu salat, di tengah salatnya datang calon mertuanya berdiri di sampingnya. Mulai dia bertingkah dan berakting. Ini panjang-panjangnya salatnya. Seakan-akan Al-Baqarah yang sedang dia bacakan. Padahal inna a'tainakal kautsar yang dia ulang-ulangi. Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Nah,
lupa Ana sedang di Bandung, enggak boleh keras-keras suaranya ya. Maka dari tadi Ana berusaha volumenya untuk lembut, karena orang Bandung lembut-lembut katanya. Kalau di Bandung antum ngisik aja Ustaz suaranya, antum jaga Ustaz, kata teman-teman. Ya. Tapi enggak apa ya kalau lost control volumenya keras sedikit ya. Untuk menghilangkan ngantuk ya. Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian apa jemaah? Kemiskinan, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj? Hah, bukan. Syirik kecil. Fasu'ila an, apakah riak kecil itu wahai Rasulullah? Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan lebih aku khawatirkan daripada dajjal. Nabi enggak khawatir umatnya ditangkap oleh dajjal. Enggak ada hadis yang Nabi kata menyebutkan beliau sangat khawatir umatnya ditangkap oleh dajjal. Nabi enggak khawatir. Nabi tidak pernah menyebutkan dirinya sangat khawatir apabila ada dari umatnya yang dibantai oleh Ya'juj wa Ma'juj. Enggak. Tetapi yang Nabi khawatirkan, bahkan melebihi kekhawatiran beliau terhadap dajjal bagi umat ini adalah riya. Meskipun dia mati dan dia sedang di dalam Masjidil Haram, bahkan di depan Ka'bah sekalipun. Fasu'ila an, apakah riya itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan memberikan contoh. Yusalli ahaduhum fayuzayyina salatahu lima yarahu ahad. Salah satu dari mereka salat karena Allah. Ya, keluar dari rumah karena Allah. Takbiratul ihram karena Allah. Karena kalau dari awal udah riya, itu namanya riya orang-orang munafik. Bukan syirik kecil lagi. Itu sudah syirik besar. Disebut dengan riyanya orang-orang munafik. Yang Allah katakan, yura'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Kalau dari awal keluar rumah dia sholat untuk dipuji dari sebelum, itu sudah riya besar. Itu syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Ini dia keluar dari rumah karena Allah semata. Di saat takbiratul ihram juga karena Allah semata. Kemudian tiba-tiba datang keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Dan keinginan untuk Allah semata juga masih ada di dalam hatinya. Lebih besar untuk Allah. Tapi juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang sedang dia kerjakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini disebut dengan riya. Kalau dia lawan dan dia sukses melawannya, maka dia tidak mengapa dalam Islam, tidak diperkarakan. Tetapi kalau dia biarkan, inilah yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah dan dajjal. Dengan itu salatnya itu tidak lagi diterima oleh Allah. Dan dahsyatnya riya ini jamaah bukan sekedar menghilangkan pahala. Seandainya efek dari riya itu adalah hanya menghilangkan pahala dari suatu ibadah yang kita lakukan, sudah cukup itu sebagai kerugian. Tetapi lebih dahsyat dari itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwalan nasi tusa'ira bihimun naru thalathatun yaumal qiyamati thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka, itu ada tiga jenis manusia. Yang pertama kali Nabi sebutkan siapa? Pembunuh, perampok, peminum khamar, koruptor. Bukan. Orang yang mati syahid di medan jihad. Tapi jihadnya riya. Yang kedua, seorang yang ketiga di dunia dia dipanggil sebagai ulama siang dan malam mengajarkan Al-Quran. Berdakwah, siang dan malam berdakwah. Siang dan malam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi riya ketika melakukannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang sangat dermawan, yang selalu berinfak di jalan Allah, membangun ribuan masjid. Membantu ribuan anak yatim. Membantu ribuan fakir miskin. Tetapi dia melakukannya riya untuk dinilai sebagai orang yang dermawan. Karena itu mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Makanya para ulama mengatakan cara paling mudah, tips paling bagus untuk menghilangkan riya adalah dengan mengingat akibat dari riya itu sendiri. Di mana akibatnya menghilangkan pahala dari ibadah tersebut dan menjadikan pelakunya dari orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan tidak
bertobat. Nah inilah yang Nabi katakan tadi. Ini yang lebih aku khawatirkan kepada kalian daripada Dajjal. Kalau Dajjal, Mekah Madinah gak masuk dia. Ya kan? Kalau masjid, tambah satu lagi Masjidil Aqsa. Maka dia cuma berdiri di depan pintu Masjidil Aqsa. Sehingga setelah sholat subuh Nabi Isa dengan Imam Mahdi, ya, duduk di dalam masjid dan dia meleleh terkena nafasnya Nabi Isa. Dan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tongkatnya di sebuah tempat yang bernama Bab Lud. Di Masjidil Aqsa, dekat dari Masjidil Aqsa. Tapi kalau riak, orang sedang di Ka'bah pun gak bisa selamat dari riak. Kalau Dajjal, inti berada di Mekah Madinah aman. Itu pun Nabi sebutkan nanti. Dajjal keluar justru pertama turunnya di daerah Madinah. Di sebuah lembah di luar kota suci Madinah. Dia akan menggoyangkan Madinah. Siapa saja yang hatinya tidak bersih dari kemunafikan, dari riya, akan langsung keluar mengikuti Dajjal. Artinya sekilas jamaah orang kalau dari Mekah dan Madinah, kalau Mekah Madinah, Dajjal udah gak bisa masuk. Tapi kalau riya, seseorang sedang di dalam Ka'bah sekalipun, sudah masuk dalam Ka'bah, dibawa ke dalam Ka'bah, belum tentu selamat dia dari riya. Riya masih bisa mengejarnya, ya kan? Lagi tawaf. Hello guys. Semangat nabung biar bisa umroh. Doa depan Ka'bah. Sebagian mereka, kata Syekh Sulaiman, sebenarnya enggak doa, cuma konten. Di sana ada yang foto video ini. Makasih ya. Dia enggak berdoa, memang sama sekali enggak doa, hanya sekedar konten. Lihat parahnya sebagian manusia hari ini. Mau salat. Hello guys. Tahun depan kita salat bareng di sini, Masjidil Haram. Kita yang melihat orang seperti itu, tentunya dalam Islam kita enggak boleh memvonis dia sedang riya, karena itu masalah hati dia, hanya dia yang tahu dia riya ataukah tidak. Dan kalau kita memvonisnya riya, kita sudah menebak perkara gaib. Kita berdosa karena kita menuduh orang lain dengan sesuatu tanpa bukti. Tetapi sebagai nasihat, Anda ingin melakukannya, coba Anda pikirkan. Anda melakukannya untuk memotivasi orang lain melakukannya dan tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan dari mereka, ataukah melakukannya untuk mendapatkan pujian dari mereka, sehingga begitu Anda share ke IG, setelah itu buka kolom komentar, ada berapa komentar yang sudah masuk. Malam buka lagi, bertambah belum komentarnya. Ini apa namanya kalau bukan karena riya? Makanya Nabi katakan tadi, lebih aku khawatirkan dari fitnah Dajjal. Dajjal Mekah Madinah gak bisa masuk, Pak. Kalau riya, itu tadi lagi tawaf. Berpotensi gak? Hello guys. Tawaf. Alhamdulillah udah selesai. Salat dua rakaat setelah tawaf. Ya, udah selesai tawaf guys. Ini sedang salat di belakang makam Ibrahim. Salat di sini, ya nikmat banget. Setelah itu, hello guys, kita Musa ini hampir selesai. Bisa enggak riya itu? Hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengkhawatirkan dan tidak memvonis. Tapi kalau untuk diri kita, jangan main-main. Karena riya bukan sekedar menghilangkan pahala. Bayangkan antum udah jual mobil, jual rumah, pergi haji. Pulang gak dapat pahala. Justru setelah haji, ente menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Karena riya. Makanya ketika para ulama ditanya, apa cara tips yang paling bagus untuk mengeluarkan riya? Adalah dengan mengingat ancaman Allah dan Rasulnya kepada para pelaku riya. Udah capek-capek haji, sholat, umroh, gak dapat pahala, Pak. Enak gak? Ini udah gak dapat pahala. Menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Lantas apa yang membuat kita masih suka riya? Nah, sebagian orang, dia bisa sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi gak mudah baginya untuk ikhlas. Sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam sesuai dengan sunnah Nabi.
Tetapi begitu di tengah salat, calon mertua yang anaknya baru dia nazar kemarin datang, mulai dia. Seolah-olah syurga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Padahal sedang memikirkan diterima enggak ya. Ditunggu mudah-mudahan dengan dia lihat aku salat, beliau terima ini. Ini Nabi katakan di depan para sahabatnya. Enggak ada selfie di masa itu. Belum ada para orang-orang yang tawaf selfie. Tidak ada orang yang selfie ketika salat. Nabi sudah mengatakan yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah riya. Dan riya lebih aku khawatirkan daripada dajjal, kata Nabi. Lebih Nabi khawatirkan daripada dajjal. Maka Syekh katakan, sebab dilipat gandanya pahala yang paling penting adalah dua ini. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebagian orang mudah ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan, tidak mudah baginya untuk melakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Dia sudah tahu nih, ya, sunnah Nabi. Dan ketika melakukan dia ikhlas. Tetapi kalau dia melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi, hilanglah ketokohannya. Hilanglah followernya. Hilanglah jadwal kajiannya. Dia akan dicap Wahabi dan sebagainya. Dia tahu zikir setelah sholat lima waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mustahil jamaah. S1, S2, S3, jurusan agama. Apalagi alumni Timur Tengah, Mesir, Madinah, Mekah. Enggak tahu zikir setelah sholat lima waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mustahil. Enggak tahu kata para ulama. Mustahil. Kalau dia dari Mesir hampir setiap masjid dituliskan setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allah. Tapi pas pulang tetap ini amalkan yang berbeda yang sesuai dengan selera rakyat. Itu tadi. Mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi, khawatirnya gua dituduh Wahabi. Ini ustaz dah kena Wahabi juga kayaknya nih. Akhirnya dia tinggalkan sunnah Nabi demi bid'ah, demi popularitas, demi ketokohan. Nah. Bahkan di sebagian tempat jamaah. Hanya karena dia enggak bicara bid'ah. Hanya karena setiap sholat maghrib, isya dan subuh. Dia tidak ikut mengangkat tangan dikir dan doa bersama. Udah diasingkan. Bahkan digibai. Bahkan sebagian anak jamaah ada yang dipukul tangannya. Pak, dipukul. Angkat tanganmu. Sama masyarakat setempat. Dahsyatnya bid'ah kalau sudah merajalela. Nah sebagian orang mudah mengamalkan suatu ibadah dengan sunnah Nabi. Tapi sulit baginya untuk ikhlas. Nah, ada orang bisa ikhlas, tetapi sulit melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dua-duanya ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, tapi enggak sesuai dengan sunnah Nabi, enggak diterima juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa perintah kami, tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalannya tersebut tertolak. Hadis dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada faedah bagus dari Syekh Utsaimin terkait hadis ini dalam Syarah Al-Arba'in. Dan juga dalam kitab beliau Usulul Fiqh wa Qawaid. Kata beliau, suatu ibadah mesti sesuai dengan petunjuk Nabi itu dalam 6 hal. Hadis ini mencakup 6 hal. Yang pertama, as-sababiyah. Sebab kita melakukan suatu ibadah mesti ada dalilnya. Sebagai contoh, kita sebelum ketika masuk ke masjid sholat dulu 2 rakaat, ya kan? Sebabnya apa? Tahiyatul masjid. Ada dalilnya, ada hadis Abu Qatadah Al-Ansari riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia tidak langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ada orang sholat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya, tahiyatul mobil baru. Dalilnya mana? Salat ibadah memang. Dalilnya mana? Ini adalah sebabnya. Yang satu lagi, tahiyatul rumah baru. Kalau tahu tahiyatul istri baru gimana? Ada asarnya dari Abdullah bin Mas'ud. Salat 2 rakaat di malam pertama. Mauquf dari sebagian sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah. Di malam pertama. Baik. Harus ada dalilnya. Sebab melakukan suatu ibadah mesti dibangun. Yang kedua. Masuk ke dalam keumuman hadis Aisyah di atas adalah. Al-jinsiyah. Jenis ibadah yang kita lakukan. Mesti sesuai dengan jenis yang ditentukan oleh Nabi SAW.
sebagai contoh ibadah hewan kurban harus dari jenis apa? Bahimatil an'am. Unta, sapi, kerbau dan kambing. Tidak sah dari selain itu walaupun dengan harga yang lebih mahal dan halal. Contohnya kuda. Kuda halal. Harganya lebih mahal. Nah. Atau apa lagi? Gajah. Gajah halal atau haram?

Dan dari burung-burung yang buas, yang memiliki cakar, yang dengan cakarnya itu dia memangsa. Gajah memiliki taring. Tetapi bukan dengan taring itu dia memangsa, walaupun dia hewan buas. Makanya sebagian ulama berpendapat halal gajah. Atau misalkan ayam. Mungkin gak ada ayam yang lebih mahal dari unta. Mungkin ayam yang sudah hijrah dari Makau. Hah? Alias pemilik ayam judi sabung udah tahu taubat. Dan harga ayam yang dia miliki sudah pernah ditawar harganya miliaran rupiah. Ada jamaah sebagian ayam harganya udah miliaran rupiah. Ayam legend. Tidaklah dia diturunkan ke lapangan tersebut kecuali selalu menang. Sehingga ditawar oleh bandar yang lain dengan harga miliaran. Taubat menjelang Idul Adha. Udahlah ini ajalah yang jadi korban. Hewan kurban, toh ini lebih mahal dari unta. Tidak bisa. Karena jenisnya berbeda dengan jenis yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Yaitu harus dari bahimatul an'am. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-kaifiyah. Cara melakukannya. Meskipun ibadah yang kita lakukan sudah ada dalilnya. Tetapi tetap ketika melakukannya harus dengan cara yang Nabi ajarkan. Contohnya salat. Apakah perintah salat Allah umumkan begitu saja? Tidak. Nabi sebutkan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat, mengetahui aku salat. Kita tidak melihat dan mengetahuinya, tetapi yang telah melihat dan mengetahuinya telah meriwayatkannya kepada umat ini. Contoh lainnya dalam wudu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, tidak Nabi umumkan. Ya. Kalau seandainya kaedahnya tidak mengapa, selama itu baik dan tidak ada larangannya, boleh dong wudu' dari kaki dulu. Kaki dulu kemudian muka. Kan enggak ada larangannya. Kan baik itu wudu. Wudu baik atau enggak? Baik. Ada enggak larangan? Jangan wudu dari kaki dulu. Enggak ada. Menunjukkan hati nurani muslim yang belum bermain dengan filsafat. Menerima kaedah tadi. Bahwa ibadah itu bukan ada larangan atau tidaknya. Tetapi ada petunjuk dan perintahnya atau tidak. Hati nurani muslim menerima kaedah itu. Nah. Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nabi sebutkan seperti wudu'ku ini. Begitu juga masalah haji. Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dariku. Tidak Nabi serahkan kepada masing-masing. Yang Indonesia silakan hajinya dengan cara Islam Nusantaranya. Nah, yang Afrika silahkan hajinya dengan cara Islam Afrika. Enggak ada. Khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dariku. Kaifiyahnya harus sesuai dengan kaifiyah Nabi SAW. Yang keempat dari hal keenam yang mesti kita perhatikan ketika beribadah untuk sesuai dengan sunnah Nabi adalah al-adadiyah. Al-adadiyah nominalitasnya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari nominalitas yang telah ditentukan secara khusus. Ingat bahasanya, ditentukan secara khusus. Karena di sana ada ibadah-ibadah yang nominalnya tidak ditentukan secara khusus. Contohnya anjuran memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, shalawat kepada Nabi, istighfar dimanapun dan kapanpun. Maka dilakukan dengan tanpa mengkhususkannya dengan jumlah-jumlah tertentu. Tapi ada ibadah-ibadah yang sudah ada jumlahnya. Sudah ditentukan jumlahnya. Maka tidak boleh dilakukan lebih dan kurang dari apa yang telah ditentukan. Contohnya salat. Enggak boleh karena jamaah sepakat nih hari libur. Subuh kali ini sikat aja Ustaz 6 rakaat. Kita semua lagi semangat. Enggak bisa. Ya, tawaf, sa'i. Tidak kurang dan tidak lebih dari 7 kali putaran. Enggak bisa Ustaz, jarang banget umroh, belum tentu tahun depan dan besok umroh lagi. Akhirnya tawaf dia sikat 10 kali. Sa'inya 10
kali putaran. Enggak bisa. Tidak boleh lebih dan tidak boleh

0: kurang dari 7 kali putaran. Demikian juga rakaat salat. Rakaat salat. Sepanjang sejarah tidak ada muslim yang berani salat subuh lebih dari 2 rakaat. Apakah ada dalil yang melarang salat subuh lebih dari 2 rakaat dalam Al-Quran dan hadis-hadis? Tidak ada. Menunjukkan apa? Hati nurani muslim yang belum dikotori oleh filsafat dan syubhat menerima kaedah bahwasanya tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada perintah dan petunjuknya. Tidak boleh menyelisih sunnah Nabi. Bahwasanya kaedah yang bukan selama tidak ada larangan dan itu baik tidak mengapa adalah kaedah yang tidak diterima oleh hati nurani seorang muslim. Karena seandainya itu kaedah benar, maka enggak mengapa Anda enggak boleh marah kalau ada orang salat subuh lebih dari 2 rakaat. Kan tujuannya baik. Toh dia lakukan salat daripada di jam itu dia main judi, main musik, lebih baik dia salat. Walaupun subuhnya 8 rakaat, lebih baik salat daripada kalau kita larang nanti malah main musik dia. Main judi kan lebih baik salat. Ini kan bahasa sebagian orang ketika ditegur tentang beberapa ritual bidah yang dilakukan di malam-malam tertentu. Ya jawaban sebagian orang, lah itu kan baik dan gak ada larangannya. Daripada mereka main musik, daripada mereka berjudi, daripada mereka dugem. Ya udah kalau ada orang sholat subuh 8 rakaat, gak usah dimarahin. Daripada dia judi, daripada dia dugem, daripada dia main musik di waktu itu. Biarin aja deh. Toh itu sholat juga baik, ya kan? Dan gak ada larangannya dan niat yang melakukannya juga baik. Itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Kacau agama ini kalau itu kaedahnya. Nah. Yang kelima adalah al-makaniyah. Dari sisi tempatnya. Tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan oleh agama ini. Contohnya haji. Suka tidaknya kita ke Saudi Arabia, kita tidak bisa memindahkan pelaksanaan haji dan umroh keluar Saudi Arabia. Enggak bisa ente pindahkan ke Konoha. Dan semisal, enggak bisa. Hah? I'tikaf, Allah bataskan tempatnya di dalam masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Maka tidak dinamakan i'tikaf kalau di luar masjid, walaupun dia katanya i'tikaf di tengah-tengah pemakaman 1000 wali majdzub. Muwajjidil majdzub, apalagi wali majnun. Ya, kalau bukan di masjid itu bukan i'tikaf. Walaupun i'tikafnya di tengah-tengah kuburan wali majdzub dan majnun. Ya. Yeah. I'tikaf secara syar'i tempatnya masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Ini yang kelima. Yang keenam. Dan ini yang terakhir. Dan biasanya jamaah pengajian kalau ustaz sudah bilang yang terakhir, yang ngantuk langsung bangun biasanya. Dan langsung segar. Padahal poin yang terakhir ini bisa jadi membutuhkan waktu 1 jam lagi. Karena singkat ya. Singkatkan biar lebih maksimal kajian kita. Yang berikutnya kata Syekh adalah syarakahu fihi ghairuh. Di mana amalan yang ia lakukan orang lain akan melakukannya. Sebagai contoh hadis Nabi yang menyebutkan sabatun yudhihumullah yawma la dhilla ila dhilluh, ada tujuan mereka tidak melantarkan yang lebih wajib yaitu nafkah. Nah, bisa enggak sesekali ada yang tahu satu pun selain diri kita. Nah, jazakallahu khair. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebab yang lainnya adalah dia melakukan kebaikan sebelum melakukan suatu ibadah tersebut. Ya, seperti dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan sedekah itu perintah di awal sunnah. Doa itu angkat doa, angkat tangan. Hukum asal dalam doa itu mengangkat tangan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innallaha yastahi min 'abdi idza da'ahu an yarudda yadayhi fa rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu dengan hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian Allah biarkan tangannya itu turun dalam keadaan masih kosong. Maksudnya tidak dikabulkan permintaannya. Nah, ini menunjukkan hukum asal berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Kecuali ada qarinah yang sangat kuat. Indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa doa di situ tidak mengangkat tangan. Contohnya nih. Nabi ketika berbicara tentang doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Lebih tepat ini sebenarnya zikir karena di situ tidak ada perlu kecuali dilanjutkan yang setelah warga setempat dan di Lembang beliau juga berada sebagai warga setempat, maka beliau ketika sudah sampai di salah satu dari dua tempat ini tidak lagi dikatakan musafir. Tetapi perjalanan beliau ke salah satu, kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan, tidak menghalangi seseorang itu tempat. Disebutkan Abdullah bin Abbas ketika ke kampung khalahnya, beliau melakukan sholat dengan tidak mengqasar. Kata Imam Ahmad, ini menunjukkan bahwa seseorang bisa dikatakan muqim lebih dari satu tempat. Misalkan nih, antum punya rumah di Jakarta dan punya rumah di Bandung. Punya rumah ya, gak mesti punya isi rumah yang berbeda. Jangan sensitif ibu-ibu ya. Antum misalkan seminggu di Jakarta, seminggu di Bandung. Saya kira ini kan orang udah menganggap antum juga orang Bandung. Yang orang Jakarta juga menganggap antum orang Jakarta. Maka ketika antum sudah sampai di tempat tersebut, wallahu'alam sahab, seperti Abdullah bin Abbas tadi, gak lagi dianggap musafir. Tapi perjalanan antum ke sana musafir. Perjalanan dari sana ke sini juga musafir. Dan hukum safar mulai berlaku dan berakhir tatkala seorang sudah berada di sebuah jarak di mana keumuman bangunan daerahnya itu sudah tidak terlihat lagi, sebagaimana dari athar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kita prepare salat zuhur. Mungkin ada yang salat di sini dan ada yang salat di luar, maka kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan pahala yang berlipat ganda untuk ibadah-ibadah yang telah, yang sedang dan yang akan kita kerjakan. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana juga kita berharap kepada Allah, sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, Berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, "Law lam tuthnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa laja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Summa yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi, kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah. "Wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yawm," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha, seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut, wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha, dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air, tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? tidak maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm, Kita sedang membahas adab-adab di dalam mencari ilmu. Dan yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah ikhlas. Niat yang ikhlas ketika mencari ilmu. Adab yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim, dalam keadaan berilmu. Seluruh ulama, bahkan para nabi, ketika lahir bodoh semuanya. Yang menjadikan seseorang menjadi berilmu ya perjuangan ketika belajar. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. Tidak tahu apapun, alias dalam keadaan bodoh. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Ini ayat menjelaskan seluruh manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang membuat orang kemudian menjadi ilmu, ya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan saya mah bisa nahwu shorof pinter enggak belajar. Jelek gue. Atau lewat mimpi. Langsung kita dustakan, bohong. Kadang orang ingin dianggap hebat oleh orang lain, ngarang cerita-cerita yang aneh-aneh tentang dirinya. Agar dianggap wah oleh orang lain. Kita dustakan. Ya ada ulama yang berilmu hasil mimpi, hasil tirakat, hasil ibadah. Ya. Adapun ibadah itu membantu proses mempelajari ilmu, iya. Tapi hanya ibadah tanpa belajar enggak akan pintar. Jadi ayat ini menjelaskan seluruh manusia lahir dalam keadaan bodoh, tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Dan kenyataan menyaksikan hal tersebut. Maka wajib bagi kita untuk meniatkan mencari ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya. Lalu hilanglah rasa lancang berani kepada Allah. Muncul sebaliknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang didasari oleh ilmu ini disebut khasyah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah ulama, hanya orang-orang berilmu. Karena ilmu itulah mereka takut kepada Allah. Ilmu tentang apa? Minimal ilmu tentang Allah. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Siapa yang mengenal Allah pasti takut. Semakin mengenal semakin takut. Tapi juga selain takut ada rasa cinta, berharap, tawakal, ikhlas, dan yang lain-lainnya. Kadar keikhlasan, ketawakalan, berharap, takut, cinta kepada Allah itu berbanding lurus dengan kadar ilmu dia tentang Allah. Makin berilmu, makin besar kadar cinta, kadar takut, kadar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khasyah. Khasyah itu takut karena ilmu. Beda dengan khauf. Kalau bahasa kita, khauf itu khawatir. Apa bedanya takut dengan khawatir? Kalau takut mah yang ditakutinya teh pasti udah diketahui. Kalau khawatir mah belum pasti. Apa yang ditakutkan belum tentu terjadi. Kalau terjadi bagaimana kejadiannya enggak tahu juga, itu khawatir. Nah, kita kepada Allah wajib khasyah yang didasari oleh ilmu. Wajib juga khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Jangan kalian takut kepada manusia. Takutlah kepadaku kalau kamu orang beriman. Dalam ayat lain, fala takhshawhum. Jangan kalian takut dengan khasyah, kalau tadi dengan khauf. Wa khshawni. Takutlah kepadaku. Apa bedanya khauf dengan khasyah tadi? Kalau khasyah berdasarkan ilmu, kalau khauf berdasarkan dugaan, khawatir. Kepada Allah wajib takut dalam arti khasyah, iya. Karena kita tahu karakter atau sifat Allah. Allah itu syadidul iqab. Maha dahsyat siksanya. Allah itu maha pembalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah itu maha pencemburu. Lebih pencemburu dari seluruh makhluknya. Nah itu yang menyebabkan kita takut. Karena tahu sifat-sifat Allah. Dan layak untuk kita takut. Adapun khauf kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana rencana atau takdir Allah kepada kita. Sekarang kita iman. Sekarang kita beribadah, beramal soleh, ngaji, dan seterusnya. Apakah kita akan istiqomah sampai akhir hayat begini? Kita tidak tahu. Ada enggak orang yang awalnya ahli ibadah, menjelang mati berhenti, dicabut hidayahnya, lalu berubah menjadi beramal salah, mati dalam keadaan dosa dan maksiat? Ada banyak su'ul khatimah. Kita berharap istiqomah sampai akhir. Kita berharap husnul khatimah matinya. Apakah pasti? Ya, enggak tahu. Kita khawatir, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak contoh ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak contoh orang ahli ibadah berhenti dari ibadahnya itu belot menjadi ahli maksiat. Bahkan yang murtad juga ada ya. Orang yang hafid Quran murtad. Ada? Ada. Orang yang sudah menulis kitab tauhid murtad. Ada? Semoga sih beritanya tidak benar. Semoga ya. Tapi dulu kita pernah membahas khasyah salah satu usul. Salah satu usul khasyah salah al-qasim. Usul salah satu susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada khasyahnya, ada catatan kecil tambahan. Tentang tauhid. Kita bahas itu, bagus. Qadarullah masyaAllah. Konon beritanya penulis ini murtad jadi ateis. Dicabut tidak. Pasti ada sebab. Kenapa Allah mencabut hidayah dari diri orang yang telah mensyarah kitab tauhid? Salah satu sebab itu melanggar larangan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perkembangan sains, teknologi, muncul IT, muncul internet, semua orang bebas searching apapun. Dia coba-coba membaca tulisan tentang filsafat, terpengaruh sampai murtad. Sudah tahu hukum mempelajari filsafat dijelaskan oleh para ulama haram, dipelajari juga. Awalnya penasaran. Gampang ngebantahnya, gampang. Ulama wanti-wanti, hati ini lemah sedangkan syubhat dahsyat menyambar. Akhirnya terpengaruh ateis. Kita pernah cerita seorang ulama ahlus sunnah, ahli dalam berdebat dengan takfiri. Lalu ada sepupunya perempuan yang takfiri, dia muselamatkan untuk didakwahi, dinikahi. Untuk diselamatkan. Setelah dinikahi, dia berubah menjadi lebih takfiri daripada istri. Ulama. Maka Allah wanti-wanti, falataq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang seperti itu. Nanti kamu terpengaruh. Al-ilmu din. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Dari orang yang ada syubhatnya, ada penyimpangannya, nanti kita terpengaruh. Nah, ini sangat mungkin terjadi kepada siapapun. Termasuk kepada orang berilmu, termasuk kepada orang ahli ibadah. Dilanggar ini rambu syariat, ayat dan hadis dan yang seterusnya, Allah cabut hidayah. Nah, itu yang kita khawatirkan, ini khauf. Berdasarkan hal itulah, maka kebodohan menjadi sumber dari keburukan. Maka wajib bagi kita meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, sebab pada asalnya kita bodoh. Fa idza ta'allamta wasirta minal ulama intafa'ankal jahl. Kalau engkau belajar lalu berubah menjadi orang yang berilmu, terangkatlah kebodohan dari dirimu. Ini yang pertama. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian setelah itu, wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah wa yakunu dzalika bita'lim bisyittal wasail litanfa'an nas bi'ilmik. Kemudian setelah itu kamu niatkan ilmu yang kamu pelajari untuk menghilangkan kebodohan dari umat. Dengan cara kamu ajarkan ilmumu. Dengan berbagai macam cara yang tidak dilarang. Agar manusia mengambil manfaat dari ilmumu. Jadi seorang ahli ilmu harus berperan seperti, saya enggak tahu tepat enggak ini istilahnya, virus kebaikan. Sebenarnya virus itu pasti penyakitnya. Tapi makna virus kan menyebar. Proses penyebaran itu kita sebut dengan sebutan viral, bersifat seperti virus. Menyebar, menular. Biasanya yang menular itu konteksnya keburukannya. Nah, kalau kebaikan kita tularkan kepada yang lain. Demikian juga ilmu dan amal yang kita miliki, tularkan kepada yang lain. Maka terangkatlah kebodohan dari umat. Padahal kebodohan itu menjadi apa? Menjadi sumber segala macam keburukan.
4: Lalu bagaimana caranya, berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hal min syartin naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqah. Apakah syarat menyebarkan manfaat ilmu ini dengan cara engkau duduk di masjid di sebuah halaqah seperti ini? Aw yumkin an tanfa'an nas bi ilmika fi kulli hal? Atau mungkin enggak kita memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu kita dalam setiap keadaan, tidak harus ngaji? Jawabnya yang kedua. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ayat ini sering disalahpahami dan disalah penerapankan, disalah artikan dan salah dalam penerapan. Karena salah paham dan salah akibatnya salah penerapan, akhirnya orang bodoh dakwah dengan ayat, dengan alasan balighu anni walau ayat, tapi dia hanya memahami balighu walau ayat, anninya luput dari pemahaman dia. Balighu walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat, anninya tidak diperhatikan. Apa ini yang penting? Balighu, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, dari aku, bukan dari ro'yu kalian masing-masing. Yang ayat yang kalian sampaikan tuh, penjelasan tuh bersumber dari aku loh. Aku itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan ayat dengan ro'yu neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam demikian. Katakanlah saya artikan mengancam. Karena memang nadanya begitu. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, atau menafsirkan Quran dengan ra'yu, atau tanpa ilmu, enggak faham nahwu shorof, enggak mengerti ilmu tafsir, dan seterusnya yang berkait dengan ilmu-ilmu tafsir, enggak paham, hanya memahami ayat dari terjemah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini ancaman bukan? Iya, ancaman yang mengerikan. Makanya memahami ayat harus bersumber dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah dari ahlinya kita faham, kita amalkan, silakan sampaikan. Nah, ini yang luput dari pemahaman manusia. Manusia hanya memahami hadis ini balighu walau ayah, anninya tidak diperhatikan. Sampaikan walaupun satu ayat. Loh, anninya kemana? Di kemana? Dari kesalahpahaman tentang hadis ini, orang bodoh pun dakwah. Hanya baca tarjamah. Ada yang seperti itu? Banyak. Tapi kalau umpamanya kita memahami sebuah ayat dengan merujuk ke ahlinya, para ulama ahli tafsir,

masing-masing menganalisa atau memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Bisa? Tidak bisa. Padahal kita punya akal, punya roh. Siapa yang bisa? Montir. Apakah montir membongkar motor, mobil dan memperbaiki dengan ro'yu? Bukan, dengan ilmu. Dengan ilmu tentang permesinan. Ilmunya itu diwadahi oleh akalnya, oleh otak. Kita mah yang enggak punya ilmu, hanya otak, hanya akal, hanya ro'yu, enggak bisa. Ro'yu bukan alat memahami sesuatu, bukan. Alatnya itu ilmu. Ro'yu kita, akal kita hanya sebagai tempat, wadah bertempatnya ilmu tadi. Sehingga yang dimaksud memahami suatu dengan ro'yu artinya dengan kebodohan, dengan akal yang tanpa ilmu. Makanya ahlu ro'yi disebut ahlul jahal atau ahlul ahwa. Pengikut hawa nafsu, kalau memahami tanpa ilmu berarti dengan hawa nafsu. Memahami segala sesuatu tanpa ilmu berarti memahami dengan kebodohan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ro'yu. Maka siapa orang yang memahami Quran, menafsirkan Quran dengan ro'yu alias tanpa ilmu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Au bima la ya'lam," atau memahami tanpa ilmu. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Motor mobil kita rusak diserahkan kepada orang yang tidak mengerti ilmu permesinan, dibongkar. Bisa bongkar. Yang enggak bisa, masangnya lagi hancur. Merugikan enggak? Iya, merugikan. Itu urusan dunia, urusan permesinan. HP kita, laptop kita, tablet kita, kapsul kita rusak. Diperbaiki ke siapa? Ke ahli. Bisa sembuh, bisa bagus lagi, jalan lagi. Tapi kalau diserahkan kepada bukan anjing, saya coba-cobalah dibongkar. Dibongkar satu-satu. Bisa enggak bongkarnya? Bisa, saya juga gampang. Congkelnya ku obeng gitu. Bakal kabongkar, kan rusak. Begitu juga saya punya keluhan sakit begini datang. Bukan ke dokter, bukan ke ahlinya. Ke orang tua yang sudah hidupnya 80 tahun pasti banyak pengalamannya. Bisa menyembuhkan? Enggak. Karena bukan ahli. Itu urusan dunia. Ini urusan agama. Lebih parah efeknya kalau salah. Karena diserahkan bukan kepada ahlinya. Jadi balighu anni walau aya, sampaikan oleh kalian penjelasan yang bersumber dari aku. Walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan duduk di suatu majelis atau suatu halaqah, enggak, tapi kapan saja dalam keadaan bagaimanapun. Lalu berkata Syekh Utsaimin, "Li annaka idza 'allamta rajulan 'ilman wa'allamahu rajulan akhar sara laka ajrur rajulain." Kalau engkau mengajarkan satu ilmu kepada seseorang, lalu orang ini faham. Lalu orang ini mengajarkan kepada seorang yang lain, engkau punya pahala dari dua orang. Pahala dari murid kita, pahala dari murid-murid kita. Terus kalau mengajarkan ke 3 orang, ke 4 orang, ke 10 orang, semakin banyak. Ini perhatikan. Wa min thamma sara minal bida. Annal insana idha fa'ala ibadatan. Tuma qal, Allahumma ja'alna thawabaha li Rasulillah SAW. Oleh karena itu termasuk kebidahan. Apabila seseorang melakukan ibadah, lalu setelah beres melakukan ibadah, dia berdoa, Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah. Ya Allah, jadikan pahala ibadah saya ini untuk Rasulullah SAW. Enggak perlu, itu sudah otomatis. Pahala ibadah kita, amal soleh kita langsung
mengalir ke pundak.

dipun di pahala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seluruh agama ini bersumber dari beliau kok. Dari mulai para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman kita. Seluruh ilmu kaum muslimin itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berdoa, ya Allah, jadikan pahala ibadah saya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa doa gitu otomatis itu. Ya Allah, ya, berikan pahala dari ibadah saya ini ke guru saya. Tidak perlu, otomatis itu. Tanpa diminta juga. Jadi, dengan ilmu, kebodohan hilang, sumber seluruh keburukan, kufur, syirik, bid'ah, maksiat, itu adalah karena kebodohan, akan hilang juga. Dari diri kita, lalu kita viralkan ke orang lain, sebarkan. Kita tularkan kepada orang lain. Orang lain yang tadinya bodoh, lalu dari kebodohan lahir syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat, setelah itu tahu ilmunya, berhenti mereka dari keburukan-keburukan yang selama ini mereka lakukan. Jadi niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan dari diri orang lain. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi ilmu bila niatnya benar. Qalu, para muridnya berkata, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu? Ini salah satu di antara contoh niat yang benar, bukan satu-satunya. Bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu? Beliau menyatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniat kan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Nah, ini perkataan Imam Ahmad. Kalau orang mencari ilmu dengan niat itu, wah, ini enggak ada bandingannya sekalipun dengan ibadah sholat, dengan ibadah saum. Ilmu lebih utama, maksudnya sholat dan saum yang sunnah, ya. Makanya pernah kan kita kemukakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, at-tafakkuru sa'atan ahabbu ilayya min salati alfi raka'ah. Bertafakur tentang ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada salat 1000 rakaat, salat sunat 1000 rakaat. Karena kebaikan dari ilmu itu terus mengalir sampai kiamat. Kalau sholat mah tahajud 1000 rakaat hanya selama tahajud saja. Selama sholat dapat pahala, beres assalamualaikum, assalamualaikum, hilang, putus pahala. Pahalanya juga ya sangat tergantung dari kadar keikhlasan dan kekhusyuan. Makin khusyu makin gede pahala. Kurang khusyu kurang pahala. Dan kehusuan juga oleh ilmu juga. Tanpa ilmu enggak bisa khusyuk. Nah, ilmu mah itu ketika belajar dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mengajarkan, mendakwahkannya dapat pahala. Setelah itu tidur atau bahkan mati, pahala terus mengalir. Ketika tidur dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari amalan murid-muridnya yang dia ajari ilmu. Dia tidur, muridnya beramal, dapat pahala dari tidur, dalam tidurnya. Bukan dari tidurnya, tapi dari amalan murid-muridnya. Termasuk kalau mati, pahala mengalir. Bukan pahala dari kematiannya. Kematiannya tidak menghasilkan pahala. Pahalanya dari amalan murid-muridnya yang masih hidup di alam dunia. Terus tuh, ilmu begitu. Jariah mengalir terus. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan saum. Hanya ketika sholat, hanya ketika saum dia dapat pahala.
Makanya dikatakan al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya in sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar. Kenapa harus diniatkan menghilangkan kebodohan baik dari diri kita ataupun dari diri orang lain? Sekali lagi, kebodohan itu sumber segala keburukan. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam banyak ayat dengan beragam jenis keburukan. Sumbernya kebodohan. Nih lihat, orang berbuat syirik karena bodoh. Oleh Allah diisyaratkan pertama. Ketika Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan intimidasi Fir'aun la'anahullah. Ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Musa dan umatnya menjalani hidup baru. Kebayang atau tadinya tertekan, terintimidasi, terjajah, berada dalam kesengsaraan terus lepas. Ada sebuah peribahasa yang keren untuk menggambarkan hal itu, yaitu asa bucat bisu. Kan gitu ya? Apa makna asa bucat bisu? Itu ungkapan dari terlepasnya dari sebuah kesulitan. Tahu bisul kan? Ketika bisul itu belum pucat. Belum bucat, bucat itu pecah. Katanya, saya belum pernah, mudah-mudahan jangan. Seumur itu. Katanya nyanyautan. Nyanyautan itu apa ya? Nyut-nyutan, sakitnya. Tidur enggak nyenyak, terasa walaupun tidur. Makan enggak enak gitu ya. Diem bergerak gak, sakit terus, jangankan bergerak, diam pun sakit katanya. Tapi setelah bisul itu matang, itu masih mentah. Begitu matang lalu pecah, hilang sakit. Maka setelah hilang sakitnya, plong, segala macam jadi enak lagi, tidur nyenyak, makan enak, diam enak, bergerak enak semuanya. Maka ungkapan orang, bagi orang yang terlepas dari kesulitan, penderitaan, kesakitan disebut tadi, asa bucat bisu. Nah Bani Israel kayak gitu tuh. Dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari penderitaan yang luar biasa. Setelah mereka dibebaskan, suatu saat mereka lewat ke suatu kaum, kaum itu sedang menyembah patung-patung berhala. Umat Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan bagi kamu satu aja patung sesembahan. Seperti mereka juga tuh punya banyak patung sesembahan. Minta patung untuk disembah. Padahal punya sesembahan yang hak siapa? Allah. Ini minta patung yang hina. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 138. Kata Allah, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka berkata, hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Ini syirik ya enggak? Seburuk-buruk keburukan. Sezolim-zolim kezoliman. Sejelek-jelek kejelekan. Sebusuk-busuk kebusukan. Dan seterusnya. Apa komen Nabi Musa? Qal, berkata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, dasar kalian mah jelema bararudu. Maknanya kebodohanlah yang mendorong mereka untuk minta patung sesembahan. Kurang bodoh gimana?
punya sesembahan yang hak satu-satunya, minta sesembahan yang hina dina berupa benda mati. Apa yang menjadi penyebab kebodohan? Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhal. Dasar kamu mah bodoh, minta patung sembahan segala. Nih, ini yang pertama. Termasuk dalam surah Az-Zumar ayat 64. Ketika itu Nabi SAW diajak oleh orang-orang musyrik untuk menyembah selain Allah. Demi perdamaian, demi persatuan. Bukan persatuan bangsa-bangsa. Persatuan bangsa Arab. Persatuan pentinglah, jangan berpecah belah. Makanya Nabi SAW itu dituduh, salah satu tuduhan itu, banyak ya tuduhan, salah satunya pemecah belah persatuan. Bikin masalah, orang sudah adem ayem dengan persatuan yang apa namanya dibangun di atas toleransi perbedaan. Ini malah mencela berhala-berhala mereka. Makanya mereka mengajak, sembahlah, nanti kami juga menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah menurunkan wahyu. Nih jawab begini, hei Muhammad. Dan wahyunya itu Allah ungkapkan dalam surah Az-Zumar 64. Qul, afa ghairallahi ta'murunni ayyuhal jahil, a'budu ayyuhal jahil. Kata Allah, katakan oleh Muhammad. Jawab tuh omongan mereka. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka mengajak menyembah kepada selain Allah. Persatuan penting, tapi jauh lebih penting kebenaran. Kalau bersatu tapi harus melanggar kebenaran, enggak mau. Kebenaran jauh lebih berharga, lebih harus diperjuangkan daripada persatuan. Kita ingin bersatu tapi di atas kebenaran. Kalau bersatu tapi harus meninggalkan kebenaran, punten. Jadi bersatulah di atas kebenaran. Dengan cara apa? Seluruh pihak memegang kebenaran ini dijamin bersatu. Sekali lagi, persatuanlah penting, tapi lebih penting lagi kebenaran. Kalau mau bersatu, bersatulah di atas kebenaran. Kalau Anda mau mengajak kepada kebatilan, kami tetap eksis di atas kebenaran walaupun dituduh sebagai pemecah belah persatuan. Ngapain bersatu di atas kebatilan? Penyebab mereka mengajak menyembah kepada selain Allah alias berbuat syirik adalah kebodohan. Kata Allah, kul, katakan oleh Muhammad, afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk menyembah, hei orang-orang bodoh? Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menjelaskan penyebab utama syirik adalah kebodohan. Termasuk juga kekufuran. Termasuk juga kemaksiatan. Contoh nih, di dalam Al-Quran, surah An-Naml 5455 tentang, sekarang lagi anget-anget. LGBT, kaum pelangi. Ya peduli mereka ada sisi kebenaran dan kebaikannya, pastilah. Iblis juga ada sisi kebaikan. Tapi adanya satu dua aspek kebaikan pada diri iblis tidak berarti iblis menjadi benar dan harus didukung. Tidak peduli orang penganut LGBT itu pendukung Palestina. Mungkin itu aspek positifnya, tapi tidak berarti ke-LGBT-annya menjadi dianggap benar dan harus didukung.
Ada gitu LGBT yang mendukung Palestina? Katanya ada, katanya. Allah Azza wa Jalla ketika mengupas tentang LGBT disebutnya liwatwa. Bukan liwatnya, kalau liwat saya suka. Liwatwa. LGBT, homoseksual atau lesbian. Artinya melakukan hubungan sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Penyebab lahirnya LGBT sekali kebodohan. Al-Quran yang menyatakan demikian. Dan terlihat salah satu alasan yang mereka ungkapkan untuk menjustifikasi menganggap benar terhadap ke-LGBT-annya adalah ini kudrat dari Allah. Allah yang mentakdirkan kami begini, kami juga tidak ingin begini. Kan gitunya? Allah menyatakan, Walutan idh qala liqaumih ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun. Ainnakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ceritakan oleh kalian tentang Lut, Nabi Lut. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian tahu itu keji? Kalian mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Karunya ahwat katanya. Berharap disentuh, ditowel, dilirik pun enggak. Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Bal antum qaumun tajhal. Dasar kalian majelma bodoh. Kaum yang bodoh. Kan gitu. Quran menyatakan. Karena itulah kebodohanlah yang menjadi penyebab orang terjerumus ke dalam LGBT. Kepada hubungan sesama jenis. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah kitab Al-Kabair, Al-Kabair itu tentang dosa-dosa besar. Menjelaskan hubungan sama jenis itu lebih besar dosanya daripada berzina. Hukuman di dunianya lebih dahsyat apalagi di akhirat. Kenapa? Karena kalau berzina hubungan lawak dengan berbeda jenis ada satu cara untuk membuatnya menjadi halal. Apa cara itu? Nikah akad halal bahkan berubah menjadi ibadah. Berpahala? Iya. Pahala untuk siapa? Untuk istri, untuk suami, untuk dua-duanya. Mana yang lebih besar pahalanya? Istri apa suami? Tergantung siapa yang mendahului. Jadi seperti salam. Siapa yang mendahului itu yang lebih baik. Salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Umumnya nih. Amalan yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Kecuali ini, dua hal ini, salam. Orang yang menyampaikan salam hukumnya sunnah, yang menjawabnya wajib, tapi yang pertama kali menyampaikan salam lebih besar pahalanya daripada yang menjawab. Dan itu diambil dari perkataan Nabi SAW, dan yang terbaik adalah yang memulai salam. Maksud terbaik, lebih baik adalah aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Maksud lebih baik adalah lebih gede pahalanya. Adalah yang lebih awal memberikan salam. Termasuk ini hubungan suami istri. Siapa yang lebih gede pahala istri apa suami? Tergantung siapa yang lebih dahulu memulai. Makanya ahwat jangan gengsian.
Amit-amit gengsi memulai, padahal gede keinginan. Apa enggak ingin pahala? Yang memulai hukumnya sunnah. Yang diajak wajib tuh. Wajib memenuhi. Kalau memulai berarti sunnah, berarti lebih baik yang wajib, lebih gede pahala yang wajib. Itu secara umum, tapi khusus dua hal ini, salam dan ininya enggak perlu dijelaskan. Itu aja pokoknya, lebih gede yang memulai. Sok pak gede-gede pahala. Bisa belok ke sana dari mana tadi? Liwat ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, kenapa liwat lebih gede dosanya daripada berzina? Karena berzina itu ada satu cara untuk membuatnya halal. Akad nikah. Setelah akad nikah bukan hanya halal tapi beribadah, berpahala. Nah dari sini tadi berkembang, mana yang lebih gede, pahala suami atau istri? Jawabnya apa? Siapa yang lebih awal memulai, ya. Makanya pahala-hala. Kayak salam dari jauh, assalamualaikum gitu ya, 100 meter itu. Kenapa kamu teriak-teriak? Kan saya ingin lebih gede pahalanya. Sian kapi heula. Takut ke duluan. Makanya saya dari 100 meter, assalamualaikum. Nah ini juga nanti pulang ke rumah, siapa yang lebih dahulu coba. Adapun liwat, hubungan sesama jenis, tak ada cara pun yang bisa membuat hubungan itu menjadi halal. Dengan nikah tetap haram. Tapi ada yang nikah, iya memang. Tapi itu mah kelainan. Kelainan jiwa. Gangguan jiwa gitu. Sakit jiwa yang kayak begitu. Tidak normal, abnormal. Masa yang abnormal diikuti? Karena itulah maka hubungan sama jenis lebih besar dosanya daripada berzina. Makanya hukumannya lebih mengerikan. Kalau yang berzina dan dia pernah menikah, baik masih punya pasangan ataupun sudah duda dan janda, dipecut 100 kali. Zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma niata jalda. Perempuan pezina dan lelaki pezina, jilid mereka itu 100 kali masing-masing, dijilid, di apa tadi, dipecut, dicambuk. Kalau dalam masalah perzinahan, Allah mendahulukan wanita, wazaniyatu wazani. Kalau masalah pencurian, wasariqu wasariqatu, laki-laki. Laki-laki pencuri dan wanita pencuri, faqtu aydihuma, potong kedua tangan. Kalau berzina wanita dulu, wazaniyatu wazani, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Kenapa? Karena umumnya penyebab terjadinya perzinahan adalah wanita. Dia menebar pesona, laki-laki tergoda, akhirnya terdorong merayu, mau aja gitu. Dan kalau umpah tidak terpesona, mama gak akan merayu, gak akan ngajak gitu. Awalnya dipancing oleh perempuan. Nah itu untuk pezina hukumannya. Bagaimana? Kalau setelah selesai 100 kali, udah. Kalau masih hidup. Tapi gimana kalau baru 1, 2, 3 kali udah mati. Bahkan kadang-kadang baru ngangkat, tek, mati. Karena penyakit jantung pas algojonya. Baru ngangkat, pasut, kolepah. Mati. Apa dilanjutkan apa tidak tuh? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama menyatakan udah, karena udah mati persona. Sebagian lain lanjutkan walaupun sudah mati, pecut 100 kali. Kenapa? Karena itu penghapus dosa dari zinahnya.
Walaupun sudah mati, masih merasa dia. Makanya kan ada larangan mematahkan tulang orang yang sudah mati sama dengan mematahkannya ketika hidup. Enggak boleh menyakiti mayat. Dan mentang-mentang sudah mati diciwita, gitu nya kelekat. Kumamun agitak. Kalau berteriak, kabur dia nanti. Jadi tidak boleh menyakiti. Terus saja hajar sampai 100 kali agar dosanya terhapus dengan itu. Ikhtilaf ini. Kita enggak memperdalam masalah ikhtilaf mana yang lebih kuat, mana yang tidak. Nah, itu untuk pezina. Adapun yang liwapo, matinya dibunuh. Hukumannya dibunuh, harus sampai mati. Ikhtilaf para ulama, gimana cara membunuhnya? Ada yang mencakap dengan cara dibawa ke tempat yang tinggi, dilempar belawang, masih pecet, sehingga gitu. Kalau tercinta, pruk, masih hidup, angkat lagi, bawa ke nih sampai mati. Ngeri enggak? Bukan ngeri lagi, bingit ngeri. Ada lagi yang menyatakan dibakar, macam-macam tuh. Ada lagi, nah ini, di apa? Disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang. Rasa kerennya mutilasi. Tapi keren yang tadi, disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang, lebih keren daripada dimutilasi, ya. Mananya sama, gitu. Jadi, lebih ngeri hukumannya di dunia. Dan Al-Quran mengisyaratkan penyebab terjadinya LGBT adalah kebodohan. Kata Allah, bal antum qaumun tajharun. Ini salah satu bentuk maksiat yang sangat besar. Kekejian yang sangat keji, kemungkaran yang sangat mungkar. LGBT jauh lebih dahsyat daripada perzinahan. Makanya hukumannya lebih mengerikan di dunia apalagi di akhirat nanti. Penyebabnya adalah kebodohan. Termasuk tabarujnya para wanita. Sampai sekarang banyak ahwat-ahwat juga yang tabaruj walaupun ke pengajian. Bercadar sih, kelihatan anggun kayak ahwat, cadarnya dibuka. Da'atu halis nate atunya palsu. Halis yang asli dikerik, dikrok, atau dikeruk. Sama maknanya. Lalu dibikin garis alis baru semau dia pakai areng atau spidol. Tabarruj. Bibirnya dicat sama pilox merah. Ininya merona. Tabarruj. Kebanyakan orang membuka auratnya. Dah ya ahwat anu pas ngaji mah dicadar, pas pulang dari pengajian mah pakai lek bok, kelek kata yang bok, pakai you can see, you can see, you can touch me, you can do everything you want. Seperti itu tabarruj. Allah mengisyaratkan penyebab tabarruj adalah kebodohan. Dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kata Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian para wanita tertinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang bodoh. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menafsirkan makna tabarruj jahiliyah itu apa? Jahiliyah orang-orang dulu itu apa? Karena ini turun di zaman Nabi dan para sahabat hidup. Jangan seperti tabarruj-nya orang jahiliyah zaman bahula, zaman dulu sebelum mereka. Kapan itu? Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan antara
Adam dan Nuh itu terbentang, terpisah waktu 10 generasi. 10 generasi. Dan generasinya bukan generasi kita. Kalau generasi kita kan paling 50 tahunnya. Ayah Nabi Nuh, masa berapa Nabi Nuh sing usianya? Bukan 950, itu dakwahnya aja. Masa til begitu lahir langsung dakwah? Dakwahnya aja 950 tahun. Usianya pasti lebih dari 1000 tahun. Itu satu generasi itu. Entah berapa ribu kalau 10 generasi. Saat itu ada dua komunitas manusia yang tidak saling berjumpa, tidak saling mengetahui. Satu di lereng gunung, satu di lembah, di atas dan di bawah. Kondisinya terbalik. Saya lupa ya. Sudah lama tahunan membaca ini. Mungkin terbalik. Tapi salah satunya yang di lembah itu laki-lakinya ganteng-ganteng, yang wanitanya jelek-jelek. Yang di atas, bukan di lembah, di lereng. Yang di lembah, yang di bawah sebaliknya, isinya cantik-cantik, laki-lakinya jelek-jelek. Dan dua-duanya tidak saling berjumpa, tidak saling mengetahui. Datanglah iblis menjual dirinya ke orang-orang yang ada di lembah. Dibeli lalu disuruh menggembalakan kambing. Lalu si iblis membawa kambing-kambing itu ke tengah-tengah antara lereng dan lembah. Lalu mengambil tulang dari binatang yang ada di sana dan dibuat menjadi sebuah seruling. Itulah alat musik pertama yang ada di dunia. Penciptanya siapa? Iblis laknatullah ya alaih. Ditiup melahirkan suara merdu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Baik jenis suaranya belum pernah terdengar, suara seruling itu. Ini yang pertama. Ataupun nada yang dimainkannya iblis gitu loh. Pencipta nada pertama itu iblis. Sekarang pengikutnya banyak. Lalu iblis meniup seruling itu sambil menggembalakan kambing di tengah tempat antara lembah dan lereng tadi. Terdengar oleh kedua belah pihak. Aneh, ini ada suara indah bagus begini. Akhirnya mereka berdatangan dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Berjumpalah di sana. Para laki-laki yang di atas yang ganteng-ganteng melihat wanita dari bawah cantik-cantik. Berbeda dengan perempuan mereka. Wanita yang dari bawah cantik-cantik melihat, lu ganteng, tidak seperti suami saya, Gopet. Akhirnya mereka menari-nari dan menjadikan itu sebagai hari raya bagi mereka. Akhirnya terjadilah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Berupa apa? Berupa perselingkuhan. Ditinggalkannya pasangannya yang jelek-jelek. Diambilnya pasangan baru yang bagus-bagus. Lalu timbul keributan macam-macam dan itulah yang dimaksud dengan perbuatan jahiliyah. Jangan kalian, hai para wanita, bertabarut seperti tabarutnya orang-orang jahiliyah zaman itu. Berdasarkan hal itulah maka disebut jahiliyah karena perbuatan itu lahir dari kebodohan. Tabarutnya para wanita disebabkan karena kebodohan. Lihat betapa Al-Quranul Karim menerangkan secara gamblang penyebab lahirnya perbuatan syirik, lahirnya perbuatan kufur, lahirnya perbuatan maksiat baik berupa LGBT ataupun berupa yang barusan tabarutnya para wanita, seluruhnya adalah disebabkan karena kebodohan. Hilangkan kebodohan, insya Allah terhapus keburukan-keburukan yang lahir dari kebodohan tersebut.
Dan yang bisa menghilangkan kebodohan hanyalah ilmu. Karena itulah niatkan, salah satu niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Ini salah satu, bukan satu-satu. Niat yang lain banyak ya. Tapi yang kita bahas poin kedua ini. Ilmu adalah alat untuk menghilangkan kebodohan. Dan kebodohan menjadi sumber dari segala macam keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, dengan senyap keburukan baik dalam bentuk syirik, kufur ataupun maksiat akan terkikis sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini saja penjelasan kita. Insya Allah lanjutannya akan kita teruskan di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Pak Mual. Ada mic-nya biar kedengaran.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, masih adakah kebodohan zaman sekarang? Bukan masih ada, tambah banyak, Pak. Lihat aja, ada nggak wanita yang bertabarruj? Banyak. Termasuk yang masih yang suka ngaji, masih suka bertabarruj. Ada nggak LGBT sekarang? Banyak. Pendukung LGBT ada? Banyak, para menteri juga ngedukung. Munafikin juga begitu. Dan merajalelanya kebodohan termasuk salah satu di antara fenomena akhir zaman. Termasuk tanda kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, min asyratis sa'ah ayyaqilal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda kiamatlah ilmu akan semakin sedikit dan kebodohan akan semakin banyak. Maksudnya ilmu dan kebodohan tentang agama ini, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semakin kesini semakin maju ya. Tapi ilmu agama semakin kesini semakin sedikit dipahami orang. Kebodohan tentang agama semakin merajalela ya. Tentu saja bertambah. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap anak jika orang tua minta diantar ke acara yang melanggar syariat seperti nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, dan seterusnya? Tidak boleh. Nanti caranya aja yang terbaik. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, tapi tidak boleh bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ini bekerjasama ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmin fala tuthum. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya, jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah orang tuamu itu secara baik di dunia. Jadi intinya enggak boleh dituruti kalau orang tua meminta menyuruh kepada sesuatu yang haram, cuma caranya yang baik. Gimana tuh caranya? Pikir aja sendiri. Tergantung karakter dari orang tua itu. Dan si anak pasti sudah paham bagaimana cara menghadapi, menolak permintaan orang tua dengan karakter seperti itu. Anak harus tahu. Bolehkah anak mengantar orang tua ke bank untuk hal yang berkaitan dengan riba? Tergantung. Apakah untuk menghindari dosa atau untuk melakukan perbuatan yang melahirkan dosa. Kalau untuk melakukan sesuatu yang melanggar, ya boleh. Umpamanya membuka rekening di bank konvensional atau mengajukan pinjaman. Sama dengan tadi. Hukum asal tidak boleh, caranya aja yang baik. Adapun kalau di sana ke sana untuk menghindarkan dosa, seperti saya ingin menutup rekening di bank konvensional atau saya ingin melunasi kreditan yang dulu dilakukan karena ketidaktahuan, sekarang tahu mau saya lunasi biar lepas, ya antar silakan. Karena itu baik untuk melepaskan diri dari dosa riba ya, tergantung keperluan. Apabila ada orang tua, ini curhat tentang orang tua terus ya. Apabila ada orang tua yang mau menghibahkan sebagian hartanya berupa emas, tapi orang tua tersebut berwasiat, apabila nanti orang tua meninggal, untuk pembagian harta warisnya untuk si anak tersebut dikurangi dengan harta yang sudah dihibahkan. Gak boleh.
Wasiat tidak boleh berkaitan dengan hak ahli waris. Hibah boleh. Hibah itu ketika masih hidup dikasih ke anak. Tapi harus adil. Jangan menimbulkan kecemburuan. Ini dikasih, itu tidak. Nanti berantem. Nanti ada kecemburuan. Tidak adil. Dan ketidakadilan dalam bersikap kepada anak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan harta. Nabi SAW melihat seorang sahabat. Sedang duduk, tiba-tiba datang anaknya. Dipangku, disambut, lalu dicium dan didudukkan. Datang lagi anaknya yang lain. Lalu disambut dan didudukkan tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? I'dil baina auladik. Berbuat adillah kamu kepada anak-anak. Kenapa yang ini dicium, ini tidak? Nanti anak yang tidak dicium bertanya-tanya, kenapa saya tidak ya? Itu, nah itu. Jadi dalam masalah ciuman ke anak juga harus adil. Perlakukan anak secara sama. Apalagi masalah harta ya. Boleh hibah selama masih hidup ke anak. Dan hibah itu harusnya dikasih saat itu. Kalau umpamanya saya mau ngasih, tapi nanti berikan kalau saya sudah mati. Itu wasiat. Ya boleh wasiat ke ahli waris. Rasul SAW bersabda, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu nanti akan dapat bagian dari warisan yang sudah diatur oleh syariat. Ya, maka tidak boleh. Apakah ini menyelisihi aturan Allah? Ya, menyelisihi, melanggar hadis. Bila sudah sering kajian, sudah tahu hukum, tapi masih melakukan atau melanggar syariat, apakah ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat? Ya. Kalau sudah tahu tapi masih dilanggar, ya. Ana sedang belajar di sebuah ma'had yang mempelajari ilmu syar'i dari nol. Ana terkadang minder, Ustaz. Teman ana rata-rata sudah memahami materi. Sehingga kadang membuat saya malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan, ya enggak? Kan ada peribahasa. Bagaimana supaya ana tidak minder? Kadang ana juga suka merasa tidak enak dengan ustaz-ustaz. Bila saya bertanya hal-hal yang mungkin sudah harus diketahui oleh seorang mukmin muslim. Iya. Pertama, enggak perlu minder. Jangan buang minder. Betapa banyaknya ustaz-ustaz yang dahulu memiliki background pendidikan umum, masuk pondok pesantren. Dia punya bekal. Tapi dia bisa menyusul. Saya tahu ada seorang anak lulusan SMA. Oleh orang tuanya dimasukkan ke pesantren. Nol bahasa Arab, nahwu shorof. Dimasukkan ke pesantren yang santri-santrinya itu sudah dari SD, sudah nyantri. Tapi karena dia itu pintar, mengejar, hafalannya dikejar, keilmuannya dikejar, menjadi menonjol dan sekarang sudah menjadi ustazah. Kita mengenal beberapa ustaz yang sekarang menjadi panutan dalam hal ilmu. Dulu backgroundnya itu ilmu umum, tahu Ustaz Firanda? Itu kuliah di UGM loh awalnya, ilmu umum ya. Tahu enggak Ustaz Khalid Syamhudi, lulusan Madinah, itu masuk juga ke UGM. Dan lalu setelah itu, daftar kemudian diterima. Kebayangkan backgroundnya umum masuk ke sana. Allah memudahkan. Tapi bagaimana sekarang? Coba lihat. Tahu Ustaz Abdullah Tuasika?
Itu juga dari umum. Tahu enggak yang kemarin saya ANB Ustaz Amin apa Aminur Bais itu umum. Tahu dokter Bahrain? Jadi ustaz. Itu dokter. Tapi kok bisa jadi ustaz? Mereka tidak minder. Dulu saya dari SMA, SMA favorit di Bandung, malah di Indonesia haritanya ayeuna we. Lulus SMA, saya masuk IAIN. Pleng. Nahu sorof tidak tahu, sampai diolok-olok. Oleh dosen, oleh kawan-kawan. Coba kamu, Fulan, disebut nama asli saya. Bukan Fulan. Ada berapa macam isim? Aduh, naon isim itu jimat gitu. Ada teman saya yang harewas sebut isim madi, isim amr, isim mudore gitu. Saya teriak isim amr, isim mudore. Gokok semua itu. Padahal itu fi'il madi, mudore, amr bukan isim. Ditipu tuh. Tapi itu harus memacu kita untuk belajar, ya. Jadi sampai si guru bahasa Arab menyatakan, kenapa masuk syariah itu harusnya kalau SMA mau masuk tarbiyah ini berat. Tapi itu memicu saya untuk belajar. Ketika ujian semester awal, semester pertama, nahwu shorof, saya memiliki nilai terbesar 98. Dari 50 soal hanya salah satu. Dosen enggak percaya dipanggil Niron. Niron kasa kan yang lain tidak ada yang sebesar ini nilainya gitu ya. Dites sok ya jawabannya ini kenapa alasannya? Bisa terus. Kemarin kamu pura-pura ya, nah gitu. Padahal nih waktu itu semester itu keseling Ramadan libur. Kebetulan tetangga ada orang lulusan kontrol masuk IAIN, saya setiap hari belajar nahwu shorof ke tetangga itu. Matan al-Ajurumiyah ya. Selama sekian hari terus bleng bleng bleng brai, ngerti weh. Jadi pas ujian gampang. Nyaris sempurna nilainya, hanya salah satu itu pun karena kecerobohan. Nah seperti itu. Nggak perlu minder. Kalau bertanya, bertanyalah. Sekonyol apapun pertanyaan itu, bertanyalah. Karena bertanya menandakan pertama semangat, yang kedua paham tentang apa yang dijelaskan. Pas ada yang tidak paham ditanyakan. Yang lain yang tidak bertanya belum tentu paham. Mungkin mereka malu untuk bertanya, ya nggak? Mentalnya. Jadi bertanya, jangan minder dan jadikan itu pemicu, pemacu kita untuk lebih giat belajar mengejar ketertinggalan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan ya ke santri tadi. Ana salah satu wali santri di Ma'had Yislatsau. Bolehkah jika semua kebaikan ana niatkan untuk Allah, agar Allah ridho, sehingga Allah memudahkan urusan kami, menjaga anak-anak kami, dan menjadikan mereka anak yang soleh-solihah. Ya iya, semua kebaikan diniatkan untuk Allah. Apa maknanya untuk Allah? Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih ridho-Nya, rahmat-Nya, pahalanya, ya, maghfirahnya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Iya, itu yang dimaksud dengan meniatkan karena Allah. Ya harus begitu. Kalau bukan karena Allah, untuk siapa? Untuk manusia, untuk dunia, enggak boleh. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Sudah ada bonus. Bagaimana kalau ada orang yang berilmu mengaku bermimpi melihat neraka dan surga ataupun
bertemu dengan Rasul. Ya sangat mungkin. Tidak hanya orang berilmu. Orang biasa saja sangat mungkin bermimpi melihat surga neraka atau bermimpi mengalami kiamat atau bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Ini normal, bukan sebuah keistimewaan. Pernah enggak di antara antum yang pernah bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal? Iya. Saya sering mimpi, bukan sering, pernah beberapa kali mimpi ketemu bapak saya, ibu saya. Tapi dalam mimpi itu belum meninggal. Ya, itu bukan sebuah keistimewaan. Kalau berjumpa dengan Rasul, kalau berjumpa dengan Rasul, alaihissalatu wassalam, lalu dia melihat dengan jelas wajahnya, bentuk fisiknya, apakah itu betul Rasul? Karena ada hadis bahwa setan tidak bisa menyerupai Rasul alaihissalatu wassalam. Ada dua kemungkinan. Kalau Rasul yang kita atau dilihat dalam mimpinya, bentuk fisiknya persis seperti yang diterangkan dalam hadis. Warna kulitnya, kemudian perawakannya tidak tinggi, tidak besar, pertengahan, ya. Kemudian hidungnya mancung, kemudian rambutnya kadang ikal, kemudian kadang sebahu. Pokoknya seperti yang diterangkan dalam hadis, bisa jadi melihat Rasul dengan sebenarnya dalam mimpi. Karena setan tidak bisa menyerupai. Tapi mungkin enggak setan berwujud yang lain tapi mengaku-ngaku Nabi SAW? Mungkin. Umpamanya kita bermimpi bertemu dengan Rasul SAW, tapi ternyata jenggotnya putih. Warnanya, warna kulitnya agak gelap. Hidungnya pesek. Terus mengaku, saya adalah Rasul SAW. Maka dipastikan itu setan, laknatullah ya Allah. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Iya, dia tidak menyerupai Nabi. Karena bentuk fisiknya berbeda dengan bentuk fisik Nabi. Nabi SAW ubannya tidak lebih dari 20 helai. Besok tuh hari Ahad, saya ada kajian kitab Syama'il Muhammadiyah di Cikarang, tapi disiarkan secara live. Bagaimana bentuk fisik Nabi SAW dijelaskan. Nabi itu jenggot apa?

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ta'awudzlah, itu gangguan dari setan laknatullah ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia.

0: Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para mis yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Naam." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat, ya, Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit, kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata anda, tidak pernah didengar oleh telinga anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, hai Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau." Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Bah, dhaka malun rabih." Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaAllah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal alamin bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat. Ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk

0: Salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang tidak, yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua, ini kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk pada aflahal mu'min.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah nyunnah merenah.
4: Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudhallalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, yang insyaAllah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid. Dan di pembahasan yang terakhir, ya, kita membahas tentang bagaimana besarnya bahaya yang terjadi ketika seorang alim, ketika seorang yang telah memiliki ilmu, lantas ia tidak mengamalkan ilmunya. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas satu sisi yang lain, ya, walaupun pada hakikatnya ini hanya penyempurna dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam subbab diberi atau subjudul diberikan judul di sini oleh penulis, Bainal Abid Al-Jahil Wal-Alim Al-Fajir. Di antara seorang yang ahli ibadah, ahli beramal, tetapi dia jahil, tidak beramal dengan ilmunya, atau dia tidak berilmu ketika beramal, lebih tepatnya demikian. Wal-alim al-fajir, dan seorang yang berilmu, tetapi dia fajir. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Mereka yang berilmu, tetapi condong kepada dunia. Mereka berilmu, tetapi karena besarnya keinginan untuk mendapatkan duniawi begitu kuat, akhirnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, maka disebutkan di dalam kitab, fahadha halul alim al-mu'thir ad-dunya alal akhirah. Maka itulah kondisi seorang alim yang dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirah. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa amal abid al-jahil, adapun seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang yang ahli beramal, dia beramal dengan banyak sekali amalan. Al-jahil, tetapi dia jahil, tetapi dia tidak menggunakan ilmu di dalam beramalnya. Min i'radihi anil ilm, fa'afatuhu min i'radihi anil ilm, wa ahkamihi, wa galabati khayalihi, wa dhukihi, wa wujdihi, wa matahawahu, wa matahawahu nafsuhu. Taib. Maka petaka yang bisa diambil atau petaka yang bisa dimunculkan karena sebab seseorang beramal tanpa melaksanakan ilmunya, ya, atau dia beramal bukan tanpa melaksanakan ilmu, beramal tanpa dilandasi oleh ilmu. Dia tidak pernah belajar, dia tidak cari tahu terlebih dahulu tentang bagaimana cara beramal yang benar. Yang penting beramal, langsung amalkan apapun itu. Taib. Maka petaka-petaka yang muncul dari dia, ya, adalah ketika dia jauh dari ilmu, dia akan lebih senang untuk terus berada di atas kebodohan. Ketika diingatkan itu tidak sesuai, ini tidak ada ajarannya, ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah terus-menerus beribadah. Taib, bahkan mungkin wallahu alam ya, terkadang mungkin di antara kita ada yang masih merasakan beberapa ajaran-ajaran dahulu yang kita ketahui itu salah. Ya, yang baru-baru ini kita ketahui itu salah. Kemudian kita kadang-kadang masih secara refleks masih melakukannya. Ya, masih secara refleks melakukannya. Taib, padahal ajaran-ajaran tersebut tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seorang sudah terlanjur terus-menerus melaksanakan sebuah kebid'ahan misalnya, satu permasalahan yang tidak dilandasi oleh ilmu, maka di antara keburukannya ini bisa menjadi apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang akhirnya dia sulit untuk tinggalkan. Mending kalau hanya kebiasaan yang refleks, yang enggak sengaja sifatnya. Tapi kalau kebiasaan untuk tidak menerima ilmu, ah biarin, enggak ada dalilnya juga, yang penting baik, kan begitu akhirnya. Ini yang kita dapatkan. Banyak sekali orang beramal dengan amalan apapun itu, diingatkan, ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada landasannya, ah yang penting kan bagus, yang penting kan baik. Ya, padahal beramal tanpa landasan itu tidak ada kebaikan sama sekali. Beramal tanpa ilmu itu merupakan sebuah keburukan yang sangat besar. Ini poin yang pertama. Mereka akan jauh dari yang namanya ilmu. Wa ahkamihi. Demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu yang bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada As-Sunnah, bersumber kepada Al-Haq yang benar, dia akan berpaling darinya. Dia tidak akan peduli ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya bagaimana, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting dia lakukan semaunya dia. Wa ghalabati khayalihi. Dan dia akan lebih terdominasi, ya, di dalam cara beribadahnya oleh khayalan-khayalan yang dia miliki. Pakai khayalan. Wa dzuqihi, dengan selera hatinya. Pokoknya menurut saya yang bagus ini begini. Kalau habis sholat tidak ada apa zikir bareng-bareng, tidak ada yang teriak-teriak di sana, tidak ada yang memandu zikir, maka ini tidak baik. Ya. Apa yang dipakai? Perasaan. Bukan dalil, bukan Al-Quran, bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, selera yang dipakainya. Ya, kalau menurut saya, kalau zikir cuma gitu-gitu aja, diam-diaman, terus gak ada doa setelah sholat, ini sepertinya kurang afdol. Ya. Bahkan sebagaimana mungkin pernah kita dengar ya, sebagian orang mengatakan kalau baca Al-Fatihah gak pakai bismillah itu seperti begini dan begitu katanya, kurang katanya. Taib. Padahal tidak pernah ada yang menyalahkan ya kaum muslimin yang benar, ya mereka pun tidak menyalahkan bagi kaum muslimin yang membaca Al-Fatihah, membaca bismillah atau dijaharkan, dikeraskan bismillahnya. Ya itu pun bukan kesalahan, tetapi kadang-kadang seseorang karena sudah terlanjur gak senang dengan ilmu, terlanjur tidak suka dengan dalil, tidak suka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka gak mau ngomong seperti ini, tapi perbuatannya, apa yang mereka tampakkan, ya, ini merupakan penentangan terhadap dalil-dalil tersebut. Yang mereka jadikan tolak ukur, yaitu apa tadi? Perasaan, selera ibadah, ya, bukan dalil, bukan apa kata Allah, bukan apa kata Rasulullah SAW. Wa matahwahu nafsu. Demikian pula, apapun yang sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginannya, itu yang diikuti. Walihadza qala Sufyan ibn Uyainah, oleh karenanya, berkata Sufyan ibn Uyainah, wa ghairuhu, dan yang selainnya, ihdharu fitnatal alimil fajir, wa fitnatal abidil jahil. Hendaknya kalian semua berhati-hati dari fitnah seorang alim yang fajir, seorang alim yang dia buruk, tetapi tujuan hidupnya, dia berilmu, tapi dia lebih menginginkan dunia dari apa yang Allah miliki. Dia lebih menginginkan keutamaan-keutamaan Allah yang sifatnya duniawi. Memang itu pemberinya Allah juga. Akan tetapi karena sebab tersebut, tidak jarang mereka menyembunyikan ilmunya. Tidak jarang mereka bahkan menipu manusia. Fajir. Membuat kerusakan. Ya. Orang-orang yang seperti ini membuat kerusakan. Taib. Wa fitnatul abid al-jahil. Tak kalah buruknya seorang ahli ibadah yang dia pun beribadah berlandaskan kepada kejahilan. Mereka pun merusak. Mereka umumnya akan dilihat sebagai contoh. Orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama akan melihat ibadah orang-orang yang dianggap sebagai ahli ibadah. Ketika mereka beribadah tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan ilmu, mereka lebih senang untuk tenggelam di dalam kebodohannya. Maka kata Sufyan ibn Uyainah, tidak ada bedanya, keduanya merusak. Hendaknya kita semua berhati-hati. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah dari keduanya adalah fitnah bagi setiap orang. Semua yang akan terkena fitnah tersebut, ya, maka sifatnya ini akan menyeluruh. Taib. Ya, itu tadi, kadang-kadang alim fajir mereka akan memfitnah para penuntut ilmu. Memfitnah di sini menguji maksudnya, ya, bukan menuduh. Demikian pula al-abid, al-jahil, mereka akan memfitnah orang-orang yang awam. Orang-orang yang semangat untuk ibadah akan taib, teruji, atau mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai gara-gara sebab orang-orang beribadah dengan tanpa ilmunya. Fahadha bijahlihi yasuddu 'anil ilm wa mujibah wa mujabihi. Taib. Maka orang ini karena kebodohannya, ya, akhirnya akan menghalangi manusia dari ilmu dan apa yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika ia berilmu. Itu tadi, seorang abid ibadah, dia mencocokkan ibadah-ibadah dengan tanpa ilmu, akhirnya orang-orang mengatakan, "Dak, si fulan juga mencocokkan demikian." Kan begitu biasanya. Ya. Ketika diingatkan membungkuk itu satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membungkuk kepada sesama manusia. Kan ustaz, si ustaz fulan, kiai fulan, ajengan fulan, itu melakukannya kayak begitu tuh. Nah, ini rusaknya apa? Rusaknya taib manusia gara-gara sebab kejahilan. Ya. Karena sebab dianggap ada seorang yang abid, seorang yang dianggap memiliki keilmuan tetapi beribadah dengan tidak sesuai dengan ilmunya, di atas kejahilan akhirnya merusak. Taib. Wa dzaka bi ghayyihi yad'u ila al-fujur. Dan orang yang tadi, seorang alim yang dia lebih gemar untuk mengajarkan kesesatan mereka yang tidak mau menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu dalilnya, ya, bahkan ada jejak digitalnya. Misalnya dahulu mereka menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, dahulu mereka menyampaikan ini bid'ah, ini haram, ini tidak boleh, ini tidak sesuai. Datang ujian, datang cobaan, semakin banyak pengikutnya, ya, semakin banyak orang yang mengikuti dakwah-dakwahnya, kajian-kajiannya, dan mereka punya keinginan sendiri-sendiri. Diikutilah keinginan mad'unya daripada al-haq, daripada kitabullah, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzaka bi ghayyihi, orang-orang seperti ini dengan kesesatannya, yad'u ilal fujur, maka merekalah yang akan mengajak manusia kepada berbagai macam kefajiran-kefajiran, mengajak kepada manusia untuk menghormati wali-wali syaitan, mengajak kepada manusia untuk berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran. Ini terjadi, ya. Antum akan dapati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dari sifat-sifat seperti ini. Hanya karena sebab ingin dunia, hanya karena sebab ingin mendapatkan pengikut yang banyak, al-haq disembunyikan, ya. Itu sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa qad daraballahu subhanahu mathalan naw'al akhar biqaulihi, dan Allah tabaraka wa taala di pembahasan sebelumnya Allah mempermisalkan, ya, orang-orang yang seperti tadi yang kita sebutkan, alim yang menyembunyikan ilmu, tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Allah permisalkan dengan apa? Siapa sih ingat? Hah? Dengan anjing. Ya, Allah permisalkan dengan anjing. Taib. Ketika tidak mendapatkan dunia, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ya, ketika dapat, dia pun tetap menjulurkan lidahnya, saking tamaknya dia terhadap anjing. Ya, itulah seorang manusia kalau sudah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya dan lebih senang untuk mendapatkan dunia. Nah, sekarang ada permisalan yang lain, ya, dari sisi yang lain. Itu apa tadi? Al-abid, al-jahil. Seorang yang dia itu gemar beribadah, gemar beramal tapi jahil, tapi tidak memakai ilmu. Sama buruknya, sama berbahayanya, ya. Oleh karenanya harus selalu digabungkan ilmu dengan amal, ini enggak boleh terlepas. Ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sekedar untuk kita sombongkan, ya. Salah besar. Taib, saya seorang alim, saya seorang yang sudah belajar begini, sudah belajar begitu. Saya seorang ustadz, saya seorang ini, seorang itu. Bukan untuk itu. Ya, bukan untuk validasi manusia. Bukan untuk dipuji-puji oleh manusia, tetapi untuk kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jadikan ini sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu dan amal ini harus selalu bergandengan. Taib. Adapun jenis yang kedua, yang beramal dengan tanpa ilmu, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur Falamma kafara qala inni bari'un mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, maka ketersesatan mereka itu karena mereka tak memiliki ilmu, maka seperti orang yang sedang disesatkan oleh syaitan. Ketika mereka berkata kepada manusia-manusia yang beramal dengan tanpa ilmu ini, ukfur, kufurlah kalian. Falamma kafar, maka ketika mereka kufur, qala inni bari'un mink, syaitan mengatakan sesungguhnya aku berlepas darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah yang dialah Rabb semesta alam. Taib. Ya, yes, betapa diperbodohnya manusia-manusia yang mereka beramal dengan tanpa apa? Ilmu. Pada hakikatnya seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sedang disesatkan oleh syaitan. Ya, ketika mereka sudah sesat, apa yang terjadi? Syaitan berlepas diri dari mereka. Apa kata Allah? Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidina fiha. Maka apa yang akan didapat oleh keduanya, yaitu syaitan dan manusia yang beramal dengan tanpa ilmu, ya, akhirnya mereka terjatuh ke dalam kekufuran, maka tempat keduanya adalah di dalam neraka khalidina fiha, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan inilah merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tayyib. Wa qisatuhum ma'rufah, dan kisah mereka inilah diambil dari satu kisah yang ma'ruf, ya. Taib, tentang satu kaum. Intinya ya, kisahnya pun diambil dari kisah Israiliyat, ya, kisah yang dimasukkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Bagi antum yang memegang kitab yang sama, antum bisa lihat ada ta'liq di sana. Wahya al-ma'rufah bi kisah Barasisa al-Abid. Ya, wahya minal Israiliyat. Ya, di sini diberikan ta'liq oleh Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ini termasuk di antara kisah Israiliyat. Taib. Ya, al-muhim intinya, ya, membawakan kisah, kita ambil pelajaran dari kisah tersebut saja. Adapun antara kebenarannya bagaimana tentang kisah Israiliyat? Kisah Israiliyat, guru kami dulu Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, beliau menyampaikan tentang kisah Israiliyat, kalau seandainya kisah tersebut dikuatkan oleh dalil, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita membenarkan kisah tersebut. Ya. Kalau seandainya kisah tersebut didustakan oleh Al-Quran ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendustakan kisah Israiliyat tersebut. Kalau seandainya kisah Israiliyat ini tidak ada pendukung yang menguatkan, tidak ada pula pendukung yang melemahkan atau mendustakan, bagaimana? Maka kita mendiamkan, ya. Kita tidak menghukuminya sebagai kisah yang sahih, tidak pula kita mendustakannya, ya. Dan tidak menganggapnya sebagai kisah yang dusta, ya. Taib. Wa qisatuhu ma'rufah, fa innahu bana wa fadat 'ala ashabahu asasa amrihi 'ala ibadatillahi bi jahlin. Ketika ada satu kaum yang dia membangun dan memenuhi kepada taib kaumnya tersebut, ya, tata cara beribadah di atas kebodohan. Artinya membuat sebuah peribadahan yang tidak bersumber kepada ilmu. Fa'auqa'ahu syaitan bijahli, maka syaitan, ya, menjerumuskannya. Wa kaffarahu bijahli, dan syaitan pun mengambil kesempatan untuk membuatnya menjadi kufur karena sebab kebodohannya tersebut. Ya, sebagaimana kita dapati orang-orang zaman sekarang, karena katanya ibadah itu harus dekat kubur. Taib. Kata orang-orang, kalau ibadah pengen baik itu harus di dekat kubur fulan. Ternyata sampai ke sana diajarkan untuk meminta kepada orang yang di dalam kubur tersebut, jatuh ke dalam kekufuran. Dan ini diikuti, ya. Pengikutnya bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bahkan ribuan, mungkin ratusan ribu. Taib. Ini terjadi, ya. Kisah-kisah seperti ini sebetulnya nampak di hadapan mata kita zaman sekarang. Oleh karenanya, para tulab, para penuntut ilmu, ya, seperti antum semua ini adalah pihak-pihak yang sangat-sangat diharapkan di kemudian hari menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang memerangi berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya. Orang-orang yang seperti antum yang sekarang belajar tauhid, belajar usul tsalatsah, belajar kitab tauhid, belajar akidah lum'atul i'tiqad, akidah wasithiyah dan lain sebagainya, ya. Serap itu sebaik-baiknya, fahami dengan sebaik-baiknya. Gak apa-apa antum gak faham tentang ilmu ini, ilmu itu, gak faham tentang teori ini, teori itu, terserah, biarin. Ya, jangan melemahkan diri antum gara-gara gak tahu tentang ilmu-ilmu dunia. Gak apa-apa. Taib. Antum punya misi khusus, antum punya misi tersendiri, antum punya tujuan tersendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sekarang membuat antum lebih sering belajar agama? Kenapa Allah sekarang lebih sering membuat antum menghafal Al-Qur'an? Supaya apa nanti? Supaya itu yang antum dakwahkan di tengah-tengah umat. Ya. Jangan bingung nanti lulus mau jadi apa? Jadi pendakwah. Turun, ya, turun ke masyarakat, sampaikan qala Allah, qala Rasul, sampaikan tentang tauhid. Banyak antum keluar sekarang, jarak berapa meter dari pondok ini, tanya apa makna la ilaha illallah kepada mereka. Ana yakin jawabannya pasti salah. Ya. Datang ke satu masjid, di sana ada seorang ustadznya yang kibar, tanya kepada fulan, kepada bapak tersebut, apa makna la ilaha illallah? Ana yakin jawabannya pasti salah. Banyak kaum muslimin yang belum tahu makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Sekarang nih, rame-ramenya orang-orang sedang merayakan sebuah perayaan, ya. Taib. Tanya kepada mereka, apa konsekuensi antum mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Anda yakin pasti belum bisa menjawabnya. Taib. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Jangan bingung. Ya, jangan antum berpikir nanti bagaimana lulus, bagaimana. Lulus antum berdakwah. Bagaimanapun caranya antum dakwah, sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Ya, mentalitas itu yang antum tanamkan dari sekarang. Taib. Jadilah manusia yang benar-benar bermanfaat. Jadilah seorang yang betul-betul mengambil bagian, ya. Jangan khawatir terhadap masalah-masalah duniawi. Jangan khawatir orang lain tahu ini, tahu itu, belajar ini, belajar itu. Silakan kalau antum punya kesempatan belajar, silakan belajar. Tapi jangan jadikan itu sebagai hal yang paling inti. Yang paling inti antum pelajari sekarang ini. Ya, akidahnya, tauhidnya, adab, akhlak antum, fikih antum. Itu yang akan menyelamatkan antum nanti di akhirat. Ya. Antum enggak akan ditanya tentang teori apapun nanti ketika di alam kubur, enggak. Yang ditanyakan oleh kedua malaikat apa? Man rabbuk, siapa rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Man nabiyyu, siapa nabimu? Ya. Yang bisa menjawab yang bagaimana? Bukan mereka yang hafal, bukan, tetapi mereka yang tahu Rabbnya itu siapa. Bagaimana mengikuti Rabbnya, bagaimana beriman kepada Rabbnya. Taib. Ya. Kalau orang-orang di luar sana belum tentu bisa faham apa arti beriman kepada Allah, apa arti beriman kepada Rasulullah. Kalimat syahadat, ya, kalimat syahadat aja. Taib. Ditanya makna la ilaha illallah, belum tentu bisa, belum tentu faham, dan banyak yang enggak faham. Banyak sekali, berkali-kali, hampir semua majelis kalau anda mengajar, pasti mereka menjawab salah. Apa arti la ilaha illallah? Pasti jawabannya salah. Ya. Oleh karenanya, taib, ini adalah tugas bagi kita semua. Ya. Taib, jangan sampai kita terbawa-bawa, ya. Ini fakta nyata. Syaitan mereka itu betul-betul berhasil, apalagi di negeri kita ini. Sangat mudah, sangat rentan kaum muslimin di negeri kita ini untuk dijerumuskan oleh syaitan. Ya. Mereka ini mudah sekali dibuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terkandung di dalam kesyirikan, kekufuran, apalagi bid'ah. Ya. Tapi belum lagi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para ahli bid'ah yang di mana-mana, kental sekali. Kalau kita enggak kuat, kalau antum enggak belajar, ya, kalau antum enggak memaksakan diri, menyabarkan diri belajar di pondok, taib, ya, siapa yang bisa melawan mereka semua? Taib, ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan melawannya, tetapi kita harus mengambil bagian dari itu. Ya, bayangkan bagaimana besarnya pahala yang bisa didapat. Besarnya balasan Allah ketika berhasil antum menjaga kesyirikan tidak tersebar, ketika berhasil antum menyadarkan kaum muslimin dari sebuah kebid'ahan, ya, ketika berhasil antum menyadarkan kaum muslimin untuk belajar Al-Qur'an dan sunnah. Taib, jangan kira pahalanya besar. Pahala yang antum bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar sekali. Atau bahkan mungkin Allah berikan bonus langsung ketika antum di dunia. Antum dimuliakan oleh Allah. Keluarga antum dimuliakan oleh Allah. Ini sangat mungkin dan banyak sekali taib kisah-kisah tentang hal ini terjadi. Ya. Dan sekalipun tidak dapat di dunia, kita berharap apa yang Allah siapkan di negeri akhirat nanti. Ya. Taib. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, ayat yang tadi kita baca surat Al-Hasyr ayat ke-16 adalah tentang satu kaum yang dijerumuskan ke dalam kekufuran, ya, oleh asyaitan. Fahada imamu kulli 'abidin jahilin yakfur wa la yadri. Maka seperti inilah keadaannya. Seorang imam, pemimpin bagi setiap 'abid yang dia beribadah, beramal, tetapi dia jahil, tidak menggunakan ilmu. Yakfur wa la yadri. Sangat mungkin dia terjatuh ke dalam kekufuran dalam keadaan dia tidak sadar. Wa dzaka imam kulli alimin fajir. Dan di sanalah, ya, seperti itulah seorang imam kulli alimin fajir, pemimpin para alim yang dia fajir, pemimpin para alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Yakhtaru dunya alal akhirah. Lebih memilih dunia daripada akhirah. Ya, kalau seandainya sedari awal sudah selalu diingatkan, sudah selalu diarahkan, ya, untuk mencari negeri akhirat, untuk terus yang kita fokuskan adalah akhirat, bagaimana dengan dunia? Taib, sering kita sampaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizquha." Enggak ada seorang pun mati dalam keadaan Allah belum menyempurnakan rezekinya, enggak ada. Antum semua, kita semua mati nanti itu pasti dalam keadaan rezeki kita sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah khawatir. Enggak usah bingung nanti harus gimana? Nanti harus cari uang gimana? Cara-caranya bagaimana? Allah kasih jalan. Intan surullah yang surukum yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Kalian beriman enggak sama ayat ini? Kalau beriman ya jangan takut. Tolong agama Allah sudah, ya. Buktikan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita malah jauh lebih mudah untuk tertipu oleh syaitan sebagaimana tadi disebutkan. Taib. Wa qad ja'ala Subhanahu ridha al-'abdi bid-dunya wa tuma'niyatuhu wa ghaflatahu an ma'rifati ayatihi wa tadabburiha wal 'amal biha sabab syaqaihi wa halakihi. Allah tabaraka wa taala telah menjadikan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, ketenangannya terhadap dunia, kelalaiannya karena sebab dunia, ya, dari mencari tahu tentang ayat-ayat Allah, mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan bagaimana seharusnya dia beramal dengan ayat-ayat tersebut, maka itu semua menjadi sebab syaqaihi wa halakihi. Sebab kesengsaraan dan kehancuran manusia. Kalau seseorang sudah lebih mendahulukan dunia, dia lalai, ya, dia merasa yang namanya ketenangan, kenyamanan dunia, kesuksesan itu dunia. Ya, maka siap-siap saja kesengsaraan, taib, berbagai macam kebinasaan akan didapatkan oleh manusia-manusia yang semacam ini. Dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Dia tinggalkan akhirat karena sebab dunia. Ya, maka berbagai macam keburukan akan ia dapatkan. Wala yajtami'u hadhan a'ni ar-ridha bid-dunya wal-ghaflah an ayati rabb illa fi qalb man la yu'minu bil-ma'ad wa la yarju liqa' rabbil 'ibad. Dan tidak akan terkumpul dua sifat ini, yaitu apa? Keridhaan terhadap dunia, kesenangan terhadap dunia, ya, kenyamanan, keinginan yang kuat terhadap dunia, dan dia setelah itu pun dia pun ghaflah an ayati rabb. Ya, dia pun betul-betul lalai dari mempelajari ilmu agama, dari mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat seperti ini la yajtami', tidak akan terkumpul, illa fi qalb man la yu'minu bil ma'ad wa la yarju liqa'a rabbil 'ibad. Tidak akan terkumpul kecuali di dalam hati seorang yang tidak beriman terhadap hari akhir dan dia tidak berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Seakan-akan hidupnya hanya di dunia. Oleh karenanya enggak aneh, ya, kalau orang-orang kafir mengatakan kalian hidup hanya cuma satu kali saja, ya, ngejar dunia mati-matian kayak enggak akan pernah apa? Kayak itu betul-betul hanya satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan. Maka muslim tidak demikian. Seorang mukmin dia tahu bahwasanya dia akan mati. Seorang mukmin dia tahu bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah. Seorang mukmin tahu bahwasanya semua yang ia miliki sekarang di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga orang-orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lebih memilih hidup dalam kesengsaraan daripada harus sengsara di negeri akhirat nanti. Ya. Mau meninggal Nabi alaihi salatu wasallam ingin tidak meninggalkan apapun, pokoknya semua harta yang dimiliki oleh beliau ya beliau sedekahkan. Ya, itulah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak diperbudak oleh dunia. Tidak diikat hidupnya oleh dunia. Taib. Ya, maka itulah yang harus kita ikuti. cara berpikir seperti itulah yang seharusnya kita ikuti. Allah kasih kepada kita dunia, kita ucapkan alhamdulillah, syukuri. Taib. Dan kita jadikan itu wasilah untuk kita beribadah lebih kuat lagi. Allah enggak kasih kepada kita dunia, alhamdulillah. Ya, kita pun bersyukur. Bisa jadi ini cara Allah agar membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, tidak usah merasa kita paling rendah gara-gara tidak punya dunia. Taib. Wa illa falau rasikha qadamuhu fil iman bil ma'ad lama radiya dunya walatma'anna ilaiha wala a'rada an ayatillah. Karena seandainya kalau seseorang kuat kakinya di atas keimanan terhadap hari akhir, dia tidak akan mungkin ridha terhadap dunia dan tidak akan merasa nyaman tubuhnya terhadap apa yang ada di dalam dunia. Wala a'rada an ayatillah, dan dia tidak mau untuk berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa anta idza ta'ammalta ahwalan nas wajadta hadha darb huwal ghalib 'ala an-nas wa hum umarud dunya. Ya. Dan engkau jika engkau perhatikan, kata penulis di sini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika engkau perhatikan kondisi-kondisi manusia, niscaya engkau dapati ya hadha darb, kondisi yang seperti ini atau golongan yang seperti ini, yaitu apa? Para pecinta dunia, huwal ghalib 'ala an-nas wa huwa umarud dunya. Ya, mereka adalah yang paling banyak keumuman manusia, ya, dan mereka inilah para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Umumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran bagi kita dari sisi ini. Ya. Hendaknya seorang muslim dia mengambil pelajaran, justru jangan sampai malah tertipu melihat kok kebanyakan manusia mereka lebih cinta dunia, kebanyakan manusia berat untuk meninggalkan dunia dan lebih menguatkan akhiratnya. Bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku sudah mengenal sunnah, sama seperti itu juga. Ya. Banyak syubhat-syubhat tentang hal ini beredar. Taib, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah ahlu sunnah bahkan. Dibuat mereka menjadi cinta dunia. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang mendetail tentang kasus-kasus karena permasalahan-permasalahan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya dunia betul-betul menjadi tujuan mereka. Ya. Sedangkan seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka. Wa qalun nas adadan man huwa ala khilafi dzalik. Dan manusia yang paling sedikit adalah orang yang justru sebaliknya dari kondisi tadi. Ya, betul. Kita dapati orang yang betul-betul berusaha kuat hanya ingin mendapatkan kemuliaan akhirat. Orang yang hanya mencari kemuliaan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah jumlah yang sangat sedikit. Taib. Wa huwa min asyadin nas gharabatan bainahum. Ya, orang-orang yang benar-benar tujuannya akhirat adalah orang yang paling asing di tengah-tengah mereka. Ya, paling sedikit, jarang kita dapati orang-orang yang seperti ini. Taib, lahum sya'nun wa lahu sya'nun. Seakan-akan dua golongan tadi sudahlah cara berfikirnya betul-betul bertolak belakang. Ya, para pecinta dunia, para penghamba terhadap dunia, dan orang-orang yang mereka tidak menganggap dunia sebagai sesuatu yang memiliki perhatian, ya tidak perlu diperhatikan. Allah kasih dunia, syukur, enggak dapat pun enggak apa-apa. Ini muslim yang benar sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Taib. Maka sudahlah mereka bertolak belakang, ya. Dan seakan-akan mereka ini punya dua dunia yang berbeda, hidup di dua tempat yang berbeda. Lahum sya'nun wa lahu sya'nun. Orang yang banyak tersebut punya urusannya sendiri, dan orang-orang yang fokus ibadah punya urusannya sendiri. Taib. Ilmuhu ghairu ilumihim. Ilmu yang mereka miliki enggak sama dengan ilmu-ilmu para pecinta dunia. Taib. Makanya jangan aneh sekali lagi. Ya. Kenapa antum beda? Mungkin dengan saudara antum, mungkin dengan keluarga besar antum. Mungkin ketika ngobrol mereka bisa cerita begini, cerita begitu tentang kondisi dunia, politik lah, geografis lah, teknologi ini, teknologi itu. Ya. Dipuji-pujilah mereka sama keluarga besar. Ketika antum ditanya, ah, apa ya? Gak faham tentang ini, gak faham tentang itu. Taib. Apakah ini menjadi kerendahan bagi antum? Tidak, demi Allah, tidak. Antum tidak rendah sama sekali, gak tahu ilmu-ilmu tersebut, gak apa-apa, gak penting. Sekali lagi, ilmu-ilmu tadi itu antum gak akan ditanya di akhirat, gak. Justru ilmu-ilmu tersebut yang nanti akan dipertanyakan gara-gara sebab ini. Kenapa belajar ilmu ini dan ilmu akhirat kalian tinggalkan? Ya. justru itu akan menjadi hujah yang akan memberatkan mereka yang mempelajari ilmu-ilmu dunia dan mereka meninggalkan ilmu-ilmu akhirat. Tapi jangan khawatir, ya jangan khawatir. Dan kita sebagaimana kita inginkan, kita bukan ingin mencari validasi manusia, bukan. Kita ini sedang apa? Berjuang untuk memantaskan diri atau dipantaskan oleh Allah untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pedulikan apa kata manusia. Taib, berusahalah terus, berusahalah untuk mencari ilmu-ilmu yang benar. Ilmu kebanyakan manusia dan ilmu orang-orang yang sedikit yang mereka berjuang untuk akhiratnya itu berbeda. Ya, sebagaimana disebutkan di sini. Berbeda. Taib, makanya bersyukurlah ketika kita memiliki ilmu yang berbeda. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini dimulai dengan gharib, asing, dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang terasingkan gara-gara mereka memegang teguh ajaran nabinya dengan baik. Taib, ya. Wa iradatuhu ghairu iradatihim. Tujuan hidup mereka, para ahli ilmu, para ahli ibadah, ya mereka yang beramal dengan ilmunya, mereka yang mencari kemuliaan di akhirat, taib, tujuan hidupnya berbeda dengan tujuan manusia-manusia ya yang hanya mencari dunia. Kalau ditanya cita-citanya apa, ya mungkin mereka ingin begini, ingin begitu, ingin punya perusahaan besar, ingin punya restoran, ingin menjabat ini, ingin menjabat itu, ingin punya ini, ingin punya itu, kan begitu ya. Ingin jadi pemain bola misalnya. Tapi siapa yang kemarin masuk ke sini pas ditanya cita-citanya pengen jadi pemain bola? Banyak ya diantara antum. Ya, insya Allah sekarang sedikit-sedikit belajar ya, sedikit-sedikit belajar. Taib, itu semua keinginan orang-orang yang mengharapkan dunia. Ya, keinginan orang-orang yang mengharapkan dunia. Kalau kita tanya orang-orang yang mengharapkan akhirat, ditanya apa cita-citanya? Ingin nyoba dakwah ke tempat anu tuh di pedalaman, di pelosok di sana. Dengar-dengar ada satu kampung begini enggak pernah tersentuh dakwah sama sekali. Itu biasanya yang terpikir oleh mereka. Terpikir lagi apa? Ingin punya sekolah, ingin membangun sekolah yang murah, yang gampang kaum muslimin masuk ke sana. Mengajarkan semua apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini cita-cita orang-orang yang mengharapkan negeri akhirat. Ya, ini yang mereka pikirkan. Berbeda tujuan hidupnya, keinginannya, semangatnya berbeda. Ya, sangat jauh. Wa tariquhu ghairu tariqihim. Ya, jalan yang mereka tempuh berbeda dengan jalannya orang-orang lain. Jangan aneh, orang-orang belajar begini, belajar begitu, antum beda belajarnya. Ya, enggak sama cara belajarnya. Taib, jangan aneh, memang berbeda, enggak bisa disamakan. Fahuwa fi wadin wa hum fi wadin. Taib, seakan-akan orang-orang yang berada di atas kebaikan dan orang-orang yang hidupnya hanya untuk mencari dunia saja betul-betul di dua tempat yang jauh. Ini di satu lembah, ini di satu lembah yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mengerikan, lihat. Ya, surat Yunus ayat ke-7 dan ayat ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak berharap, tidak menginginkan untuk bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan inginnya bertemu dengan Allah. Kita inginnya ada nanti di surga mendapatkan nikmat yang terbesar, yaitu apa? Diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Ya. Dan jangan salah, ada orang-orang yang enggak mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Waradu bil hayati dunia. Mereka yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Watma'annu biha. Mereka tenang dengannya. Kesuksesan bagi mereka dunia, dunia, dunia. Itu saja sudah. Ya. Taib. Walladzinahum an ayatina ghafilun. Sudah begitu mereka pun tidak mau mempelajari ayat-ayatku, kata Allah SWT. Mereka lalai darinya. Gak mau cari ilmu agama. Ingat, nanti di akhirat, nanti di alam kubur, belum sampai ke akhirat, di antara periwayatan yang sampai kepada kita, ketika manusia tidak bisa menjawab siapa nabinya, ya, maka akan dikatakan kepada mereka, la talait wa la darait, engkau tidak pernah membaca, engkau tidak pernah mencari tahu, ya. Fayutraku bihadid bi mitraki min hadid baina udhunai fayasih. Kemudian dia dipukul dengan palu besi di antara kedua telinganya sampai dia berteriak. Ya, gara-gara apa? Enggak mau belajar. Bukan enggak tahu, tapi dia tidak mau mencari tahu. Hati-hati. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk belajar. Ulaika mawahumun nar bima kanu yaksibun, maka mereka tempat kembalinya adalah neraka karena sebab apa yang telah mereka kerjakan. Thumma dzakar wasfa dhidda haula wa ma'alihim wa aqibatahum biqaulihi. Ya, kemudian Allah menyebutkan sifat yang sebaliknya dari orang-orang tersebut dan tempat kembali mereka dan apa yang akan mereka dapatkan di dalam ayat yang setelahnya, surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilu salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini butuh ilmu, belajar. Wa amilu salihat, kemudian dia beramal dengan amalan saleh. Ya, ingat, ilmu harus selalu diikutkan dengan amal. Yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah akan memberikan kepadanya hidayah karena sebab keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anhar, di mana Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir di bawah kaki-kaki mereka. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa haula'i imanuhum biliqa'illah awrathahum 'adama ridha bid-dunya, maka orang-orang ini karena sebab keimanan mereka terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tak lagi ridha terhadap kehidupan dunia. Artinya kalau kita benar-benar yakin nanti kita akan mati, kita akan dibangkitkan, kita akan diadili oleh Allah, ya akan ada yaumul hisab dan lain sebagainya. Kalau betul-betul beriman terhadap hal tersebut, enggak ada lagi keinginan yang kuat untuk mendapatkan nikmat dunia. Ya. Enggak akan lagi kuat hati kita untuk mencari dunia. Taib. Wa tumanina ilaihi, dan tidak akan merasakan tumanina lagi dalam masalah dunia. Ya, justru merasakan tidak nyaman ya dengan kehidupan penuh dengan dunia dan lain sebagainya, tetapi keinginan untuk terus mencari negeri akhirat. Wa dawama dzikr ayatihi, dan akan terus selalu senantiasa mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi mawarithul iman bil ma'ad wa tilka mawarithu adamil iman bihi wal ghaflati anhu, maka ya orang-orang yang mereka mencintai dunia, mereka tertipu oleh dunia, itu sebab karena mereka tidak beriman terhadap Allah dan terhadap hari akhirat. Adapun orang yang beriman kepada hari akhir, ya beriman kepada kebaikan-kebaikan hari akhir, itulah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-9 tadi. Taib. Ya, maka ya inilah akhir dari kesimpulan. Sebetulnya masih ada satu subbab lagi ya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Intinya taib, ilmu harus selalu dengan amal. Amal harus dengan ilmu. Tidak bisa hanya salah satu saja. Ya, keduanya harus selalu didatangkan. Taib, dan jangan sampai kita tertipu ya oleh berbagai macam tipuan-tipuan dunia. Taib, ya insyaallah itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan insyaallah mungkin untuk pertanyaan bisa diakhirkan ya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar, tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh tayrun. Apa tayrun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam, ternyata tetumbuhan kita entah buahnya entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang ketika kita nanam pohon jambu misalnya. Mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong. Tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret, bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka sing nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggal, enggane saben dina kerjane gusahe pitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper golek nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entung temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangane tikus diburu saben dina, apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya

0: Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya, nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهْ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan.

0: Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
1: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangganya dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana, maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan.
1: Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah, intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah, cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan
6: bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus, Engkau adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk ada ancaman?

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin, semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua. Oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji. Untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya.
4: Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
7: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah,
8: adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan yang lain-lain, serta para netizen yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membahas tentang berkelana ke alam para malaikat yang mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna beriman kepada para malaikat secara ijmal, secara global. Sekarang kita bahas tentang penciptaan para malaikat. Pertama yang kita akan bahas, bahan pembuat malaikat. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana Allah menciptakan jin dari api dan manusia dari tanah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Cahaya yang menjadi bahan pembuatan malaikat adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla menciptakan cahaya terlebih dahulu. Lalu dari cahaya itu Allah menciptakan para malaikat. Sebagaimana Allah menciptakan api terlebih dahulu, dari api itu diciptakan jin, Allah pun menciptakan tanah terlebih dahulu, dari tanah itu lalu diciptakanlah Adam. Yang dimaksud Adam diciptakan dari apa-apa yang telah disifatkan kepada kalian, maknanya sebagaimana keterangan Allah kepada kita di dalam Al-Quran tentang penciptaan Adam. Dalam surah Sad ayat 71 sampai 72 Allah menyatakan, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila aku sudah selesai penciptaannya, aku tiupkan ruhku kepadanya. Lalu para malaikat pun sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud untuk ibadah, tapi untuk menghormat. Dan diperintah oleh Allah untuk sujud menghormat, maka sujudnya malaikat kepada Adam adalah ibadah para malaikat kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Adam. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud dibolehkan. Adapun yang dimaksud aku tiupkan ruhku kepada Adam, bukan ruh bagian dari diri Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Ruh Allah taubahnya sama dengan rumah Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, dan yang seterusnya. Rumah Allah, apakah rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi maksudnya rumah milik Allah, diciptakan oleh Allah. Begitu juga hamba Allah. Apakah hamba Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Hamba Allah adalah makhluk ciptaan Allah dan milik Allah. Demikian juga ruh Allah. Apakah ruh Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi ruh ciptaan Allah, milik Allah. Itulah yang dimaksud wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada Adam ruhku. Maksudnya ruh ciptaan Allah, milik Allah. Dalam ayat lain surah Fatir ayat 11, Allah menerangkan tahapan fase pembuatan manusia. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma ja'alakum azwaja. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Lalu dari tanah itu berubah menjadi nutfah. Nutfah itu bahasa ilmiahnya sigot. Sigot itu Kalau sperma sama sel telur sudah bertemu dan menempel di dinding rahim, itulah nutfah. Kemudian Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Dalam Ali Imran ayat 59 Allah menyatakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tak ubahnya seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu Allah berkata, jadilah kamu. Maka jadilah dia. Nah, jadi itulah proses penciptaan manusia dari tanah, berubah menjadi nutfah, dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, lalu berubah menjadi manusia dengan proses dan waktu yang sudah ditetapkan. Kadang Allah menyatukan penciptaan manusia dengan penciptaan iblis di satu ayat yang sama, walaupun waktu penciptaannya dan bahannya berbeda. Berfirman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, tapi tidak mau sujud. Kalau malaikat mah disuruh sujud, sujud. Iblis tidak mau. Bukan karena iblis bertauhid kepada Allah, tapi karena kesombongan. Masa jin yang lebih senior daripada Adam, lebih dahulu diciptakan dari Adam, harus sujud kepada makhluk yang baru diciptakan. Tidak mau iblis, takabur. Oleh Allah ditegur, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Berkata iblis, qala ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik karena dari api, Adam dari tanah, dia menyangka api lebih baik daripada tanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penciptaan Adam. Kata Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'a. Allah menciptakan Nabi Adam dan tingginya Nabi Adam 60 hasta. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah setinggi 60 hasta. Satu hasta itu satu sikut, hampir setengah meter. Tepatnya 46,2 cm itu satu hasta. Adam 60 hasta. Kalau satu hastanya hampir setengah meter, berapa tinggi Nabi Adam? Hampir 30 meter. Itu ketinggian Adam. Kalau Nabi Adam zaman baheula waktu diciptakan masuk ke masjid ini, bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Dan kalau tingginya 30 meteran, hampir 30 meter, sekitar 28 meter gitu tingginya Nabi Adam. Otomatis badannya juga besar. Gak mungkin badan segede kita, tingginya 30 meter atau nyelengceng badannya. Sehingga nyere. Pasti badannya juga menyesuaikan dengan tingginya. Itulah Nabi Adam. Kita mah 2 meter juga jarang ya. paling berkisar 160-170, nu jangkung mah paling 180, jarang yang 200 senti, jarang yang 2 meter. Pendek dibanding Nabi Adam, tapi kita nanti di surga, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga ya. Kita di surga bakal setinggi Nabi Adam, seukuran Nabi Adam, besar. Sebagaimana nanti keterangannya akan kita jelaskan. Hadis lain yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ini rahasia kenapa manusia mudah digoda oleh iblis. Walaupun tahu isi godaan iblis itu buruk, diturut. Sebagaimana karakter manusia tahu sebuah perbuatan itu dosa, tapi dilakukan. Coba tanya orang yang tukang mabok, tahu nggak mabok teh dosa? Tahu, tapi dilakukan. Coba tanya kepada orang yang tukang gibah, tahu nggak dosa gibah itu dosa? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Tahu nggak kenapa umpamanya mengeluh itu dosa, apalagi mengeluhnya itu dengan menunjukkan ketidakridhoan kepada takdir Allah? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Dan banyak lagi. Tahu bohong itu dosa? Tahu, tapi banyak orang melakukan. Ini rahasianya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma sawarallahu Adam fil jannah tarakahu masyaallahu ayatsrukahu. Fajala iblis yatifu bihi yanzuru ma huwa. Falamma ra'ahu ajwaf arafahu annahu khalqun khalqan annahu khuliqa khalqan la yatamallak." Ketika Allah membentuk Adam di surga, membentuk fisiknya, belum ditiupkan ruh, masih berupa fisiknya, belum hidup. Allah tinggalkan Adam selama beberapa lama. Lalu datang iblis. Iblis melihat bentuk fisik Adam. Ingat, Adam tingginya waktu itu berapa? Sekitar 30 meter atau 28 meter. Iblis datang melihat, mengitari Adam. Ditinggali, tiluhur kahanap, digigir, semuanya dilihat. Maka ketika iblis melihat Adam ini ajwaf, ajwaf itu berongga. Ajwaf itu ada bagian kosong di tengah tubuhnya. Kita kan berongga ya. Kalau manusia dibongkar, di bagian dalamnya itu ada rongganya. Ajwaf namanya. Makna ajwaf adalah alladhi dul jawf, sesuatu yang memiliki rongga. Ketika iblis melihat bahwa ada Adam ini ajwaf, iblis pun tahu bahwa Adam adalah makhluk yang la yatamallak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, makna la yatamallak ay la yamliku nafsahu wa yahsibuha anisyahwat. Maksud la yatamallak adalah Adam ini makhluk yang tidak bisa menahan diri dari syahwat. Gampang digoda. Masih kata Imam An-Nawawi, la yamliku daf'al waswas anhu. Adam adalah makhluk yang tidak mampu menolak syahwat, ya menolak bisikan yang dibisikan kepadanya. Dalam riwayat lain, la yamliku nafsahu indal ghadab. Adam adalah makhluk yang tidak mampu menahan diri dari amarah. Yang benar kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal muradu jinsi bani Adam. Maksudnya adalah Adam dan turunnya semua manusia karakternya begitu. Tak bisa menahan diri dari syahwat, tak bisa menahan diri dari waswas, tak bisa menahan diri ketika marah. Umumnya manusia seperti itu. Itulah yang kemudian menjadi karakter. Manusia gampang digoda agar melakukan perbuatan sesuai dengan syahwatnya, walaupun tahu itu merusak, membahayakan. Walaupun tahu itu dosa. Orang tukang mabok tahu enggak bahwa mabok itu merusak mentalnya, akalnya, fisiknya? Iya. Orang yang tukang narkoba tahu enggak narkoba itu merusak, bikin ketagihan, merusak akal, pikiran, perasaan, mental, fisik? Iya, tahu. Tapi dilakukan. Tanya perokok, tahu enggak rokok itu merusak? Merusak paru-paru, jantung. Pemerintah juga mewajibkan kepada para pabrik rokok untuk mencantumkan peringatan keras. Dulu sudah keras, merokok dapat menimbulkan penyakit kanker, jantung, paru-paru, macam-macam disebutkan. Mengerikan. Sekarang tambah ngeri lagi. Merokok membunuhmu. Bahaya besar, bahaya ke diri sendiri, bahaya juga ke keluarganya. Walaupun dia enggak pernah merokok di rumah, di luar gitu, tapi racun rokoknya bersarang di paru-paru. Nempel juga di bajunya, di rambutnya, masuk ke rumah. Dia menghembuskan nafas yang menyebarkan racun nikotin. Kemudian diisap oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh cucunya, di pangku cucunya, nikotin yang nempel di badannya itu kehisap oleh anak kecil. Dolim. Bahayanya besar. Tahu tuh, semua perokok tahu. Tapi ada enggak yang merokok? Di balik pertanyaan, ada enggak yang tidak merokok? Hanya sedikit ya, mayoritas mah ngerokok. Laki, perempuan, banci, ngerokok. Perempuan agak jarang, tapi banyak. Banci nyaris tidak ada, banci yang tidak merokoknya. Hampir semua banci merokok. Makanya kalau dikatakan ke orang yang tidak merokok, banci terang ngerokok. Banci justru sok ngerokok. Kenapa manusia mudah begitu? Karena ajwaf. Ajwaf melahirkan karakter gampang tergoda. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadhaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadril ardi." Minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad wa baina dhalik was-sahal wal-huzn wal-khabith wat-thayyib. Ini rahasia juga, kenapa ini penyebab kenapa manusia beda-beda warna kulit. Ada yang putih, ada yang

ada yang hitam, ada tanah yang warna-warni seperti apa namanya, merah, kuning, hijau, ada? Ada. Dulu ayat tuh, ayat Al-Quran, bahwa di antara gunung-gunung ada yang warna-warni. Orang nggak tahu apa gunung warna-warni. Ternyata sekarang ada di negeri Cina itu ada burung yang warna-warni, ada gunung yang warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada satu gunung itu. Coba lihat di Google. Ada tanahnya di sana. Memang tanahnya warna-warni seperti itu. Allah ambil tanah, segumpal tanah dari seluruh tanah di seluruh penjuru dunia. Lalu diciptakanlah Adam dari seluruh jenis tanah tadi. Maka anak turunan Adam, ada yang warna kulitnya tercipta dari beberapa warna dan jenis tanah tadi. Di antara anak Adam ada yang merah warna kulitnya. Seperti orang-orang Indian di bagian negara Amerika, itu merah warna kulitnya. Ada yang putih. Seperti contohnya yang putih, mana ya? Orang-orang Cina, orang Jepang itu putihnya. Orang-orang Turki itu putihnya putih bersih tuh. Ada juga yang hitam, seperti orang-orang Afrika, negro. Ada juga yang sawo matang, seperti kita, kalau saya putih. Telapak tangannya putih. Ada yang sawo matang. Ada juga yang muda, yang ceria, yang sedih, yang buruk, yang baik. Semua karakter dan warna kulit manusia ada. Dan hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak yang menerangkan penciptaan manusia. Nah, adapun penciptaan malaikat, Quran tidak merinci seperti rincian penciptaan manusia dan jin. Kalau manusia tadi ada rincian. Tapi kalau malaikat tidak. Allah hanya menerangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan untuk ibadah. Allah memuliakan malaikat, meninggikan derajat malaikat. Tapi malaikat tidak memiliki hak untuk disembah, tidak memiliki sifat ar-rububiyah. Tapi mereka adalah hamba-hamba yang Allah muliakan, taat, patuh, tunduk, setia, satu ke Allah, tak pernah maksiat walaupun sekejap. Ini penjelasan malaikat hanya global, umum, hanya sebatas itu. Apa hikmahnya, kenapa kalau manusia dirinci? Manusia itu 4 bulan pertama berupa nutfah, 4 bulan kedua berupa alaqah, berupa terus 40 hari pertama berupa alaqah, 40 hari kedua mudghah, 40 hari ketiga, terus begitu. Nah, setelah 4 bulan, 40 kali 3, berarti 120 hari, 4 bulan, baru ditiupkan ruh. Gitu kan? Terus 9 bulan baru lahir. Itu manusia dirinci begitu. Adapun malaikat tidak. Kenapa malaikat tidak dirinci? Karena iman kepada para malaikat termasuk di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada manusia. Siapa yang mempercayai Allah, mengimani berita dari Allah, dia mukmin. Siapa yang mengingkarinya, maka dia kufur. Demikian juga sunnah, hadis tidak merinci penciptakan malaikat. Hanya disebutkan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang lebih banyak, hadis itu hanya menerangkan sifat-sifat para malaikat. Juga ibadah para malaikat, amal-amal mereka, golongan

0: golongan mereka, tapi tak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan proses penciptaan malaikat. Satu-satunya hadis dari Aisyah hanya bahan. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi ayat tapinya, yang dimaksud malaikat diciptakan dari cahaya pertama fisiknya. Sebagaimana Adam fisiknya diciptakan dari tanah. Terus jin diciptakan dari api, itu fisiknya. Tapi malaikat tidak berbentuk cahaya. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah, apakah kita berbentuk tanah? Tidak. Sebagaimana jin diciptakan dari api, apakah jin berbentuk api? Menyala? Tidak. Kalau menyala mah tuh jin gampang dilihatnya, itu anu hurung naon gitu. Ternyata jin, ternyata tidak. Maksudnya hanya bahannya. Kalau sudah jadi jinnya tidak lagi berupa api, sebagaimana kita terbuat dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Kita berupa kulit, daging, tulang, darah, dan seterusnya. Tapi bahan penciptaannya adalah tanah. Begitu juga malaikat diciptakan dari cahaya, tapi bentuk fisik malaikat tidak berupa cahaya. Itu hanya fisiknya. Berupa apa? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Yang pernah melihat malaikat dalam bentuk asli siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, di kali yang lain, di waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha waktu peristiwa Mi'raj. Selain Nabi SAW, tidak ada yang melihat malaikat dalam bentuk asli. Ada yang melihat malaikat Jibril, tapi ketika menyamar sebagai orang biasa. Seperti pernah Nabi dan para sahabat berkumpul, datang orang pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Kepada Nabi bertanya, dijawab, setelah itu pergi, kata Nabi, itu tadi Jibril. Tapi tidak dalam bentuk asli, terlihat oleh para sahabat. Nah, menyamar ya, tapi dalam bentuk asli tak ada yang pernah melihat kecuali Nabi SAW. Jadi tidak ada yang tahu. Nah, malaikat disebut di dalam ayat dan hadis hanya sifat-sifatnya, ibadahnya, golongan-golongannya, amalnya. Adapun bentuk fisiknya tidak, kecuali hadis Aisyah, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Ada juga Nabi SAW menyatakan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan apabila satu sayapnya dibentangkan itu menutupi seluruh ufuk. Menunjukkan malaikat Jibril itu aslinya apa? Sangat besar sekali. Satu sayapnya dibentangkan seluruh ufuk ini tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Apalagi kalau 600 sayap. Apa fungsi sayap? Terbang. Malaikat bisa terbang, ya. Dan malaikat sayapnya beda-beda. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Tapi malaikat Jibril sampai 600 sayap. Allah berfirman, Ja'ilul malaikati ulil ajnihah mathna wa thulatha wa ruba. Allah menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Sayapnya ada yang 2-2, 3-3, ada juga yang 4-4, dan malaikat Jibril sampai 600 sayap. Tapi ada beberapa hadis yang tidak sahih. Hadisnya ada yang maqtu, riwayatnya maqtu itu hanya ucapan tabi'in. Ada yang mauquf, mauquf itu hanya ucapan sahabat. Itu pun dengan sanad yang dhaif tentang bahan penciptaan malaikat. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, khalaqallahu al-malaikata min nuri dzara'in was-sadr. Bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya, lafaz yang satu menyatakan dzara'in, lafaz yang lain dzara'in dan sadr. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya dzara'in dan sadar. Ini nama sejenis cahaya. Tapi hadis ini dhaif dan mauquf. Mauquf itu hanya ucapan Abdullah bin Amr bin As dan sanadnya pun dhaif dan tidak bisa dipakai. Kedua, Imam Al-Baihaqi menyatakan tentang hadis ini, hadza mauqufun ala Abdullah bin Amr bin As wa riwaya wa rawihi rajulun ghairu musamma fa hadza munqati. Kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini mauquf sampai ke Abdullah bin Amr bin As, tapi yang meriwayatnya orang yang tidak disebut namanya, majhul, siapa ini teh, hanya disebut an rajulin, dari seseorang. Siapa orang ini tidak disebut. Maka hadis ini munqati. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis dari Urwah dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Nabi SAW menyatakan para malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya apa? Sebagian menyatakan cahaya dhira'ain was-sadr. Ada lagi yang menyatakan dari cahaya hijab. Maksud cahaya hijab adalah cahaya yang menjadi hijab antara akhlak, antara Allah dengan makhluk. Jadi antara Allah dengan makhluk ada hijab, penghalang. Penghalangnya berupa cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya berupa cahaya, akan hancurlah seluruh makhluk yang terlihat oleh mata Allah, oleh pandangan Allah. Hancur alam jagat ini kalau tidak ada hijab yang berupa cahaya tadi. Dari sinilah maka ada yang disebut dengan cahaya hijab. Nah, sebagian nas hadis ada yang menyatakan bahwa para malaikat tercipta dari cahaya hijab. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas, ada orang Yahudi Khaybar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Abul Qasim, khalaqallahul malaikah min nuril hijab, wa Adam min hama'il masnun, wa Iblis min lahabin nar, wa sama' min dukhanin wal arda min zubdil ma fa akhbirna man rabbuk. Kata Yahudi, hey Muhammad, hey Abul Qasim, Allah menciptakan malaikat dari cahaya hijab. Adam diciptakan dari tanah yang hitam. Iblis diciptakan dari nyala api. Langit diciptakan dari awan, dari asap. Dan bumi diciptakan dari busa air. Itu kata orang Yahudi, pendeta. Sekarang beritakan kepada kami siapa Tuhanmu. Terbuat dari apa dia? Disangkana merenannya Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya itu berupa makhluk. Kan dulu orang-orang Arab jahiliyah kadang membuat patung yang disembah dari adonan rotinya. Karena orang-orang Arab itu dahulu suka mengembara. Pas di tengah pengembaraan mau menyembah berhala, berhalana di Mekah tuh. Tidak bisa, akhirnya membuat berhala dari roti. Jadi ketika bepergian, keluarkan berhala dari roti, disimpan, disembah. Yang membuat roti dia, yang menyembah dia. Mestinya si roti yang menyembah pembuatnya, ini terbalik. Suatu saat lapar, nggak ada lagi makanan. Yang ada Tuhannya dimakan, Tuhannya tuh ya. Akalnya tadi mananya? Nah, jadi kata Yahudi, terangkan kepada kami, siapa Rabbmu? Nabi SAW tidak menjawab. Menunggu wahyu dari Allah, datanglah Jibril. Lalu berkata, ya Muhammad, qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Turun ayat itu. Surah Al-Ikhlas, ayat 1-3. Katakan oleh Muhammad, dia Allah yang Esa, satu-satunya. Allah yang As-Somad. Salah satu makna Somad, la jaufa fi. Tidak ada jauf, tidak berongga. Makna As-Somad banyak, termasuk maknanya adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tak ada yang menyerupainya. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, tapi hadis ini pun termasuk hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada beberapa rawi yang dhaif. Ada lagi riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah Ta'ala la yanam wa la yambagi lahu ay yanam. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Yurfa'u lahu amalul lail qabla amalin nahar. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Hijabuhu nur. Lau kashafahu la ahraqat sabahat wajihi man taha ilaihi basarahu min khalqih. Kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak tidur. Dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Allah menurunkan dan mengangkat timbangan. Timbangan kan kalau satu turun, yang satu naik. Allah yang atur. Terangkatlah kepada Allah seluruh amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya ini, maka akan terbakarlah seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alam jagat raya ini hancur kalau Allah bukakan hijabnya. Hijabnya dari cahaya. Nah, hadis yang berbicara tentang orang Yahudi bertanya, ya Muhammad, ya Abul Qasim, Allah menciptakan malaikat dari cahaya hijab, maksudnya cahaya ini. Cahaya yang menjadi hijab penghalang antara Allah dengan makhluknya, yang membuat makhluknya aman, tidak hancur. Tapi hadis ini dhaif. Dalam riwayat lain ada lagi yang disebut dengan cahaya izzah. Sebagaimana Abu Salih dari Ikrimah menyatakan, khuliqatul malaikatu min nuril izzah wa khuliqa iblis min naril izzah. Para malaikat diciptakan dari cahaya izzah, iblis diciptakan dari api izzah. Hadis ini pun dhaif dan tidak jelas, tidak gamblang apa yang dimaksud dengan cahaya izzah. Kalau cahaya hijab kita faham. Cahaya hijab adalah cahaya yang menghalangi antara Allah dengan makhluknya. Iya. Kalau cahaya izzah apa? Tidak ada yang menjelaskan. Ini termasuk api izzah itu apa? Juga tidak ada. Walhasil seluruh keterangan hadis tentang hal itu dhaif. Sehingga kesimpulannya malaikat diciptakan dari cahaya secara mutlak. Cahaya apa? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan. Apa cahaya matahari? Apa cahaya lampu? Yang jelas tidak mungkin cahaya matahari atau cahaya lampu atau cahaya bulan. Karena malaikat diciptakan lebih dahulu daripada matahari. Mataharinya belum ada, malaikat sudah ada. Lampu belum ada, para malaikat sudah ada. bukan dari cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya apapun, tapi sudah kita yakini bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya tanpa merinci jenis cahaya yang menjadi bahan pembuatan para malaikat. Wallahu a'lam. Ini poin pertama yang kita terangkan tentang para malaikat. Kedua, kapan malaikat diciptakan? Kapan waktunya? Ada beberapa keterangan tentang waktu diciptakannya malaikat. Kapankah itu? Kita akan bahas Senin depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan. Dipersilakan dimulai dari jamaah yang ada di masjid, bapak-bapak terlebih dahulu. Mangga bapak-bapak ada yang mau bertanya tentang penjelasan tadi, silakan. Ya. Agak lama pencetnya sampai nyala.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz Afan, saya mau bertanya yang berkaitan dengan malaikat ini, apakah semua malaikat akan mati, termasuk malaikat malakal maut seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya apakah malaikat mati? Iya, malaikat mati. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal itu. Di antara ayat yang menjelaskan malaikat mati, wa nufikha fis-sur. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa ayyasha illa man sya'allah. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang di langit adalah para malaikat. Yang di bumi ya kita semua. Malaikat yang ada di bumi ada, mati. Jin, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mati ketika sangkakala ditiup. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Tapi tidak ada yang merinci. Lalu lahir pendapat para ulama. Di antara yang tidak mati adalah semua makhluk yang ada di surga dan yang ada di neraka. Karena mereka diciptakan untuk abadi. Siapa makhluk yang ada di surga? Ya, bidadari surga, para malaikat yang bertugas di surga, gitu ya. Wildan-wildan, itu tidak mati. Karena lafaz ayatnya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, matilah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, surga neraka di luar langit dan bumi. Yang mati itu hanya yang di langit dan di bumi saja. Itu tidak mati. Sebagian ulama menjelaskan para malaikat pemikul aras juga tidak mati. Berdasarkan keterangan di dalam surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah menyatakan fayahmilu arsya rabbika yauma idzin thamaniyah. Pada hari ketika terjadinya kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Jadi yang memikul arsy Allah ketika kiamat terjadi, mereka tidak mati, tetap memikul. Itu yang menunjukkan man syaa Allah, orang-orang yang Allah kehendaki tidak mati. Di antara itu termasuk sebagian ulama menyatakan Jibril, Mikail dan Malakul Maut juga tidak mati. Keterangan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika sangkakala ditiup semua mati kecuali 3, Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Lalu setelah itu Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut malaikat Jibril nyawanya dan Mikail, lalu seluruh makhluk mati tinggal malakul maut. Setelah itu Allah menyuruh malakul maut untuk mencabut nyawa sendiri, matilah semuanya, lalu hanya Allah yang tidak mati. Lalu Allah menyatakan, ana malik, akulah raja, akulah penguasa. Aina mulukul ard, mana raja-raja penguasa di muka bumi? Lalu setelah itu Allah hidupkan kembali para malaikat tersebut. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci tentang kematian para malaikat ada. Babnya tentang hal itu, hanya keburu ditanya. Atina naonlah dijawab ayaran. Oke, diulang nanti ya. Dengan dalil yang lebih rinci insyaAllah. Wallahu a'lam. Afan wa jazakallahu khairan. Ibu-ibu di belakang ayah. Jarum telinga ibu-ibu. Zain silakan pendengar atau pemirsa.
2: Nah, Ustaz, bagi para pendengar yang akan bertanya melalui telepon, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Ada pertanyaan melalui WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya berapa banyak malaikat diciptakan?
0: Berapa jumlah malaikat yang diciptakan? Gak tahu. Kalau pertanyaan ini juga ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama. Karena tak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Wa ma ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Muddathir yang menjelaskan tidak ada yang tahu seluruh jumlah para malaikat yang menjadi tentara Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tak ada yang tahu. Berdasarkan hal itu maka Allah berfirman Al-Muddathir 31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Kata Allah, tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat penjaga. Para malaikat penjaga neraka 19. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang hanya 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Salah satu di antara bentuk fitnah jumlah 19 malaikat adalah para orang kafir berpikir kalau hanya 19 malaikat enteng. Kita, kata orang kafir nih, penghuni neraka kan banyak. Bukan hanya jutaan, mungkin miliaran. Malaikat cuma 19. Kita serbu aja. Nanti setelah malaikat penjaga yang 19 dikalahkan, kabur dari neraka. Mereka mikirnya begitu. Makanya disebut fitnah. Mereka tidak sadar satu malaikatnya pun gak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Berdasarkan hal itulah maka malaikat tertipu. Nah, ayat yang menyatakan wa ma ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang jumlah para malaikat yang menjadi tentara Allah kecuali Allah, menunjukkan tak ada yang tahu jumlahnya. Yang dihitung dengan angka aja tak tahu. Yang kita tahu nanti di neraka ada 70.000 zimam. Zimam itu rantai besar. Satu zimamnya masing-masing dibawa oleh 70.000 malaikat. Satu zimam oleh 70.000 malaikat, ini ada 70 zimam. 70 kali 70 berapa? 70 ribu kali 70 ribu sudah 4.900.000.000 malaikat. Itu hanya yang membawa zimamnya saja, belum yang lain-lain. Jadi sangat banyak, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia di muka bumi ini. Jadi berapa angkanya nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup dulu ya sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, soliha. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau soliha? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'u.

0: orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab di dalam mencari ilmu. Dan yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah ikhlas. Niat yang ikhlas ketika mencari ilmu. Adab yang kedua, raf'u jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim, dalam keadaan berilmu. Seluruh ulama, bahkan para nabi, ketika lahir bodoh semuanya. Yang menjadikan seseorang menjadi berilmu ya perjuangan ketika belajar. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. Tidak tahu apapun. Alias dalam keadaan bodoh. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Ini ayat menjelaskan seluruh manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang membuat orang kemudian menjadi ilmu ya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan saya mah bisa nahwu shorof pintar, enggak belajar. Jelek gue. Atau lewat mimpi, langsung kita dustakan, bohong. Kadang orang ingin dianggap hebat oleh orang lain, ngarang cerita-cerita yang aneh-aneh tentang dirinya. Agar dianggap wah oleh orang lain. Kita dustakan. Ya, ada ulama yang berilmu hasil mimpi, hasil tirakat, hasil ibadah. Ya. Adapun ibadah itu membantu proses mempelajari ilmu, iya. Tapi hanya ibadah tanpa belajar enggak akan pintar. Jadi ayat ini menjelaskan seluruh manusia lahir dalam keadaan bodoh, tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Dan kenyataan menyaksikan hal tersebut, maka wajib bagi kita

cinta kepada Allah itu berbanding lurus dengan kadar ilmu dia tentang Allah. Makin berilmu, makin besar kadar cinta, kadar takut, kadar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khasyah. Khasyah itu takut karena ilmu. Beda dengan khauf. Kalau bahasa kita, khauf itu khawatir. Apa bedanya takut dengan khawatir? Kalau takut mah yang ditakutinya teh pasti udah diketahui. Kalau khawatir mah belum pasti. Apa yang ditakutkan belum tentu terjadi. Kalau terjadi bagaimana kejadiannya enggak tahu juga, itu khawatir. Nah, kita kepada Allah wajib khasyah yang didasari oleh ilmu. Wajib juga khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Jangan kalian takut kepada manusia. Takutlah kepadaku kalau kamu orang beriman. Dalam ayat lain, fala takhshawhum. Jangan kalian takut dengan khasyah, kalau tadi dengan khauf. Wa khshawni. Takutlah kepadaku. Apa bedanya khauf dengan khasyah tadi? Kalau khasyah berdasarkan ilmu, kalau khauf berdasarkan dugaan, khawatir. Kepada Allah wajib takut dalam arti khasyah, iya. Karena kita tahu karakter atau sifat Allah. Allah itu syadidul iqab. Maha dahsyat siksanya. Allah itu maha pembalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah itu maha pencemburu. Lebih pencemburu dari seluruh makhluknya. Nah itu yang menyebabkan kita takut. Karena tahu sifat-sifat Allah. Dan layak untuk kita takut. Adapun khauf kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana rencana atau takdir Allah kepada kita. Sekarang kita iman. Sekarang kita beribadah, beramal soleh, ngaji, dan seterusnya. Apakah kita akan istiqomah sampai akhir hayat begini? Kita tidak tahu. Ada enggak orang yang awalnya ahli ibadah, menjelang mati berhenti, dicabut hidayahnya, lalu berubah menjadi beramal salah, mati dalam keadaan dosa dan maksiat? Ada banyak su'ul khatimah. Kita berharap istiqomah sampai akhir. Kita berharap husnul khatimah matinya. Apakah pasti? Ya, enggak tahu. Kita khawatir, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak contoh ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak contoh orang ahli ibadah berhenti dari ibadahnya itu belot menjadi ahli maksiat. Bahkan yang murtad juga ada ya. Orang yang hafid Quran murtad. Ada? Ada. Orang yang sudah menulis kitab tauhid murtad. Ada? Ada. Semoga sih beritanya tidak benar. Semoga ya. Tapi dulu kita pernah membahas khasyah salah satu usul. Salah satu usul khasyah salah al-qasim. Usul salah satu susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada khasyahnya, ada catatan kecil tambahan. Tentang tauhid. Kita bahas itu, bagus. Qadarullah masyaallah. Konon beritanya penulisnya ini murtad jadi ateis. Dicabut tidak. Pasti ada sebab. Kenapa Allah mencabut hidayah dari diri orang yang telah mensyarah kitab tauhid? Salah satu sebabnya itu melanggar larangan dari Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan perkembangan sains, teknologi muncul

IT muncul, internet, semua orang bebas searching apapun. Dia coba-coba membaca tulisan tentang filsafat, terpengaruh sampai murtad. Sudah tahu hukum mempelajari filsafat dijelaskan oleh para ulama haram. Dia pelajari juga. Awalnya penasaran. Gampang ngebantahnya, gampang. Ulama wanti-wanti, hati ini lemah sedangkan syubhat dahsyat menyambar. Akhirnya terpengaruh ateis. Kita pernah cerita seorang ulama ahlus sunnah ahli dalam berdebat dengan takfiri. Lalu ada sepupunya perempuan yang takfiri, dia muselamatkan untuk didakwahi, dinikahi. Untuk diselamatkan. Setelah dinikahi, dia berubah menjadi lebih takfiri daripada istri. Ulama. Maka Allah wanti-wanti, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang seperti itu. Nanti kamu terpengaruh. Al-ilmu din. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Dari orang yang ada syubhatnya, ada penyimpangannya, nanti kita terpengaruh. Nah, ini sangat mungkin terjadi kepada siapapun. Termasuk kepada orang berilmu, termasuk kepada orang ahli ibadah. Dilanggar ini rambu syariat, ayat dan hadis dan yang seterusnya, Allah cabut hidayah. Nah, itu yang kita khawatirkan, ini khauf. Berdasarkan hal itulah, maka kebodohan menjadi sumber dari keburukan. Maka wajib bagi kita meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, sebab pada asalnya kita bodoh. Fa idza ta'allamta wasirta minal ulama intafa 'ankal jahl. Kalau engkau belajar lalu berubah menjadi orang yang berilmu, terangkatlah kebodohan dari dirimu. Ini yang pertama. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian setelah itu, wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah wa yakunu dzalika bita'lim bi syittal wasail litanfa'an nas bi 'ilmik. Kemudian setelah itu kamu niatkan ilmu yang kamu pelajari untuk menghilangkan kebodohan dari umat. Dengan cara kamu ajarkan ilmumu. Dengan berbagai macam cara yang tidak dilarang. Agar manusia mengambil manfaat dari ilmumu. Jadi, seorang ahli ilmu harus berperan seperti, saya enggak tahu tepat enggak ini istilahnya, virus kebaikan. Sebenarnya virus itu pasti penyakitnya. Tapi makna virus kan menyebar. Proses penyebaran itu kita sebut dengan sebutan viral, bersifat seperti virus. Menyebar, menular. Biasanya yang menular itu konteksnya keburukannya. Nah, kalau kebaikan kita tularkan kepada yang lain. Demikian juga ilmu dan amal yang kita miliki, tularkan kepada yang lain. Maka terangkatlah kebodohan dari umat. Padahal kebodohan itu menjadi apa? Menjadi sumber segala macam keburukan. Lalu bagaimana caranya, berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hal min syartin naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqah. Apakah syarat
menyebarkan manfaat ilmu ini dengan cara engkau duduk di masjid di sebuah halaqah seperti ini. Au yumkin an tanfa'an nas bi ilmika fi kulli hal. Atau mungkin enggak kita memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu kita dalam setiap keadaan, tidak harus ngaji? Jawabnya yang kedua. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ayat ini sering disalahpahami dan disalah penerapankan, disalah artikan dan salah dalam penerapan. Karena salah paham dan salah akibatnya salah penerapan, akhirnya orang bodoh dakwah dengan ayat dengan alasan balighu anni walau ayat. Tapi dia hanya memahami balighu walau ayat. Anninya luput dari pemahaman dia. Balighu walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Anninya tidak diperhatikan. Apa ini yang penting? Balighu, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, dari aku, bukan dari ro'yu kalian masing-masing. Yang ayat yang kalian sampaikan tuh penjelasan tuh bersumber dari aku loh. Aku itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan ayat dengan ro'yu neraka tuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam demikian. Katakanlah saya artikan mengancam. Karena memang nadanya begitu. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, enggak faham nahwu shorof, enggak mengerti ilmu tafsir dan seterusnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tafsir, enggak paham, hanya memahami ayat dari terjemah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini ancaman bukan? Iya, ancaman yang mengerikan. Makanya memahami ayat harus bersumber dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah dari ahlinya kita faham, kita amalkan, silakan sampaikan. Nah, ini yang luput dari pemahaman manusia. Manusia hanya memahami hadis ini balighu walau ayah. Anninya tidak diperhatikan. Sampaikan walaupun satu ayat. Loh, anninya kemana? Di kemana ini? Dari kesalahpahaman tentang hadis ini, orang bodoh pun dakwah. Hanya baca tarjamah. Ada yang seperti itu? Banyak. Tapi kalau umpamanya kita memahami sebuah ayat dengan merujuk ke ahlinya, para ulama ahli tafsir. Dibaca kitab tafsir susunan para ulama. Apakah ulama itu menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu mereka? Bukan, dengan ilmu mereka. Harus dibedakan antara ro'yu dengan ilmu. Harus dibedakan antara akal dengan ilmu. Akal ini wadah ilmu. Kita semua berakal. Kita semua punya pendapat, punya ro'yu. Coba masing-masing kita umpamanya dengan akalnya masing-masing menganalisa atau memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Bisa? Tidak bisa. Padahal kita punya akal, punya roh. Siapa yang bisa? Montir. Apakah montir membongkar motor, mobil dan memperbaiki dengan ro'yu? Bukan, dengan ilmu. Dengan ilmu tentang permesinan. Ilmunya itu diwadahi oleh akalnya, oleh otak.
Kita mah yang enggak punya ilmu, hanya otak, hanya akal, hanya ro'yu, enggak bisa. Ro'yu bukan alat memahami sesuatu, bukan. Alatnya itu ilmu. Ro'yu kita, akal kita hanya sebagai tempat, wadah bertempatnya ilmu tadi.

Malayalam atau memahami tanpa ilmu. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Motor mobil kita rusak diserahkan kepada orang yang tidak mengerti ilmu permesinan, dibongkar. Bisa bongkar. Yang enggak bisa, masangnya lagi hancur. Merugikan enggak? Iya, merugikan. Itu urusan dunia, urusan permesinan. HP kita, laptop kita, tablet kita, kapsul kita rusak. Diperbaiki ke siapa? Ke ahli. Bisa sembuh, bisa bagus lagi, jalan lagi. Tapi kalau diserahkan kepada bukan anjing, saya coba-cobalah dibongkar. Dibongkar satu-satu. Bisa enggak bongkarnya? Bisa, saya juga gampang. Congkelku obeng gitu. Bakal kabongkar, kan rusak. Begitu juga saya punya keluhan sakit begini datang. Bukan ke dokter, bukan ke ahlinya. Ke orang tua yang sudah hidupnya 80 tahun pasti banyak pengalamannya. Bisa menyembuhkan? Enggak. Karena bukan ahli. Itu urusan dunia. Ini urusan agama. Lebih parah efeknya kalau salah. Karena diserahkan bukan kepada ahlinya. Jadi balighu anni walau aya, sampaikan oleh kalian penjelasan yang bersumber dari aku. Walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan duduk di suatu majelis atau suatu halaqah, enggak, tapi kapan saja dalam keadaan bagaimanapun. Lalu berkata Syaikhul Utsaimin, "Li annaka idza 'allamta rajulan 'ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajrur rajulain." Kalau engkau mengajarkan satu ilmu kepada seseorang, lalu orang ini faham. Kalau orang ini mengajarkan kepada seorang yang lain, engkau punya dua, punya pahala dari dua orang. Pahala dari murid kita, pahala dari murid-murid kita. Terus, kalau mengajarkan ke tiga orang, ke empat orang, ke sepuluh orang, semakin banyak. Ini perhatikan. Wa min thamma sara minal bid'ah. Annal insana idza fa'ala ibadatan thumma qala Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk kebidahan apabila seseorang melakukan ibadah, lalu setelah beres melakukan ibadah dia berdoa, Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah, ya Allah jadikan pahala ibadah saya ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu, itu sudah otomatis. Pahala ibadah kita, amal soleh kita langsung mengalir ke pundi-pundi pahala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seluruh agama ini bersumber dari beliau kok. Dari mulai para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman kita. Seluruh ilmu kaum muslimin itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berdoa, ya Allah jadikan pahala ibadah saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa doa gitu otomatis itu. Ya Allah, berikan pahala dari ibadah saya ini ke guru saya. Enggak perlu, otomatis itu. Tanpa diminta juga. Jadi dengan ilmu kebodohan hilang, sumber seluruh keburukan, kufur, syirik, bid'ah, maksiat itu adalah karena kebodohan, akan hilang juga dari diri kita, lalu kita viralkan ke orang lain, sebarkan, kita tularkan kepada orang lain. Orang lain yang tadinya bodoh, lalu dari kebodohan lahir syirik, kufur, bid'ah dan maksiat, setelah itu tahu ilmunya, berhenti mereka dari keburukan-keburukan yang selama ini mereka lakukan. Jadi niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita
dan dari diri

Oleh karena itu berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi ilmu bila niatnya benar. Qalu, para muridnya berkata, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu? Ini salah satu di antara contoh niat yang benar, bukan satu-satunya. Bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu? Beliau menyatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Nah, ini perkataan Imam Ahmad. Kalau orang mencari ilmu dengan niat itu, wah ini enggak ada bandingannya. Sekalipun dengan ibadah sholat, dengan ibadah saum. Ilmu lebih utama. Maksudnya sholat dan saum yang sunnah. Ya. Makanya pernah kan kita kemukakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. At-tafakkuru sa'atan ahabbu ilayya min sholati alfi raka'ah. Bertafakur tentang ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Karena kebaikan dari ilmu itu terus mengalir sampai kiamat. Kalau sholat mah tahajud 1000 rakaat, hanya selama tahajud saja. Selama sholat dapat pahala, beres assalamualaikum, assalamualaikum. Hilang, putus pahala. Pahalanya juga ya sangat tergantung dari kadar keikhlasan dan kekhusyuan. Makin khusyu makin gede pahala. Kurang khusyu kurang pahala. Dan kekhusyuan juga oleh ilmu juga. Tanpa ilmu enggak bisa khusyu. Dan ilmu ma'atuh ketika belajar dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mengajarkan, mendakwahkannya dapat pahala. Setelah itu tidur atau bahkan mati, pahala terus mengalir. Ketika tidur dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari amalan murid-muridnya yang dia ajari ilmu. Dia tidur, muridnya beramal, dapat pahala dari tidur, dalam tidurnya. Bukan dari tidurnya, tapi dari amalan murid-muridnya. Termasuk kalau mati, pahala mengalir. Bukan pahala dari kematiannya. Kematiannya tidak menghasilkan pahala. Pahalanya dari amalan murid-muridnya yang masih hidup di alam dunia. Terus tuh, ilmu begitu. Jariah mengalir terus. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan saum, hanya ketika sholat, hanya ketika saum dia dapat pahala. Makanya dikatakan al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya in shahhat niyyatuhu, kalau niatnya benar. Kenapa harus diniatkan menghilangkan kebodohan baik dari diri kita ataupun dari diri orang lain? Sekali lagi, kebodohan itu sumber segala keburukan. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam banyak ayat dengan beragam jenis keburukan. Sumbernya kebodohan. Nih, lihat. Orang berbuat syirik karena bodoh. Oleh Allah diisyaratkan pertama. Ketika Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan intimidasi Fir'aun la'anahullah. Ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Musa dan umatnya menjalani hidup baru. Kebayang atuh, tadinya tertekan, terintimidasi, terjajah, berada dalam kesengsaraan, terus lepas. Ada sebuah peribahasa yang keren untuk menggambarkan hal itu. Yaitu,
asa bucat bisul. Kan gitu ya. Apa makna asa bucat bisul? Oh. Itu ungkapan dari terlepasnya dari sebuah kesulitan. Tahu bisul kan? Ketika bisul itu belum pucat, belum pucat. Belum bucat, bucat itu pecah. Katanya, saya belum pernah, mudah-mudahan jangan. Seumur itu. Katanya nyanyautan. Nyanyautan itu apa ya? Nyut-nyutan, sakitnya. Tidur, gak nyenyak. Terasa walaupun tidur. Makan, gak enak. Gitu ya. Diem, bergerak, gak. Sakit terus. Jangankan bergerak. Diem pun sakit. Katanya. Tapi setelah bisul itu matang, itu masih mentah. Begitu matang, lalu pecah. Hilang sakitnya. Maka setelah hilang sakitnya, plong. Segala macam jadi enak lagi. Tidur nyenyak, makan enak, diam enak, bergerak enak semuanya. Maka ungkapan orang, bagi orang yang terlepas dari kesulitan, penderitaan, kesakitan disebut tadi asa bucat bisul. Nah, Bani Israel kayak gitu tuh. Dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari penderitaan yang luar biasa. Setelah mereka dibebaskan, suatu saat mereka lewat ke suatu kaum, kaum itu sedang menyembah patung-patung berhala. Umat Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan bagi kamu satu aja patung sesembahan. Seperti mereka juga tuh punya banyak patung sesembahan. Minta patung untuk disembah. Padahal punya sesembahan yang hak siapa? Allah. Ini minta patung yang hina. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 138. Kata Allah, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka berkata, hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Ini syirik ya enggak? Seburuk-buruk keburukan. Sezolim-zolim kezoliman. Sejelek-jelek kejelekan. Sebusuk-busuk kebusukan. Dan seterusnya. Apa komen Nabi Musa? Qal, berkata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, dasar kalian mah jelema bararudu. Maknanya kebodohanlah yang mendorong mereka untuk minta patung sesembahan. Kurang bodoh gimana? Punya sesembahan yang hak satu-satunya, minta sesembahan yang hina dina berupa benda mati. Apa yang menjadi penyebab kebodohan? Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhal. Dasar kamu mah bodoh, minta patung sesembahan segala. Ini yang pertama. Termasuk dalam surah Az-Zumar ayat 64. Ketika itu Nabi SAW diajak oleh orang-orang musyrik untuk menyembah selain Allah. Demi perdamaian, demi persatuan. Bukan persatuan bangsa-bangsa. Persatuan bangsa Arab. Persatuan pentinglah, jangan berpecah belah. Makanya Nabi SAW itu dituduh, salah satu tuduhan itu, banyak ya tuduhan, salah satunya pemecah belah persatuan. Bikin masalah, orang sudah adem ayem dengan persatuan yang apa namanya dibangun di atas toleransi perbedaan. Ini malah mencela berhala-berhala mereka. Makanya mereka mengajak, sembahlah. Nanti kami juga menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami. Apa kata
Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan wahyu. Nih jawab begini, hei Muhammad. Dan wahyunya itu Allah ungkapkan dalam surah Az-Zumar 64, Qul afa ghairallahi ta'muruni ayyuhal jahil a'budu ayyuhal jahil. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, jawab tuh omongan mereka, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka mengajak menyembah kepada selain Allah. Persatuan penting, tapi jauh lebih penting kebenaran. Kalau bersatu tapi harus melanggar kebenaran, enggak mau. Kebenaran jauh lebih berharga, lebih harus diperjuangkan daripada persatuan. Kita ingin bersatu tapi di atas kebenaran. Kalau bersatu tapi harus meninggalkan kebenaran, punten. Jadi bersatulah di atas kebenaran. Dengan cara apa? Seluruh pihak memegang kebenaran ini dijamin bersatu. Sekali lagi, persatuanlah penting, tapi lebih penting lagi kebenaran. Kalau mau bersatu, bersatulah di atas kebenaran. Kalau Anda mau mengajak kepada kebatilan, kami tetap eksis di atas kebenaran walaupun dituduh sebagai pemecah belah persatuan. Ngapain bersatu di atas kebatilan? Penyebab mereka mengajak menyembah kepada selain Allah alias berbuat syirik adalah kebodohan. Kata Allah, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk menyembah, hai orang-orang bodoh? Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menjelaskan penyebab utama syirik adalah kebodohan. Termasuk juga kekufuran, termasuk juga kemaksiatan. Contoh nih, di dalam Al-Quran, surah An-Naml 5455 tentang, sekarang lagi anget-anget, LGBT, kaum pelangi. Nggak peduli mereka ada sisi kebenaran dan kebaikannya, pastilah iblis juga ada sisi kebaikan. Tapi adanya satu dua aspek kebaikan pada diri iblis tidak berarti iblis menjadi benar dan harus didukung. Tidak peduli orang penganut LGBT itu pendukung Palestina, mungkin itu aspek positifnya, tapi tidak berarti ke-LGBT-annya menjadi dianggap benar dan harus didukung. Ada gitu LGBT yang mendukung Palestina? Katanya ada, katanya. Allah Azza wa Jalla ketika mengupas tentang LGBT disebutnya liwatwa. Bukan liwatnya, kalau liwat saya suka. Liwatwa. LGBT, homoseksual atau lesbian, artinya melakukan hubungan sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Penyebab lahirnya LGBT sekali kebodohan. Al-Quran yang menyatakan demikian. Dan terlihat salah satu alasan yang mereka ungkapkan untuk menjustifikasi menganggap benar terhadap ke-LGBT-annya adalah ini kudrat dari Allah. Allah yang mentakdirkan kami begini, kami juga tidak ingin begini. Kan gitunya? Allah menyatakan, Walutan idh qala liqaumih ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun. Ainnakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun.
diceritakan oleh kalian tentang Lut, Nabi Lut. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji, padahal kalian tahu itu keji. Kalian mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Karunya ahwat artinya. Berharap disentuh, ditoel, dilirik pun enggak. Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Bal antum qaumun tajhal. Dasar kalian majelma bodoh. Kaum yang bodoh. Kan gitu. Quran menyatakan. Karena itulah kebodohanlah yang menjadi penyebab orang terjerumus ke dalam LGBT. Kepada hubungan sesama jenis. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu tentang dosa-dosa besar. Menjelaskan hubungan sama jenis itu lebih besar dosanya daripada berzina. Hukuman di dunianya lebih dahsyat apalagi di akhirat. Kenapa? Karena kalau berzina hubungan lawan dengan berbeda jenis ada satu cara untuk membuatnya menjadi halal. Apa cara itu? Nikah akad halal bahkan berubah menjadi ibadah. Berpahala, iya. Pahalanya untuk siapa? Untuk istri, untuk suami, untuk dua-duanya. Mana yang lebih besar pahalanya? Istri apa suami? Tergantung siapa yang mendahului. Jadi seperti salam. Siapa yang mendahului itu yang lebih baik. Salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Umumnya nih. Amalan yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Kecuali ini, dua hal ini, salam. Orang yang menyampaikan salam hukumnya sunnah, yang menjawabnya wajib, tapi yang pertama kali menyampaikan salam lebih besar pahalanya daripada yang menjawab. Dan itu diambil dari perkataan Nabi SAW, dan yang terbaik adalah yang memulai salam. Maksud terbaik, lebih baik adalah aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Maksud lebih baik adalah lebih gede pahalanya. Adalah yang lebih awal memberikan salam. Termasuk ini hubungan suami istri. Siapa yang lebih gede pahala istri apa suami? Tergantung siapa yang lebih dahulu memulai. Makanya ahwat jangan gengsian. Amit-amit gengsi memulai padahal gede keinginan. Apa enggak ingin pahala? Yang memulai hukumnya sunnah. Yang diajak wajib tuh. Wajib memenuhi. Kalau memulai berarti sunnah berarti lebih baik yang wajib, lebih gede pahala yang wajib. Itu secara umum. Tapi khusus dua hal ini salam dan ini, ininya enggak perlu dijelaskan. Itu aja pokoknya lebih gede yang memulai. Sok pagede-gede pahala. Bisa belok ke sana dari mana tadi? Liwat ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, kenapa liwat lebih gede dosanya daripada berzina? Karena berzina itu ada satu cara untuk membuatnya halal. Akad nikah. Setelah akad nikah bukan hanya halal tapi beribadah, berpahala. Nah dari sini tadi berkembang, mana yang lebih gede pahala suami atau istri? Jawabnya apa? Siapa yang lebih awal memulai? Ya. Makanya pahala-hala. Kayak salam dari jauh. Assalamualaikum gitu ya. 100 meter itu.
Eh, kenapa kamu teriak-teriak? Kan saya ingin lebih gede pahalanya. Sian kapi helaan. Takut ke duluan. Makanya saya dari 100 meter, assalamualaikum. Nah ini juga, nanti pulang ke rumah siapa yang lebih dahulu? Coba. Adapun liwat, hubungan sesama jenis, tak ada cara pun yang bisa membuat hubungan itu menjadi halal. Dengan nikah tetap haram. Tapi ada yang nikah, iya memang. Tapi itu mah kelainan. Kelainan jiwa. Gangguan jiwa gitu. Sakit jiwa yang kayak begitu. Tidak normal, abnormal. Masa yang abnormal diikuti? Karena itulah maka hubungan sama jenis lebih besar dosanya daripada berzina. Makanya hukumannya lebih mengerikan. Kalau yang berzina dan dia pernah menikah, baik masih punya pasangan ataupun sudah duda dan janda, dipecut 100 kali. Zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda. Perempuan pezina dan lelaki pezina, jilid mereka itu 100 kali masing-masing. Dijilid. Di apa tadi? Dipecut, dicambuk. Kalau dalam masalah perzinahan Allah mendahulukan wanita, wazaniyatu wazani. Kalau masalah pencurian, wassariqu wassariqatu, laki-laki. Laki-laki pencuri dan wanita pencuri, faqtu aydihuma, potong kedua tangan. Kalau berzinah wanita dulu, wazaniyatu wazani, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Kenapa? Karena umumnya penyebab terjadinya perzinahan adalah wanita. Dia menebar pesona, laki-laki tergoda, akhirnya terdorong merayu, mau aja gitu. Dan kalau umpah tidak terpesona, mau nggak akan merayu, nggak akan ngajak gitu. Awalnya dipancing oleh perempuan. Nah itu untuk pezina hukuman. Kalau setelah selesai apa namanya 100 kali udah, kalau masih hidup. Tapi gimana kalau baru 1, 2, 3 kali udah mati, bahkan kadang-kadang baru ngangkat tek mati karena penyakit jantung pas algojonya baru ngangkat pecut, mati. Apa dilanjutkan apa tidak tuh? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama menyatakan udah, karena udah mati percuma. Sebagian lain lanjutkan walaupun sudah mati pecut 100 kali. Kenapa? Karena itu penghapus dosa dari zinahnya itu. Walaupun sudah mati masih merasa dia. Makanya kan ada larangan mematahkan tulang orang yang sudah mati sama dengan mematahkannya ketika hidup. Enggak boleh menyakiti mayat. Dan mentang-mentang sudah mati diciwita, gitu nya kelekete. Kumamun ngagitak. Kalau berteriak, kabur dia nanti. Jadi tidak boleh menyakiti. Terus saja hajar sampai 100 kali agar dosanya terhapus dengan itu. Ikhtilaf ini. Kita enggak memperdalam masalah ikhtilaf mana yang lebih kuat, mana yang tidak. Nah, itu untuk pezina. Adapun yang liwapo, matinya dibunuh. Hukumannya dibunuh, harus sampai mati. Ikhtilaf para ulama, gimana cara membunuhnya? Ada yang mencakap dengan cara dibawa ke tempat yang tinggi, dilempar, belawang, pecet, sehingga gitu. Kalau cerita peruk, masih hidup, angkat lagi, bawarkan nih sampai mati. Ngeri enggak? Bukan ngeri lagi. Bingit ngeri. Ada lagi yang menyatakan dibakar. Macam-macam tuh. Ada lagi, nah ini, di apa? Disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang. Rasa kerennya mutilasi.
Tapi keren yang tadi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, lebih keren daripada dimutilasi, ya. Mananya sama, gitu. Jadi, lebih ngeri hukumannya di dunia. Dan Al-Quran mengisyaratkan penyebab terjadinya LGBT adalah kebodohan. Kata Allah, bal antum qaumun tajharun. Ini salah satu bentuk maksiat yang sangat besar, kekejian yang sangat keji, kemungkaran yang sangat mungkar. LGBT jauh lebih dahsyat daripada perzinahan, makanya hukumannya lebih mengerikan di dunia apalagi di akhirat. Nanti penyebabnya adalah kebodohan. Termasuk tabarujnya para wanita. Sampai sekarang banyak akhwat-akhwat juga yang tabaruj walaupun ke pengajian. Bercadar sih, kelihatan anggun kayak akhwat, cadarnya dibuka. Da atuh halis nate atunya palsu. Halis yang asli dikerik, dikerok, atau dikeruk. Sama mananya. Lalu dibikin garis alis baru semau dia pakai areng. Atau spidol. Tabarruj. Bibirnya dicat sama pilox merah. Ininya merona. Tabarruj. Kebanyakan orang membuka auratnya. Dah ya akhwat anu pas ngaji mah dicadar, pas pulang dari pengajian mah pakai lek, Bang. Kelek kata yang Bang. Pakai you can see. You can see. You can touch me. You can do everything you want. Seperti itu. Tabarruj. Allah mengisyaratkan penyebab tabarruj adalah kebodohan. Dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kata Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang bodoh. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menafsirkan makna tabarruj jahiliyah itu apa? Jahiliyah orang-orang dulu itu apa? Karena ini turun di zaman Nabi dan para sahabat hidup. Jangan seperti tabarruj orang jahiliyah zaman bahula, zaman dulu sebelum mereka. Kapan itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan antara Adam dan Nuh itu terbentang terpisah waktu 10 generasi. 10 generasi. Dan generasinya bukan generasi kita. Kalau generasi kita kan paling 50 tahunnya. Ayah Nabi Nuh, masa berapa Nabi Nuh sing usianya? Bukan 950, itu dakwahnya aja. Masa til begitu lahir langsung dakwah? Dakwahnya aja 950 tahun. Usianya pasti lebih dari 1000 tahun. Itu satu generasi itu. Entah berapa ribu kalau 10 generasi. Saat itu ada dua komunitas manusia yang tidak saling berjumpa, tidak saling mengetahui. Satu di lereng gunung, satu di lembah, di atas dan di bawah. Kondisinya terbalik, saya lupa ya. Sudah lama tahunan membaca ini. Mungkin terbalik, tapi salah satunya yang di lembah itu laki-lakinya ganteng-ganteng, yang wanitanya jelek-jelek. Yang di atas, bukan di lembah, di lereng. Yang di lembah, yang di bawah sebaliknya, istrinya cantik-cantik, laki-lakinya jelek-jelek.
Dan dua-duanya tidak saling berjumpa, tidak saling mengetahui. Datanglah iblis menjual dirinya ke orang-orang yang ada di lembah. Dibeli lalu disuruh menggembalakan kambing. Lalu si iblis membawa kambing-kambing itu ke tengah-tengah antara lereng dan lembah. Lalu mengambil tulang dari binatang yang ada di sana dan dibuat menjadi sebuah seruling. Itulah alat musik pertama yang ada di dunia. Penciptanya siapa? Iblis laknatullah ya alaih. Ditiup melahirkan suara merdu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Baik jenis suaranya belum pernah terdengar suara seruling itu. Ini yang pertama. Ataupun nada yang dimainkannya iblis gitu loh. Pencipta nada pertama itu iblis. Sekarang pengikutnya banyak. Lalu iblis meniup seruling itu sambil menggembalakan kambing di tengah tempat antara lembah dan lereng tadi. Terdengar oleh kedua belah pihak. Aneh, ini ada suara indah bagus begini. Akhirnya mereka berdatangan. Dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Berjumpalah di sana. Para laki-laki yang di atas yang ganteng-ganteng melihat wanita dari bawah cantik-cantik. Berbeda dengan perempuan mereka. Wanita yang dari bawah cantik-cantik melihat, lu ganteng, tidak seperti suami saya, Gopet. Akhirnya mereka menari-nari dan menjadikan itu sebagai hari raya bagi mereka. Akhirnya terjadilah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Berupa apa? Berupa perselingkuhan. Ditinggalkannya pasangannya yang jelek-jelek. Diambilnya pasangan baru yang bagus-bagus. Lalu timbul keributan macam-macam. Dan itulah yang dimaksud dengan perbuatan jahiliyah. Jangan kalian, hai para wanita, bertabarut seperti tabarutnya orang-orang jahiliyah zaman itu. Berdasarkan hal itulah maka disebut jahiliyah karena perbuatan itu lahir dari kebodohan. Tabarutnya para wanita disebabkan karena kebodohan. Lihat betapa Al-Quranul Karim menerangkan secara gamblang penyebab lahirnya perbuatan syirik, lahirnya perbuatan kufur, lahirnya perbuatan maksiat baik berupa LGBT, ataupun berupa yang barusan tabarutnya para wanita, seluruhnya adalah disebabkan karena kebodohan. Hilangkan kebodohan, insya Allah terhapus keburukan-keburukan yang lahir dari kebodohan tersebut. Dan yang bisa menghilangkan kebodohan hanyalah ilmu. Karena itulah niatkan. Salah satu niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Ini salah satu, bukan satu-satu. Niat yang lain banyak ya. Tapi yang kita bahas poin kedua ini. Ilmu adalah alat untuk menghilangkan kebodohan. Dan kebodohan menjadi sumber dari segala macam keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, dengan senya keburukan baik dalam bentuk syirik, kufur ataupun maksiat akan terkikis sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini saja penjelasan kita. Insyaallah lanjutannya akan kita teruskan di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan. Dipersilakan. Ya, Pak Mual. Ada mic-nya biar kedengaran.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, masih adakah kebodohan zaman sekarang? Bukan masih ada, tambah banyak, Pak. Lihat aja, ada nggak wanita yang bertabaruj? Banyak. Termasuk yang masih yang suka ngaji, masih suka bertabaruj. Ada nggak LGBT sekarang? Banyak. Pendukung LGBT ada? Banyak, para menteri juga ngedukung. Munafikin juga begitu. Dan merajalelanya kebodohan termasuk salah satu di antara fenomena akhir zaman. Termasuk tanda kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, min asyratis sa'ah ayyaqilal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda kiamatlah ilmu akan semakin sedikit dan kebodohan akan semakin banyak. Maksudnya ilmu dan kebodohan tentang agama ini, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semakin kesini semakin maju ya. Tapi ilmu agama semakin kesini semakin sedikit dipahami orang. Kebodohan tentang agama semakin merajalela ya. Tentu saja bertambah. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap anak jika orang tua minta diantar ke acara yang melanggar syariat seperti nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, dan seterusnya? Tidak boleh. Nanti caranya aja yang terbaik. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, tapi tidak boleh bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ini bekerjasama ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmin fala tuthum. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya, jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah orang tuamu itu secara baik di dunia. Jadi intinya enggak boleh dituruti kalau orang tua meminta menyuruh kepada sesuatu yang haram, cuma caranya yang baik. Gimana tuh caranya? Ah, pikir aja sendiri. Tergantung karakter dari orang tua itu. Dan si anak pasti sudah paham bagaimana cara menghadapi menolak permintaan orang tua dengan karakter seperti itu. Anak harus tahu. Bolehkah anak mengantar orang tua ke bank untuk hal yang berkaitan dengan riba? Tergantung. Apakah untuk menghindari dosa atau untuk melakukan perbuatan yang melahirkan dosa. Kalau untuk melakukan sesuatu yang melanggar, ya boleh. Umpamanya membuka rekening di bank konvensional atau mengajukan pinjaman. Sama dengan tadi. Hukum asal tidak boleh, caranya aja yang baik. Adapun kalau di sana ke sana untuk menghindarkan dosa, seperti saya ingin menutup rekening di bank konvensional, atau saya ingin melunasi kreditan yang dulu dilakukan karena ketidaktahuan, sekarang tahu mau saya lunasi biar lepas, ya antar silakan. Karena itu baik untuk melepaskan diri dari dosa riba, ya tergantung keperluan. Apabila ada orang tua, ini curhat tentang orang tua terus ya. Apabila ada orang tua yang mau menghibahkan sebagian hartanya berupa emas, tapi orang tua tersebut berwasiat, apabila nanti orang tua meninggal, untuk pembagian harta warisnya untuk si anak tersebut dikurangi dengan harta yang sudah dihibahkan. Gak boleh. Wasiat tidak boleh berkaitan dengan hak ahli waris. Hibah boleh. Hibah itu ketika masih hidup dikasih ke anak. Tapi harus adil. Jangan menimbulkan kecemburuan. Ini dikasih, itu tidak. Nanti berantem. Nanti ada kecemburuan. Tidak adil. Dan ketidakadilan dalam bersikap kepada anak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan harta. Nabi SAW melihat seorang sahabat. Sedang duduk, tiba-tiba datang anaknya. Dipangku, disambut, lalu dicium dan didudukkan. Datang lagi anaknya yang lain. Lalu disambut dan didudukkan tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? I'dil baina auladik. Berbuat adillah kamu kepada anak-anak. Kenapa yang ini dicium, ini tidak? Nanti anak yang tidak dicium bertanya-tanya, kenapa saya tidak ya? Itu, nah itu. Jadi dalam masalah ciuman ke anak juga harus adil. Perlakukan anak secara sama. Apalagi masalah harta ya. Boleh hibah selama masih hidup ke anak. Dan hibah itu harusnya dikasih saat itu. Kalau umpamanya saya mau ngasih, tapi nanti berikan kalau saya sudah mati. Itu wasiat. Ya boleh wasiat ke ahli waris. Rasul SAW bersabda, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu nanti akan dapat bagian dari warisan yang sudah diatur oleh syariat. Ya, maka tidak boleh. Apakah ini menyelisihi aturan Allah? Ya, menyelisihi, melanggar hadis. Bila sudah sering kajian, sudah tahu hukum, tapi masih melakukan atau melanggar syariat, apakah ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat? Ya. Kalau sudah tahu tapi masih dilanggar, ya. Ana sedang belajar di sebuah ma'had yang mempelajari ilmu syar'i dari nol. Ana terkadang minder, Ustaz. Teman ana rata-rata sudah memahami materi. Sehingga kadang membuat saya malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan, ya enggak? Kan ada peribahasa. Bagaimana supaya anak tidak minder? Kadang anak juga suka merasa tidak enak dengan ustad-ustad. Bila saya bertanya hal-hal yang mungkin sudah harus diketahui oleh seorang mukmin muslim. Iya, pertama nggak perlu minder. Jangan buang minder. Betapa banyaknya. Ustaz-ustaz yang dahulu memiliki background pendidikan umum masuk pondok pesantren. Dia punya bekal. Tapi dia bisa menyusul. Saya tahu ada seorang anak lulusan SMA. Oleh orang tuanya dimasukkan ke pesantren. Nol bahasa Arab, nahwus shorof. Dimasukkan ke pesantren yang santri-santrinya itu sudah dari SD sudah nyantri. Tapi karena dia itu pintar, mengejar hafalannya, dikejar keilmuannya, dikejar menjadi menonjol dan sekarang sudah menjadi ustazah. Kita mengenal beberapa ustaz yang sekarang menjadi panutan dalam hal ilmu. Dulu background-nya itu ilmu umum, tahu Ustaz Firanda? Itu kuliah di UGM loh awalnya. Ilmu umum, ya. Tahu enggak Ustaz Khalid Syamhudi, lulusan Madinah. Itu masuk juga ke UGM. Dan lalu setelah itu daftar kemudian diterima. Kebayangkan background-nya umum masuk ke sana. Allah memudahkan. Tapi bagaimana sekarang coba lihat. Tahu Ustaz Abdullah Tuasika? Itu juga dari umum. Tahu enggak yang kemarin saya ANB, Ustaz Amin, apa, Aminur Bais, itu umum. Tahu dokter Bahrain, jadi Ustaz, itu dokter. Tapi kok bisa jadi Ustaz? Mereka tidak minder. Dulu saya dari SMA, SMA favorit di Bandung, malah di Indonesia, haritanya Ayenaw. Dulu SMA, saya masuk IAIN. Pleng. Nahu sorof tidak tahu, sampai diolok-olok. Oleh dosen, oleh kawan-kawan. Coba kamu, Fulan, disebut nama asli saya. Bukan Fulan. Ada berapa macam isim? Aduh, naon isim itu jimat gitu. Ada teman saya ngaharewas sebut isim madi, isim amr, isim mudore gitu. Saya teriak isim amr, isim mudore. Gokok semua itu. Padahal itu fi'il. Fi'il madi, mudore, amr bukan isim. Ditipu tuh. Tapi itu harus memacu kita untuk belajar, ya. Jadi sampai si guru besar menyatakan, kenapa masuk syariah itu harusnya kalau SMA mau masuk tarbiyah ini berat. Tapi itu memicu saya untuk belajar. Ketika ujian semester awal, semester pertama, nahwu shorof, saya memiliki nilai terbesar 98. Dari 50 soal hanya salah satu. Dosen enggak percaya dipanggil Niron. Niron kasa kan yang lain tidak ada yang sebesar ini nilainya gitu ya. Dites, sok ya jawabannya ini kenapa alasannya? Bisa terus. Kemarin kamu pura-pura ya, sudah gitu. Padahal nih waktu itu semester itu keseling Ramadan libur. Kebetulan tetangga ada orang lulusan kontrol masuk IAIN, saya setiap hari belajar nahwu shorof ke tetangga itu. Matan al-ajurumiyah ya. Selama sekian hari terus bleng blem blem brai ngerti weh. Jadi pas ujian gampang. Nyaris sempurna nilainya, hanya salah satu itu pun karena kecerobohan. Nah seperti itu. Gak perlu minder. Kalau bertanya, bertanyalah. Sekonyol apapun pertanyaan itu, bertanyalah. Karena bertanya menandakan pertama semangat, yang kedua faham tentang apa yang dijelaskan. Pas ada yang tidak faham ditanyakan. Yang lain yang tidak bertanya belum tentu faham. Mungkin mereka malu untuk bertanya. Ya gak? Mentalnya. Jadi bertanya, jangan minder dan jadikan itu pemacu kita untuk lebih giat belajar mengejar ketertinggalan seperti itu. Semoga Allah mudahkan ya ke santri tadi. Ana salah satu wali santri di Ma'had Yislatsau. Bolehkah jika semua kebaikan ana niatkan untuk Allah, agar Allah ridho, sehingga Allah memudahkan urusan kami, menjaga anak-anak kami, dan menjadikan mereka anak yang soleh-solihah. Ya iya, semua kebaikan diniatkan untuk Allah. Apa maknanya untuk Allah? Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih ridho-Nya, rahmat-Nya, pahalanya, ya, maghfirahnya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Iya, itu yang dimaksud dengan meniatkan karena Allah. Ya harus begitu. Kalau bukan karena Allah, untuk siapa? Untuk manusia, untuk dunia, enggak boleh. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Sudah ada bonus. Bagaimana kalau ada orang yang berilmu mengaku bermimpi melihat neraka dan surga ataupun bertemu dengan Rasul. Ya sangat mungkin. Tidak hanya orang berilmu. Orang biasa saja sangat mungkin bermimpi melihat surga neraka atau bermimpi mengalami kiamat atau bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Ini normal, bukan sebuah keistimewaan. Pernah enggak di antara antum yang pernah bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal? Iya. Saya sering mimpi, bukan sering, pernah beberapa kali mimpi ketemu bapak saya, ibu saya. Tapi dalam mimpi itu belum meninggal. Ya, itu bukan sebuah keistimewaan. Kalau berjumpa dengan Rasul, kalau berjumpa dengan Rasul, alaihissalatu wassalam, lalu dia melihat dengan jelas wajahnya, bentuk fisiknya, apakah itu betul Rasul? Karena ada hadis bahwa setan tidak bisa menyerupai Rasul alaihi salatu wassalam. Ada dua kemungkinan. Kalau Rasul yang kita atau dilihat dalam mimpinya, bentuk fisiknya persis seperti yang diterangkan dalam hadis. Warna kulitnya, kemudian perawakannya tidak tinggi, tidak besar, pertengahan, ya. Kemudian hidungnya mancung, kemudian rambutnya kadang ikal, kemudian kadang sebahu. Pokoknya seperti yang diterangkan dalam hadis, bisa jadi melihat Rasul dengan sebenarnya dalam mimpi. Karena setan tidak bisa menyerupai. Tapi mungkin enggak setan berwujud yang lain tapi mengaku-ngaku Nabi SAW? Mungkin. Umpamanya kita bermimpi bertemu dengan Rasul SAW, tapi ternyata jenggotnya putih. Warnanya, warna kulitnya agak gelap. Hidungnya pesek. Terus mengaku, saya adalah Rasul SAW. Maka dipastikan itu setan, laknatullah ya Allah. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia tidak menyerupai Nabi. Karena bentuk fisiknya berbeda dengan bentuk fisik Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ubannya tidak lebih dari 20 helai. Besok tuh hari Ahad, saya ada kajian kitab Syama'il Muhammadiyah di Cikarang, tapi disiarkan secara live. Bagaimana bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Nabi itu jenggot apa yang putih tadi teh? Ubannya tidak lebih dari 20 helai. Ini disebutkan jenggotnya semua putih, rambutnya putih. Dipastikan itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma ngaku Nabi, padahal bentuk fisiknya bukan Nabi. Kalau para sahabat sudah tahu Nabi SAW, tidak akan tertipu. Bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW benar. Karena mereka tahu, oh ini benar Nabi. Kalau kita kan enggak tahu sosoknya ya. Mimpi berjumpa dengan Nabi, tapi sosoknya, bentuknya berbeda dengan yang diterangkan dalam hadis, dipastikan itu setan. Setan berupa orang lain tapi mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ta'awudzlah, itu gangguan dari setan laknatullah ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14-44.

0: Saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insya Allah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
3: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti, jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Alhamdulillahi rabbil alamin.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak. Tetapi itu adalah kenyataan. Cobalah kita renungkan. Misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang ditimpa penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini menggambarkan kepada kita perlunya untuk selalu mengoreksi tawakal kepada Allah. Perlunya untuk selalu memperhatikan bahwa penyandaran hati kita kepada selain Allah dalam kondisi-kondisi yang kita butuh pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa

lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk. Waktu kita sakit, yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi, uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka. Yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya. Jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan

sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
4: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang gak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan. Kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh. Orang berbuat kafir karena bodoh. Orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan. Ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an itu maknanya menganggap isi Al-Qur'an dusta. Ada surga dan neraka kata Qur'an, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Qur'an, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustaz? Terima kasih.
5: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallah. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan, ajrak-ajrakan, cuma anak-anaknya, segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya tebarulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian dibabat, bisi ayah orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka, dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi selesai menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti nak kendi-kendi sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikkan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai, tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah ke mana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisaun kasiyat, 'ariyat, ma'ilat mumilat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Yaitu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya, di kesempatan saat ini, kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full,
5: penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
12: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
13: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asyaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat.

0: hati-hati bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilm, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha untuk melembutkan hati. Itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubum wajilatun

0: أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiyabara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita, dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah

0: enggak masalah minta rezeki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kamu kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba?

0: Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia?
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: مثيرة حكمة. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, orang tepangdai naraskan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tersedugi karena bab al-iqtisad fit ta'ah, basajan atau napi sederhana dina ngalakukan kataatan. Hadis nu katampi ti Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usaidi. Salah sawias penulis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjana cumarios laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu an. Abdi patepang sareng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Abu Bakar naros kumaha kaayaan anjen wahai Hanzalah. Kultu nafaqal Hanzalah. Abdi ngajawab. Hanzalah teh munafiq. Hanzalah teh dirina. Qal subhanallah ma taqul. Surah Abu Bakar subhanallah. Maha suci Allah. Nyarios naon anjen teh. Sur Hanzalah qultu nakun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'i ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wa dhayya'at nasina katsira. Naon sababna Hanzalah nyebut dirina teh munafiq? Sebab nalika orang ayah di payunan Rasul sallallahu alaihi wasallam anjena ngingetkan orang ngenaan surga sareng neraka seolah-olah surga sareng neraka teh ayah dina kongkolak panon lupuk mata kongkolak panon teh. Tapi lamun keluar di majlis Rasul alaihi salatu wassalam gaul deh sarang istri, sarang barudak, sarang padamelan. Orang lalai deh seueur pisan. Makana Hanzalah mah munafik. Di payunan Nabi SAW iman teh kuat. Tapi sarang Nabi iman teh ngurangan. Orangnya kitunya pelawargi. Lamun orang ayah di majlis taklim. Aduh seolah-olah iman teh puncak. Bubar we tina majlis ta'lim, tina kajian. Uih dei, ka lingkungan orang, ka habitat orang. Lalai dei. Tetela sanes orang hungkul. Hanzalah oge kitu. Kumaha respon Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an. Saur Abu Bakar, fawallahi inna lanalqi misla hadha. Saur Abu Bakar, demi Allah, urangge kitu pisan. Abu Bakar oge tetela ngalaman anu dialaman ku Hanzalah, anu dialaman ku urang sadayana upami dipayuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngupingkeun wejangan tentang surga, tentang ngeunaan surga, ngeunaan neraka. Ngabiri gidik, ngageter hate teh aduh nyegruk nangis gitu kan. Tapi upami tebih hare-hare we deui. Sadayana orang gitu, Abu Bakar oge gitu. Padahal iman Abu Bakar tos di ayat 2 na di kalangan manusia. Sajabiti Nabi alaih salatu wassalam. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wassalam. Surhanallah, maka abdi sarang Abu Bakar miang angkat ka bumi Rasul alaih salatu wassalam teras lebet ke bumi. Fakultu abdi nyariyo saur si Hanzalah yata. Na faqo Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah tem nuju munafik wahai Rasulullah. Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam madzak cing-cing kumaha eta teh bet bisa kitu. Saur handalah ya Rasulullah nakunu indak tudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yal ain. Wa idza kharajna min indik afasna al azwaj wal aulad wa dhayya'at nasina katsira. Lamun abdi sadaya aya di payuneun salira wahai Rasulullah. Salira teh masih anu jangan ngeunaan surga sareng neraka. Seolah-olah surga sareng neraka teh katinggal tah dina kongkolak mata. Tapi lamun kaluar nebihan di payuneun anjeun gaul deui sareng istri sareng barudak sareng padamelan lalai deui. Kumasor Nabi alaih salatu wassalam walladhi nafsi biyadih. Lau taudumuna ala ma takunu indi fi dzikri lasafahatskumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin ya handhalah sa'ah wa sa'ah thalatha marrat. Rawahu Muslim. Sar Nabi SAW demi Allah yang anu jiwa kuring aya dina cekelan pananganana. Lamun teamah kaayaan anjen, teras-terasan, sepertos kaayaan anjen nalika aya dihareupeun kuring. Lamun iman anjen di luar, di mana wae. Sami persis sareng iman anjen nalika dipasihan nasihat pelajaran wajangan kukuring. Lasso fahatskumul malaikah ala furusikum wa fiturukikum. Pasti malaikat bakal nyalaman ke anjen, ngajak sasalaman di kasur-kasur atau napi di jalan-jalan. Walakin handhalah, ya handhalah sa'ah-sa'ah. Tapi handhalah, waktu tadi bagi ayah saatna kanggo ngaos, kanggo kajian, kanggo nambih ilmu, ayah saatna kanggo ngadiri kula warga, gaul sareng kula warga, ayah saatna oge kanggo naon, kanggo milari nafkah ngagarap pada malam. Hadisnya sahih diriwayatkan ku Imam Muslim. Tah hadis ieu ku urang dipasihan judul kumaha cara namupuk kaimanan. Salah sawiosna tadi diterangkan sing sering-sering we. Hadir di kajian. Sebab tadi Bu Abu Bakar, Bu Handhalah. Nalika ngupingkeun pangaosan ti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iman teh puncak. Agatar hatena dugikeun dina hadis anu katampi ti Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Para sahabat teh mengpek rarai-raraina ku panangan bari nyegruk nangis. Kusabab kasentuh teh ku nasihat penjelasan ti Nabi alaihi salatu wasalam ngeunaan surga sareng neraka. Iman teh puncak. Pupuk kaimanan ku ilmu. Pupuk kaimanan ku hadir di majelis pengajian. Pupuk kaimanan ku nyerken caket sarang jalmi soleh, jalmi anu masihan ilmu. Nalika tebih, ngelembar deh. Tina hadis iya. Ayah sababaraha faidah anu kurang tiasa diterangkan. Faidah anu kahiji istihbabu sualil ikhwan anhalihim. Kahiji disunnahkan nana. Naros ngenaan kayaan sobat orang, saderek orang, rencangan orang. Sakumaha patarosan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anna lika tepang sarang Handhalah naros kaifa anta ya Handhalah. kumaha kaayaan anjen wahai handalah. Sunnahkan. Maka upami orang tepang, mangga. Taras kaif halak gitu. Kumaha damang, hawayu gitu. Nye. Sarang satrasna. Jadi sunnahkan. Kedua, yang bagi lil abdi muraqabatu nafsihi wa mujahadatuha wa tafakkudu ahwaliha. Kedua, hadis yang ngajelaskan yang setiap hamba kedah ngawaskan dirina. Berjuang, berusaha, kanggo ningkatkan, ngaronjatkan keimanan anak, nyaikan keayaan jiwa anak. Sakumaha anu dilakukan ku Abu Bakar sareng handolah iya. Nalika terang lamun tebih ti Nabi sallallahu alaihi wasallam tesok ngolembar hatena lalai dei aranjeuna angkat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam curhat supaya naon supaya dipasihan solusi supaya dipasihan bimbingan arahan naon nu kedah dilakukeun kanggo ngaronjatkeun kaimananna. Faidah nukatilu ya juzu qawlu subhanallah inda ta'ajubi min syai. Hadis yang ngajelaskan kengengna ngucapkan subhanallah nalika ninggal hiji hal anu. Aduh naon bahasa Sundana. Menakjubkan anu ngalantarankan orang ta'jub. Aneh heran. Cakumaha. Tadi Abu Bakar As-Siddiq nalika nguping handolah nyarios nafakol handolah. Handolah tetes munafik, itu surah handolah. Kaget Abu Bakar, subhanallah, maha suci Allah. Jadi dikengengkan, umumna lamun orang nguping atau ninggal hal anu ngalantarankan orang ta'jub. Maca naon? Masya Allah. Masya Allahu la quwata illa billah. Sakumaha para ulama netelakan dumasar kana hiji ungkapan ti ulama as-salafus soleh man a'jaba syai'un fal yakul Masya Allahu la quwata illa billah. Sing sahajalmi anu ngaros ta'jub kahiji perkara. Hiji hal. Maka prak ucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Tapi dikengengkan masa subhanallah. Sakumaha naon anu dilakukan ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Anjena masa subhanallah. Nalika tajub ku ucapan. Handolah anu nyebutkan dirina munafiq. Ia pelajaran nukatilu. Faidah nuka opatna. Haddul alim ala tarqiqi kulubi ashabihi wa tadhkirihim bima yuzaki anfusahum. Hadisnya ngajelaskan jalminu alim. Alim bahasa Arabnya, sanes bahasa Sunda. Nu alim tenan, nu berilmu. Ustad, ajengan, ulama, kiai, da'i, mubalig, dukarar itu tah. Alim, kadu ilmu. Jalmi nu berilmu kedah ngupayakeun ngalunakeun ngalembutkeun hate para sahabatna rerencanganna ku cara masihan wejangan, masihan pelajaran ku perkara-perkara anu tiasa nyucikeun diri araranjeunna. Sakumaha nu dilakukan ku Nabi alaih salatu wassalam. Anjena sok masihan wajangan, pepeling, peringatan gitunya. Ngajelaskan perkara agama iya, nunyangkut keimanan, cara mupuk keimanan. Ngenaan surga, ngenaan neraka, ngenaan alam kubur, ngenaan dinten kiamat, ngenaan keagungan Allah. Pokoknya mah anu tiasa. Nyucikan diri para sahabatna. Dur para sahabat terang, maka Abu Bakar sareng Handalah langsung angkat ka Nabi alaihi salatu wasalam. Refreshing na teh kitu tah. Ari bangsa urang ayeuna mah lamun jenuh, lamun jemu ku urusan dunya, urang refreshing heula yeuh turing, nganggo moge, nganggo sapeda, maraeng bal, wisata kan gitu seseueurna nya. Salah teh? Teu salah. Bener teh? Teu bener. Teu salah teh. Mubah memang teu naon. Teu dosanya henteu lamun sekedar kikituan hungkul mah nya. Tapi mafdul. Naon mafdul teh? Kurang utama. Anu utama naon? Anu utama mah silaturahmi ka para ulama, ka jalmi-jalmi nu berilmu, ka para asatidzah, ka para dai, para duat gitu tanya. Nuhunkeun wejangan anak ngariung. Teu kedah casandakan rebo ku babawaan, teu kedah. Cekap mekel beuteung kosong ka di paraban ku Ustaz. Minimal cau nya, minimal cai, teu aya cai, cau meureunan. Mun aya di selat cau. Eta ge refreshing. Jadi diisi ku nu karar itu. Eta faedah anu kaopatna. Kalimana yang bagi lil alim ayyakuna hakiman fi mu'alajatil umur. Hadis yoga ngajelaskan yang jalmi alim, jalmi nu berilmu, jantan hakim. Hakim teh hartosna, hakiman teh masihan hikmah, masihan ilmu. Ngenaan akanggo ngalan dongan segala rupa perkara anu dianggap boh kurang, boh nyimpang, boh awon, boh bengkok, nu bengkok di lelempeng, anu salah dibebener, dibenerkeun kitunya, anu kurang ditambihan, anu kalangkungan teuing dipangkas supaya henteu lebay, sareng satrasna. Kumaha anu dilakukeun ku Nabi alaihi salatu wasalam. Eta faedah anu kalimana. Kagenep. Ad-dunya tusghilul amda an amril akhirah. Fa'inin jarafa ma'ama ladzatihi wa syahawatihi nasya akhiratahu wa man adraka nafsahu najaa. Faedah anu kagenep. Hadis yang ngajelaskan yen urusan dunia. Urusan dunia teh pada melan. Nu dispilarian kepada melan orang naon cing dunia. Harta, pangkat, jabatan, kekawasan. Kengeng teu terlarang. Tapi ulah popohoan. Ulah nyepkeun segala potensi urang kanggo milari dunya dugikeun ka lalai ti akhirat. Dunya ieu teh tiasa nyibukeun hamba tina urusan akhirat. Kalebet kulawarga urang. Allah netelakeun ya ayyuhalladzina amanu la tulihkum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hei jalma-jalma nu ariman, ulah dugikeun ka harta anjeun, anak-anak anjeun, ngalalikeun anjeun tina urusan zikrullah, tina salat. Sing saha jalmi anu kitu rugi eta jalmi. Tah lamun umpamana eta dunya dipilari teh kanggo dinikmati. Kasenanganana, kagumbiraanana, kanikmatanana. Kalawan pinuh ku syahwat, maka eta jalmi bakal poho kana akhirat. Upami hilap kana akhirat bakal moal peduli deui. Nah eta dunya anu dipilari teh halal atanapi haram. Nebihkeun ti Allah atanapi nyaketkeun ti Allah. Keng pahala atanapi kengeng dosa. Kayang rido Allah atau nafi kayang murka Allah tos te peduli deh. Nu penting mah kayang ngeta dunya. Ya bahaya. Tapi sing sajalmi nu tiasa nyandat dirina tina hal eta jalmi bakal salamat. Mangga dunya dipilari tapi saparantos kenging saparantos orang hasil ngaraih eta dunya simpen dina parangan ulah simpen dina hate. Ulah dugikeun ka harta orang nguasai kana hate orang. Orang tenang lamun seueur dunya, orang resah lamun dunya nu ku urang dipimilik tetos ipis. Padahal ipisna urang teh kanal sorbatur masak. Jalmi anu gaduh ratusan juta, teu boleh ratusan juta tah. Tenang, hiji waktu ngurangan, mungkin kanggo biaya itu, kanggo biaya ini. Nyesa mung ukur 50 juta deui atuh da gegebegan alangan sakieu deui. Aduh, ye urang sangsara. Padahal 50 juta sorbatur wah. Jalmi anu biasa gaduh 100.000, 200.000, 1 juta lah paling ageung oge. Gaduh 50 juta, wah asa tiasa ngaworong sagala rupa. Asa jadi jalma nu beunghak pangbeunghar. Nu biasa ratusan ribu kenging ngumpul 20-30 juta, wah. Asa beunghar ngadadak. Tapi jalmi anu biasa ratusan juta komo miliaran, saep mengukur nyesa 50 juta di aduh stres eta jalmi padahal ageung kene 50 juta malah aya jalmi anu biasa ratusan miliar triliunan ari pek teh usahana bangkrut sareng sagala rupi. Nyelorot tasi atarata si jumlah hartana teh kantun 200 miliar deh. Biasana mah triliunan. Ngaros miskin itu. Padahal 200 miliar deh, 100 miliar deh. Ngaros miskin itu jalmi. Gitu tah dunya. Manya hawana teh. Dumasar kana hal eta maka dunya teh laras-laras. Tiasa ngalalaikeun urang tina akhirat. Eta nu kagenepna. Katujuh. Wa min hadzal hadis dalilun ala anna qulubal ibad tataghayyaru min halin ila halin. Hadis yogi ngajelaskeun yen hate jalmi teh teu boleh robah-robah tina hiji kaayaan robih ka kaayaan anu sanesna. Abu Bakar sareng Hanzalah ieu tadi upami caket Nabi mah kaayaan hatena teh sae imanna naek puncak upami tebih ngolembar deui hatena lalai deui turun deui ka imanna kitu teh teu boleh hate jalmi mah urang kan ngaraoskeun kadang-kadang iman teh naek kadang-kadang iman teh turun kadang-kadang ya hate urang teh tenang kusabab ibadah, kusabab pangaosan, kusabab maca Al-Qur'an, zikir, ngadoa, kadang-kadang resah, gelisah, tepuguh rarasaan. Itu kan sadayana ngalaman. Hate jalmi teu weleh robah-robah. Maka disebut qalbun. Bahasa Arabna teh qalbun sumial qalbu qalban litaqallubihi. Hate jalmi disebut qalbun sabab teu weleh taqallub. Taqallub teh bulak-balik, taqallub teh rubah-rubah. Kaayaanna tara angger. Anu katujuhna. Anu kadalapanna la yastati'ul insan ru'yatal malaikah ala suwarihimul haqiqiyah fid dunya. Hadisnya ngajelaskan yen jalmi tetiasa ninggal para malaikat dina bentuk anu asli nalika dina kahirupan di dunia ieu. Sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam upami kaayaan anjeun di luar di mana we siga kaayaan anjeun nuju aya di hareupeun kuring puncak kaimana teh teu weleh karaoskeun dina kaayaan kumaha bakal disasalaman, diajak sasalaman ku para malaikat. Sana seorang teninggal. Memang di dunia malaikat teu katinggal. dina bentuk anu asli. Tapi di akhirat engke ya katinggal. Wa basaruka al-yauma hadid. Engke di akhirat pandangan mata araranjeun tajam. Seukeut tiasa ninggal para malaikat, tiasa ninggal para jin gitunya. Engke di akhirat di dunya mah henteu. Salajengna nu terakhir alal aqil ayyakuna lahu sa'ah. Sa'ah yunaji fiha rabbah. Wasa'ah yuhasibu fiha nafsah. Wasa'ah yufakiru fiha fisun illah. Wasa'ah yakhlu fiha lihajatihi min mat'amin wa mashrabin. Hadis ini ngajelaskan jalminu berakal. Kedah ngabagi waktu. Aya waktu kanggo ibadah munajat ka Allah. Aya waktu kanggo ngahisab diri nanyalira introspeksi. Aya waktos kanggo mikirkeun keagungan Allah. Aya waktos kanggo milari nafkah. Aya waktos kanggo kulawarga. Sakumaha Nabi alaihi salatu wasalam. Walakin ya handalah sa'ah, sa'ah, sa'ah. Jadi maksud sa'ah, sa'ah, sa'ah di dia teh, aya waktu kanggo Allah, aya waktu kanggo dirinya lira, aya waktu kanggo kulawarga, aya waktu kanggo milari rizki, dibagi-baginya. Taya sababaraha faedah tina hadis ieu, cekap sakituhula anu kapihatur, aina orang nema kana tanya jawab ka padadang mangga nyangakeun kanggo ngatur tanya jawab sareng kaum dangu sadaya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga dang.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana padaranna. Mangga para wargi upami badhe naros tiasa nelpon langsung ka 022-86-86-2637 atau napi WA 08-1-1227-1476. Alhamdulillah Ustaz aya antos nelpon. Mangga tos lebet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Iqbal Ustaz, kaifahaluk ya Ustaz?
1: Alhamdulillah hayakallah
3: kaifahaluk. Barakallahu fikum jami'an. Ustaz tumaros ieu teh kaleresan aya suami istri nu bade angkat umroh. Nu istri bade nyandak saderekna anu nu sabapa.
1: Istri pamaget.
3: Istri. Istri teh bade nu bade angkat teh suami istri. Mung nu pihak istri bade nyandak rakana anu sabapa. Istri oge. Okay. Kan usianya tersepuh, 67-an, kinten-kinten. Nah, apa karena keadaan ekonomi, Ustadznya jenten dibade dicandak, gitu. Nah, kumaha Ustadz secara iena, secara hukum atau syari'na. Kinten-kinten gitu, Ustadz.
1: Mangga.
3: Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dentis Iqbal di Muhammad Toha. Ganti sehartosna teh dokter gigi. Ah naros suami istri bari angkat umroh. Anu istri ngajak rakana. Sasami istri. Kayaknya ngatan api hentu. Terjelas Pak Iqbal kayaknya hentu nanti dina segi. Nawan orang bahas dina dua segi. Kengeng teh hiji istri ngaumrohkeun rakana atanapi rayina. Saya sanes kengeng. Tong boro raka atanapi rayi. Dalah batur dengan teh hubungan kula warga. Oke saya weh diajak haji, diajak umroh. Eta nuka hiji. Tesawiyos. Kamu iya wargi nyalira aya dua nilai. Nilai sodakoh sareng nilai silaturahmi. Nuka dua panginten ieu nu dimaksad ku patarosan Pak Iqbal tadi. Nah kenging angkat tiluan suami istri plus raka istrina. Berarti raka istrina ieu teh angkat tanpa mahram. Daya mahraman mungkin caregana. Tos di ayah atau napi ayah keneh tapi tengiring. Jadi ajak kurayi na ya raisa bapak gitunya. Jadi angkatan pamahram. Anapon saroge rayina berarti naonamina teh rayi ipar. Terang bahasa Sundana rayi ipar adi beuteung. Adi beuteungna eta sanes mahram. Nabi alaihi salatu wassalam netelakeun iyyakum wadkhul 'alan nisa. Hati-hati jauhan ku anjeun ulah lebat ulah mendakan istri. Istri batur maksudnya. Ada istrinya lira mah mangga. Ya para istri batur ulah di pendakan. Sar para sahabat afaro'ayt alhamwa kumaha ngenaan alhamwa. Alhamwa teh hartosna adi beteng atanapi lamun kakak ipar teh naon basa Sunda natanya. Dahuan gitu. Sanes lancek beteng sanes. Lawan tina adi beteng sanes dahuannya pamiti lepat. Kumaha kakak ipar atanapi adik ipar gitu lah. Nah. Anak berdak ngora aina mamual terang adi beteng sereng dahuan tanya kajabi sakedik. Kumaha ngenaan kakak ipar atanapi adik ipar sadarek ipar. Anjena Nabi alaih salatu wassalam telahkan alhamul maut. Waitama maut itu bahaya. Sebab sanes mahram. Tapi kubatur mual dicuriga sabab ayah katalian wargi. Adi beteng atanapi dahuan. Tak jadi tekenging paduduan antara hiji jalmi sarang iparna nulawan jenis itu di safar sasarengan tekenging. Jadi lamun istri angkat haji atanapi umroh sarang rayina sarang adi betengna maka berarti eta jalmi angkat safar kanggo haji sareng umroh tanpa mahram. Itu teh inti nama. Kengeng henteu para ulama ikhtilaf. Upami haji anu wajib. Maka para ulama, sapari ulama ngengengkeun asal haji wajib. Sebab ia rukun Islam. Salami aman di jalan. Salami pengamanan teh dijamin. Maka sapalih ngengengkan, sapalih tetap tekeng. Sebab Nabi alaih salatu wassalam telakan, la yahillu li imra'atin antusafira illa ma'adhi mahramin. Halal kanggo istri, kanggo safar, kajabi sesarangan sarang mahram. Upami tehalal hartosna naon haram. Kalebet safar kanggo haji sarang umrah. Kadah sarang mahram. Yenu kadua anaknya. Jadi ikhtilaf para ulama. Upami haji anu wajib maka dikaingkan. Tapi lamun haji na sunat maka dikaingkan. Haji sunat teh maksana eta jalmi kantos haji terus haji nu ngadua kalian kan sunat. Anu wajib nama anu kahiji. Anu kadua sarang satras nama sunnah. Maka tekengeng. Nah, umroh oge kitu. Lamun umroh anu ngawi tantur tengah mungkinkan haji. Kusabab kondisi ekonomi. Bajan dan wajib kanggo anjena. Maka kengeng. Tapi anu kadua katilu maka tekengeng. Dumasar kana hal eta maka ulama ikhtilaf. Karabat para asatizah anu ngabimbing haji sareng umroh oge ikhtilaf. Sapalih aranjeunna aya nu ngengengkeun, sapalih aya nu teu ngengengkeun. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui.
2: Nun Ustad kana walarana aya sababaraha WA Ustad urang haoskeun nya ti Pacucu Raga Jaya Bojong Gede Bogor. Iya ayat tilu sepertosna patrosana. Ustad upami urang sok sering berbuat jalim kasato, naha bakal kengeng kisos dina dinten kiamah jaga. Misalkan aya ucing nuju calik di sepak dan lain-lain. Kedua upami calik tasyahud akhir anu langkung rojih naha tawaruk atanapi iftiros Ustad. Kayak ayat hiji di Ustad. Nu Katiluna, naha tiasa qobliyah duhur di badal saatos sholat badal duhur Ustad kumargi kabujeng ikomah.
1: Iya, barakallahu fiik. Ibu cucu di
2: Raga Jaya Bojong Gede Bogor.
1: Bogor. Ibu bapaknya da cucu mah tiasa istri tiasa pamegat. Sim kuring gaduh cucu anu istri anu pamegat. Pak cucu di Bogor, barakallahu fiik. Aya tilu patarosan. Patarosan anu kahiji naon dang tadi tadang?
2: Sato.
1: Kumaha upami zalim ka sato tekengeng. Zalim mah ka sato, ka jalmi tekengeng, ka lingkungan tekengeng. Kengeng babalas kengeng. Ucing nuju saraos-saraos disepak kitu nya. Atanapi sanaos eta sato teh umpamana we kengeng dipaehan, tapi cara maehanana teh ku cara dizalimin, dizalim. Secara zalim umpamana aya naonnya. Berit umpamana ya dicepretan heula kitu tah. Tekengeng. Paehan-paehan. Kemudian anu tekeng dipaehan. Umpamana aya hayam ucing ngalangkung urang anggo latihan nembak ku karet, celepet, kewewek ucing teh ngaheok, ngagarowok. Ya ku sabab beres. Cepret tekengeng. Aya balesan aya. Salah sawios hikmah para binatang engke bakal dihirupkeun deui di akhirat. Dihirupkeun deui. Kanggo negakeun keadilan. Di antawisna kisos antara para binatang atanapi binatang ka jalmi. Sebab aya jalmi anu zalim ka binatang. Sakumaha Nabi alaihi salatu wassalam netelakeun sing saha jalmi anu moro manuk. Akhir zaman ayah nama dibedil gitu. Sekadar nyalurkan hobi. Celebet benang tuh. Diantep tadi tuang. Eta manuk bakal nuntut di akhirat. Kajabi upami memang diborok kanggo dituang tesawius-wius. Tapi sekadar nguji kamaheran anjena dinanemak. Itu ayah manuk nyumput celebet benang pae. Ken antep lewas. Ayah di manuk celebet di. Tekengeng. Bakal aya tuntutan di akhiratnya. Eta anuka hijin. Kadua, lamun tahiyat akhir naha calikna te iftirash atanapi tawaruk. Ya maksana anu sabaraha rokaat. Ina upami anu langkung ti dua rokaat, tilu rokaat atanapi opat rokaat seperti maghrib, isya, zuhur, asar. Maka tahiyat akhirna calikna tawaruk. Tawaruk. Tawaruk teh bahasa orang nama emok. Tawaruk teh hartosna calik tahiyat akhir. Namun calikna sepertos calik diantawis dua sujud namina iftirash. Calik tahiyat akhir anu tilu rokaat, sareng nurapat rokaat, maka calikna te tawaruk, tumasar kana kesepakatan para ulama, tur ayana nas hadis ngenan masalah eta, anu jendre, sorih, sahih sareng jelas. Anapun anu dua rokaat, sepertos sholat-sholat sunat, sepertos sholat subuh, sepertos sholat jumat, seperti sholat id. Pokoknya anu dua rakaat.

0: iftirash ana dua rakaat. Cakuma adu masar kana hiji hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu at-tahiyyat fi kulli rak'atain. Wa sana rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna wa qa'ada alaihima. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawleh at-tahiyyat di setiap dua rakaat. Setiap dua rakaat at-tahiyyat. Disebutkan tahiyat awal atau nabi akhir teh anjeunna ngamparkeun dampal sampean anu kenca negakeun dampal sampean anu katuhu teras calik dina luhureunana ya iftirash setiap dua rakaat bah dua rakaat tahiyat awal bah dua rakaat tahiyat akhir dina salat nu dua rakaat bah subuh bah sunat sareng satrasna. Tah, dumasar kana hal eta jumhur ulama mayoritas ulama netelakeun maka tahiyat akhir anu dua rakaat calikna iftirash. Pendapat nu kadua netelakeun tawarruk. Ieu pendapat diantawisna dicepeng ku al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dina kitab al-Umna anjeunna netelakeun lamun eta tahiyat akhir teh tahiyat akhir ya sabar rakaat bah sarakaat saperta salat witir bah dua rakaat saperta subuh bah tilu atawa pi opat lamun ditungtungan ku salam saatos tahiyat akhir teh salam maka calikna tawarruk saperta witir sarakaat. Tapi saat tahiyate langsung salam, maka tawaruk. Itu dina dua rakaat, salat subuh, salat jumat, salat sunat. Lamun tos beres tahiyat akhir teh salam, maka tawaruk. Kemudian ada tilu rakaat, sareng opat rakaat. Anapun lamun teditungtungan ku salam, maka iftirosh, sanaos eta tahiyat akhir. Tahiyat akhir tapi tadi tungtungan ku salam sanas tilu rakaat sanas opat rakaat bah maghrib bah isya bah zuhur bah asar opat rakaat umpamana tahiyat akhir tapi saatus tahiyat akhir teh henteu salam maka iftirash. Nah aya gitu tahiyat akhir tapi teu langsung salam aya umpamana we bade sujud sahwi saatus tahiyat. Mungkin tahiyat awal hilap ka kantun. Ah, emut-emut ya pas rakaat katilu kewe bade sujud sahwi. Jadi pas tahiyat akhir, kusabab tos beres tahiyat akhir teh henteu langsung salam tapi sujud, maka calikna iftirash. Iftirash atas tahiyat akhir, nama sujud hela dua kali sujud sahwi satu sujud sahwi dua kali teras calikna tawarruk teras salam. Ya rincian anu dijelaskan. Penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah taala ya dijelaskan ke al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oke, ia yang dikutip ku Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani netelakan upaya dua rakaat iftirash. Tapi anjana gak jelaskan ayat ikhtilaf. Di antawisna pendapat Imam Syafi'i ia yang dikutip ku Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dikutip oleh ku Imam Al-Albani dalam kitab sifat salat Nabi ia. Sehingga anjena netelakan ayana ikhtilaf dengan masalah ia. Ya, di kalangan para ulama. Itu nuka dua. Katilu naon dang?
1: Badal iya.
0: Nah, kengeng te sholat qobla zuhur dilakukan saat sholat zuhur. Dilakukan saat sholat zuhur. Sebab tadi teka bujeng. Mungkinnya pas tos wudu, tos azan.

0: tos wudu bari angkat ka masjid, aduh mules umpama. Akhirna bedok heula kajamban heula tos beres kajamban wudu deui pas angkat ka masjid tos komat. Malah mungkin wa imam tos takbir. Jadi teu kabujeng salat qabla heula. Kengeng te sanes badal di qadha ba'da salat fardhu ba'da salat subuh kengeng ba'da salat zuhur kengeng. Cakuman Nabi alaihi salatu wassalam ngalakukeun eta Nabi alaihi salatu wassalam anjeunna sabada salat zuhur dasan kabujeng salat ba'da zuhur. Salat sunnah ba'da. Kabujeng sumping tamu ngobrol deukeun ka asar. Sabada salat asar anjeunna salat dua rakaat di bumi. Katinggal ke Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus anjeunna netelakeun, ya Rasulullah qad nahaitana anis salati ba'dal asr. Wahai Rasulullah, salira tos ngalarang abdi sadaya kangge salat ba'da asar. Nah anjeun salat ba'da asar. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya qadha salat ba'da zuhur anu tadi kalangkung. Janten upami memang orang teka bujeng salat qobla atau nampi mungkin sholat ba'da tekabujeng sabab aya keperluan anu teu tiasa dikantunkeun. Kengeng diqadha. Tiasa sabadana sanas umpamana waktosna tos saeup saperos ba'da zuhur dilakukan saatos asar sakumaha anu kaalaman ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu a'lam. Mangga dang deui.
1: Allah Ustaz haturun kana walarana aya WA di Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz bari tumaros dosa hukumna upami maehan beurit diseblok ku cai panas kumargi aya nu ngawartosan kedah diseblok ku cai panas nyungkeun penjelasanana sareng Mama Zahra di Salacau.
0: Tabarakallahu fik Mama Zahra di Salacau. Kengeng te maehan beurit ku cara diseblok ku cai panas. Nya kitu bakal pae. Ah sigana mah moal ngaguik kungkul berebet we lumpat. Hanas tos naheur cai sajam. Teras diseblok ku cai panas. Kena ngaguik kungkul sigana moal pae. Tapi duka wallahu a'lam. Nya. Dikengengkeun atanapi henteu. Kahiji anu dilarang maehan secara dibakar tena diduruk kusena tekengeng ngaduruk dina raraga maehan atanapi masihan azab kajalmi anu memang layak dihukum bangsat copet katewak der diduruk tekengeng tangboro diduruk atau dipaehan kucara dipenggal oge upami sekedar maling tekengeng. Ya upaya bade di buntungan pandangana tapi sanes ku warga. Tapi ku ulil amri ku hakim. Ya oge mengukur berlaku di pamarentahan anu nanjerkeun hukum Islam. Di Indonesia aya bangsat di naon amina teh di buntungan wah anu ngabuntunganna teh sa ditewak di penjaranya. Ya sanes wewenang warga rakyat tapi wewenang hakim. Ngalangkungan persidangan. Jadi tekengeng ngaduruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telakeun la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tekengeng masian hukuman ku seuneu kajabi pemilik seuneu. Nyata Allah Subhanahu wa taala anjeunna ngadzab hamba-na ku seuneu di neraka. Tanapan orang tekengeng. Jadi kalebet anu jenis cara maehan anu sami sareng kuseuneu sapertos aya raket nyamuk, raket reungit. Nya lamun ditepak itu makan rada susah ku raket. Tutung teu eta si reungit tutung kaduruk prepet tutung. Sami sareng kuseuneu maka tekeng. Terus saya obat nyamuk sebrotnya, merek nama enggak telangkung. Tah Eta sami. Anapon dibanjur kucai. Kucai, kucai panas. Sami te sarang kusene benten. Tapi dina naraka oge aya azab. Anu mangrupi cai panas. Namina hamim. Fi samumi wa ashabu shimal. Ma ashabu shimal. Fi samumi wa hamim. Wa zillim mi yahmum. Maka tekengi. Jadi kahiji tasan tang tos pae diseblok tasan kena tos lompat. Kadua dina kena nage ngajarewe tras lompat. Katilu eta nyaruaan sareng salah sayus azab dina neraka nyaeta hamim. Maka langkung saya ulah. Tiasa ku jebakan tikusnya. Sareng satrasna. Wallahu a'lam bisawab. Cekap sakitu anakap yahatur. Waktu sana paratus cekapan. Cekap subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Warida nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
0: اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab anu dimuliakan ku Allah. Kaum dangu Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Oge radio-radio sanes anu ngiring gabung. Ditulih pemirsa Sabara TV. Tarung para netizen di mana wae ayana. Orang tepang deui ngabahas kitab Riyadus Salihin edisi bahasa Sunda, Rebo Nyunda. Orang tos dugi kana bab ad-dilalatu ala khairin wa du'a ila hudan au dalalah. Nuduhkan kana jalan kasayan. Atarapi ngajak kana pituduh. Imam An-Nawawi dina muqaddimah bab ieu na kitab Riyadhus Shalihin ngutip tilu ayat. Salah sawiosna surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ku anjen manusia ka jalan Allah kalawan hikmah. Disebut jalan Allah maksudna jalan Allah teh syariat Allah, agama Allah anu dilungsurkeun kanggo manusia ngalangkungan para nabina alaihimus salatu wassalam. Jalan diidhafatkeun ka Allah, jalan Allah idhafatnya disarandekeun. Kalimat atau kata jalan, kecap jalan disarandekeun ka Allah disebut jalan Allah. Ieu aya dua sebab. Sebab anu kahiji naon sebab agama ieu disebut jalan Allah. Annahu huwallazi wada'a hadza wa zal ibad wa dallahum 'alaiha. Sebab agama ieu teh anu netepkeun Allah Subhanahu wa ta'ala anu ngadamel aturanana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama ieu teh wahyu ti Allah. Mangrupi Al-Qur'an anu teras dibejarbeaskeun ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ieu teh sanes budaya, sanes adat, sanes kabiasaan. Sabab lamun budaya, adat, kabiasaan, etamah dadamelan jalmi. Jalmi ngabiasakeun hiji kabiasaan jadi we adat, jadi budaya, jadi kultur. Etamah dadamelan jalmi. Dadamelan jalmi mah tiasa leres, tiasa salah. Tiasa beda-beda. Makana adat di hiji tempat benten sareng di tempat sanes. Malah aya anu patojaiyah sagala macem. Patojaiyah teh patulang tong, patukang tonggo, kontradiktif, bertolak belakang. Sehingga di Sunda, lamun orang dicepeng janggot, gado, mastaka asa dihinanya. Makanya aya paribasa lamun dihina teh asa asa disoogado. Tapi lamun di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, Oman, Syiah Wahid dicok di cepeng janggot teh asa dihormat luar biasa. Di cepeng mastaka komo diusap-usap mah aduh asa disanjung. Benten kan? Benten. Atau jayah adat. Sabab dadamelan jalmi. Agama ieu sanes dadamelan jalmi. Sanes adat, sanes kultur, sanes kabiasaan. Tapi wahyu ti Allah. Maka agama Islam sanes budaya Arab. Budaya Arab zaman baheula mah ngaco pisan. Aya tari perut segala macam. Eta budaya Arab zaman baheula sanes agama Islam. Jilbab sanes budaya Arab. Syariat Islam. Sama Islam sumping jalmi para istri bulucun tenutup karena mastaka na leher dada na katinggal longsur we syariat Islam wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna para istri kedah ngulurkeun kurudung-kurungna tina mastaka dugikeun kan nutupan dada na sanes budaya eta mah tapi syariat. Lamun ayah jalmi anna telekan, jilbab kan budaya Arab, bodoh eta jalmi. Seapal karena Quran, terterang karena budaya Arab. Kena dibentengkan, Islam sanes budaya Arab. Tapi Islam itu wahyu, disebut syariat Allah, disebut jalan Allah. Disebut jalan Allah, sabab kahiji, sabab Allah anu netep kenana. Sanes jalmi. Sabab kaduana annaha musilatun ilaih. Fala syai'a yusilu ilallah illa sabirullah allati syara'aha li'ibadihi. Disebut jalan Allah sabab ia hijihina jalan, hijihina cara anutiasa ngadugikan orang ke Allah. Jaya anutiasa nganter orang ke Allah, kajabi jalan Allah, kajabi agama Allah, kajabi syariat Allah. Mana orang bade ibadah ke Allah, supados ibadah ia dugi ke Allah, ditampi ku Allah, ibadahna kedah saluyu sareng syariat Allah. Dijentrekeun dina Quran, dijelaskeun dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetiasa orang umpamanya umpamana ngahuleng ngaraga meneng ngadoa ka Allah azza wa jalla bari balem bari perem semedi eta tetiasa eta mah sanes jalan Allah. Tapi kadah ku cara salat, zikir, ngadoa, baca Quran sareng syariat anu ditetepkeun ku Allah. Lamun ibadahna tesaluyu sarang syariat Allah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Sajalmi nu ngamalkeun hiji amalan ibadah ka Allah. Tapi teu aya conto eta amalan teh ti kami ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa radun. Sing sajalmi anu ngaya-ngayakeun hiji amalan dina agama ieu. Tapi sanes bagian tina agama ieu. Daya rengkolna tina Quran tina hadis eta amalan nu diaya-ayakeun teh ditolak. Makana Nabi ngawanti-wanti iyyakum wa muhdatsatil umur, tebihan ku anjeun perkara-perkara anyar dina agama. Dina agamanya sanes dina dunia. Hai urusan dunia mah enggak antum a'lamu bi umuri dunyakum. TV urusan dunia, radio urusan dunia, HP, speaker, mic ya urusan dunia. Teu disebut bid'ah sabab sanes urusan agama. Jadi jalmi nu bodo netelakeun lamun ulah bid'ah mah ulah nganggo speaker, ulah nganggo HP, ulah nganggo mobil, lamun ke Arab ulah nganggo pesawat, nganggo onta, sebab pesawat mah bin'ah. Jalmi bodoh. Tapi agul ku kabodoanana ke tembong-tembong kabantu. Pesawat, mobil, kamera, TV, eta mah urusan dunia, sanes urusan agama. Mangga antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjen langkung terang urusan agama anjen. Urusan dunia anjen. Tentang salah kacau itu. Anjen langkung terang urusan dunia anjen. Urusan agama mah kudu nyontok kakuring. Itu sur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disebut sabilullah, jalan Allah. Ya agama Islam disebut jalan Allah sebab ya hiji-hijina jalan cara supados tiasa dugi ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun hoyong ibadah ka Allah tapi sanes ku cara nu ditetepkeun tina agama Allah ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ing sajalmi anu milarian agama, sajabi Islam eta agama moal ditampi di akhirat rugi. Makana lamun jalmi netelakeun sadayana agama sami nyembahna ka Allah pasti ditampi eta jalmi tos gugur iman. Sebab Allah netelakeun sahajalmi anu milari agama sajabi Allah, sajabi Islam moal ditampi. Ditolak. Amal ibadahna sana ditolak. Terus nyembahna ka Allah. Tapi cara nyembahna ka Allah nyarang nyalira. Atanapi ngeadopsi tina budaya. Atanapi nyandak tina cara ibadah agama batur. Maka ditolak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu dari jalmi anu netelakeun yen agama sadayana ngajarkeun ka saean eta jalmi bodo tentang agama. Hiji-hijina agama anu ngajarkeun kana ka saean ngan Islam. Sajabi Islam ngajak kana kaawonan nupang awon-awon. Nyata naon? Kaawonan nupang awon-awon teh musyrik, nyembah sajabi ti ka Allah. Agama nusanes kan nyembahna sanes ka Allah. Pang awon-awona kaawonan, pang sesat-sesatna kesesatan, nyata musyrik. Nyembah sajabi ti ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama nusanes gitu. Nya dina kehidupan sosial masadena agama ngajak kana kasayan. Tapi dina urusan tauhid ngajak kana kaawonan. Sebab kitu teh sami. Eta sanes jalan Allah. Jalan Allah teh agama Islam. Saur Allah azza wa jalla ud'u ila sabili rabbika. Ajak ku anjeun tuh manusia-manusia kana jalan Allah. Maksud ngajak kana jalan Allah teh ngajak kana agama Islam. Nyembah naka Allah, nyembah naka Allah ku cara-cara nu disyariatkan ku Allah. Jadi ayat dua nu kedah ditekankan. Kahiji ibadahna ka Allah ulah ka anusanes. Kedua, cara ibadahna ka Allah kedah ku cara syariat nu ditetapkan ku Allah ulah ku cara-cara anusanes. Namewe ditambi taeta jalan Allah. Jenu kahiji. Kedua, ayat tilu cara nuku Allah dijentreken nalika ngajak manusia kana jalan Allah. Bahasana teh dakwah. Ngajak teh kan dakwah. Dakwah teh hartosna ngajak. Yuk orang ngadakwahan manusia. Maksudna ngajak manusia kana jalan Allah. Allah netapkan ayat tilu metoda, tilu cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. kita kekeresekan ya nama renan ya ayah busana ya mas anes pasangan anak.

Berarti ini nu butut. Tos kia kedah di naon, di lem biru. Makanya kanggo umat kia patut. Sabar apa ngos nai? Ah, meser enggal-enggal, meser. Amal jariah tanu mang meser kene tata. Dina ayat ieu Allah ngajelaskeun tilu cara, tilu metoda dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ka jalan Allah kahiji ku cara hikmah. Kadua wal mau'izatil hasanah. Ku pangajaran anu sae, katilu wajadilhum billati hi ahsan. Debat sareng aranjeuna ku debat anu sae. Tilu. Urang tataan hiji-hiji. Mungkin ayeuna mengukur metode anu kahiji hungkul nu kurang dibahas. Sabab waktosna terbatas. Kahiji unu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Allah ku cara anu hikmah. Naon ari hikmah, para ulama ahli tafsir neterakeun al hikmatu antadzu al asya fi mawadhiha. Hikmah teh anjeun nyimpen segala sesuatu dina tempatna. Sami sareng adil. Wa tunzilun nas fi manaziliha. Terus nempatkan manusia saluyu sarang keayaanana. Wala tukhatibin nas bi khitabin wahid. Wala tad'uhum bi kaifiyatin wahida. Balij'an likulli insanin ma yaliku bih. Ulahnya rios kasadayana manusia kucara anusami. Sebab jalmi benten-benten. Ulah ngadakwahan manusia ku hiji cara. Nu bodoh, nu pinter, nu berpendidikan, anu terlulus-lulus SD asap, sami cara na. Salah. Kau murangkali, kau remaja, kau dewasa, kau aki-aki, benten cara na. Jadi setiap jalmi kedah didakwahan ku cara anu saluyu sareng kaayaan na. Eta nu disebut hikmah. Bahasa orang nama bijak. Ngajak ku cara anu bijak. Kumargi kitu, fala buddha ayyakunal insan ala ilmin bihali mayad'uh, li'annal mad'uwa lahu halat, imma ayyakuna jahilan, au mu'anidan, au mustakbiran, au yakuna qabilan lil haqq walakinnahu qad khafiya alaihi mujtahidan mutaawwilan. Maka setiap jalmi anu dakwah kedah ngadakwahan jalmi saluyu sareng kaayaan jalmi nu didakwahanana. Aya jalmi anu bodo. Tah anu bodo mah kedah diperlakukan secara lemah lembut di pasian penjelasan. Aya jalmi anu pinter tapi memang karakterna teh hoyong nentang, hoyong beda, takabur arogan ku kapinteranana. Ieu mah benten deui. Contoh ya, contoh. Nabi kadang-kadang lemah lembut ka jalmi anu bodo sanos ngalakukeun kasalahan anu agung pisan. Lemah lembut. Tapi keras kasar kajalmi anu tos slami ka islamanana. Tos senior. Tos seueur elmuna. Tapi masih ngalakukeun kasalahan anu fatal. Keras Nabi. Ena contoh anu kahiji kajalmi bodo. Tapi ngalakukeun kasalahan anu fatal. Kahiji. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju ngariung di masjid sareng para sahabat, torojol teh aya orang Arab Baduy lebet. Mana Muhammad? Jalang, jeleng, jalang, jeleng. Para sahabat teh tos gemes ya hayang merkpek ka ieu jalmi.
Ari pek teh ngajug-jug ka juru cer teh di juru masjid papang. Zaman ayeuna mah preman sajahat-jahatna moal aya anu wantun papang di masjidnya. Ya mah cer teh papang. Kabayang teu ombeh ngan ukur di gibrig-gibrig. Atau para sahabatnya bereaksi atas tingkorejat. Bade ngalarang ya jalmi, ngahulak ya jalmi, nyaram ya jalmi, nyegah ya jalmi. Tapi terus cermanten kan. Sor Nabi salusam da'au antep-antep. Sampai dugikan kareng sekne. Tadi sentak, tadi carekan, tadi kukumaha ku Nabi sallallahu alaihi wasallam saberesna beres nyaan moal kakaresekan deui gentos ya alhamdulillah geuning kedahna disiapkeun ti awal satu asana asara itu tuh sabaraha hari kitu beres eta jalmi papang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun saember cai. Terus dibanjurkeun ka tilas papangna. Bari nyarios inna hadzal masjid la yasluhu fiha min aqdarin nas. Inna ma huwa lis-shalah wa takbir wa qiraatil Qur'an. Saeuna masjid ieu teh teu pantes aya kotoran jalmi. Sebab ia masjid teh kanggo sholat, kanggo zikir, sareng kanggo maca Al-Quran. Kalawan lemah lembut. Tinggal ayat dua sikap anu benten. Para sahabat mah bade kasar, bade keras, terus ting polotot, terus ting kekerot gitu. Saha anu tekehel tempat ibadah anu suci di papangan. Nabi lemah lembut. Dua sikap ya benten. Katinggal ku eta orang Arab Baduy. Makana respon orang Arab Baduy benten. Anjeuna ngadoa Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah pasian rahmat anjeun ka abdi sareng Muhammad we nu saresna mah tong dipasihan. Ngadoakeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat aru kasar mah henteu. Akhirna anjeunna lebet Islam ku kamulyaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ya kesalahan fatal, kesalahan ageng, tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperlakukan kalawan saya lemah lembut sebab naon? Ya jalmi awam. Ya jalmi bodoh. Ya jalmi Arab Baduy teh Arab pegunungan anu tebih ti kota, tebih tina pendidikan, tebih tina pembinaan. Makana karakterna teh kasar, karakterna teh blak-blakan, karakterna teh lamun nyarios tanpa tedeng aling-aling bade raos, bade henteu, bade nyelekit, bade henteu teu dipikiran. Eta karakter Arab Baduy. Makana orang Arab ayeuna lah meninggal aya rencanganna atau saha we nya karakterna teh malas, kasar, sareng satelasna sok disebut Badui, Badui. Dasar Arab Badui, ya gitu disebutnya. Ya Badui. Badui teh harusnya orang Arab Badui. Orang Arab pegunungan. Ya contoh. Contoh kedua. Keresekan deh gitu. Contoh kedua, hiji jalmi mu'allaf, namela bet Islam, namina Muawiyah bin Al-Hukam, sanes Muawiyah bin Abu Sufyan anu kena

lemiru eta engke meseri nu engga moal samiliar eta Muawiyah bin al-Hukam teh lebet Islam mu'allaf. Jadi teh acan terang karena tata cara ibadah nu leres. Hiji waktu sholat sareng Nabi sareng para sahabat. Nuju sholat berjamaah teh hacih aya anu bersin. Nah, Muawiyah sama Islam terus gaul sareng para sahabat. Lamun aya anu haji bersin didoakan yarhamukallah. Maka nuju sholat anjena ngadoakan yarhamukallah. Bari ngareret ka anu bersin. Para sahabat nusanes nutos terang yen nyarios dina sholat tetekengeng. Molotot nuju sholat. Kamu awiyah dipolototan gitu teh. Teraos satu. Teras nyaris masya'nukum tanduruna ilaya. Naon maneh molotot ka urang. Padahal nuju. Nuju sholat. Fatal teh ya kesalahan. Fatal. Nyarios dina sholat ngabatalkan sholat. Nabi terang pastilah terang nguping da tarik atuh. Batur nuju caricing kan nuju sholat teh sepi jembringnya. Masing-masing bacaan jadi pas ayanu bersin, ayanu nyarios pasti kaku pinggu sararea. Da masjid Nabi zaman harita tesalega ayana. Ayana mamun ayah anu bersin 10 orang oge okay, di juru itu mah kaku pinggu lega-lega anu ayana mah. Saberesna sholat saur Muawiyah demi Allah. Kuring can pernah ninggal. Jalmi anu langkung lembut, langkung bijak dina masihan nasihat. Fawallahi demi Allah. Ma dharabani wala syatamani. Eta Nabi henteu nenggeul ka kuring, henteu nyawat, henteu nyarekan ka kuring. Anjeuna mengukur nyarios secara umum ka sadayana jalmi. Inna hadhihi shalah la tasluh la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesena salat ieu teh teu pantes eusina aya ucapan manusia. Mung ukur zikir, takbir sareng bacaan Al-Qur'an. Itu kalintang bijakna jadi manehna teh teu ngaraos kasalahkeun, teu ngaraos isin gitu. Da ditujukeunana secara umum. Padahal nyarios dina sholat fatal akibatnya. Tapi dilakukan secara lemah lembut. Non sababna ia jalmi awam. Sekarang seuri contoh-contoh anu sanes. Tah sawang sulna aya jalmi nutos senior tos lami ka islamanana. Ngalakukan hiji kesalahan. Hiji sahabat katinggal ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nganggo cincin tinu emas. Padahal emas haram kanggo pamegat. Katinggal langsung ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipolototan, langsung dicanak, langsung dilaan, langsung dibabetkeun. Kasar teu? Kasar. Keras teu? Keras. Bari nyarios naha kuring ninggal salah seorang di antara anjeun nyimpen seuneu neraka dina ramona bari dibanting. Atuh sahabatnya teh ngaruk. Dugikeun ka jalmi-jalmi karunya teras khudhu wantafi bihi. Candak deui manfaatkeun dipasikeun ka istrina sabab kanggo istrina mah halal atau diical terus artosna dianggokan tiasanya. Cuma saur iya jalmi wallahi. Demi Allah kuring mah mual kersa nyanak barang nutus dibanting ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantep tah. Jadi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ka iya jalmi henteu lemah lembut deui. Naon sababna iya jalmi ka hiji senior. Taslami lebet Islamna hariwang dipiconto ku jami anu nembe lebet Islam. Oh iya tuh senior taslami lebet Islam atau seer ilmuna tuh ngengo cincin kayak ngarang.

0: Kok tuh? Jadi masihan contoh anu awon. Dumargi gitu maka benten jalmi benten sikap. Ata nabi sami jalmina tapi benten yuswana. Nalika orang gaduh murangkali. Murangkali eta teh alit keneh teh acan 10 tahun saur nabi salasa murru auladakum idza balagha sab'a sinin. Parentahkeun anak anjeun kanggo salat. Upami yuswana tos 7 tahun. Ulah waka ditenggel, ulah waka digebug tah. Wadribuhum 'alaiha. Tenggel ta budak lamun 10 tahun teh acan salat wae. Ya sanes robih sikap robih kanya ulah dugikeun ka jalmi teh budak salah kasimpulan bapa baheula mah nyaah ayeuna mah teu nyaah baheula mah kuring teu salat getara digebug ayeuna mah digebug geus robah ta bapa teh tingkah lakuna eta kasimpulan nu salah baheula mah teu digebug teh ku sabab alit kene ayeuna mah terus jebrog. Terus ageng, namun diantep karep bahaya. Makana langkung keras, langkung kasar. Ya hikmah. Sareng seur cara-cara, keterangan-keterangan anu sanesna. Jadi setiap jalmi diperlakukan saluyu sareng keayaan eta jalmi, kondisi eta jalmi. Pendidikan, pemahaman eta jalmi. Jadi pukul rata, jadi samikan. Tapi dibentenkan saluyu sareng kaayaanana, ia anu disebut hikmah. Nalika ngajelaskan ayat ia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saur Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-hikmatu qala al-ulama. Hikmah saur para ulama. Innaha min al-ihkam wa huwa al-itqan wa itqanu syai'a yad'ahu al-insan fi mawdihi fahiya wad'ul asya fi mawadhi'iha. Hikmah asal katana tina ihkam. Ihkam hartosna itqan. Itkon hartosna nyimpen segala perkara dina tempatna, memperlakukan setiap jalmi saluyu sareng kaayaanana. Dumasar kana hal ieu maka hikmah teh pasti lahir tina ilmu. Ilmu ngeunaan tilu hal sakumaha anu tos dijelaskeun kamari. Kahiji ilmu ngeunaan materi dakwah. Nah, anu kedah didakwakeun, anu kedah dijelaskeun, anu kedah didugikeun. Kaduana ilmu ngeunaan jalmi nu didakwahan, yaitu pendidikanna kumaha, karakterna kumaha, nu dibutuhkeun kumanehanna naon. Namun ieu jalmi akidahna tos sae, ibadahna mah tos sae, ngan akhlakna pikasebeuleun, ajarkeun akhlak. Nah ibadah nama terus terkedah diajarkan terus saya. Tauhidna akidahna terus faham. Dengan akhlakna pikas sebelen. Tah didik akhlakna. Sarang satrasna, sarang satrasna. Ya, ia anu disebut hikmah. Hikmah dumasar kana ilmu. Ilmu ngenaan tiluhan. Tiluhal kahiji materi dakwah. Kadua jalmi nu dakwahan. Katiluna cara atanapi metoda dakwah. Ilmu ngeunaan tilu hal ieu ngalahirkeun sikap hikmah nalika dakwah. Nalika dakwah dibarengan ku hikmah, jalmi anu kedahna diperlakukan lemah lembut, lemah lembut. Anu kedahna dikasaran, kasaran. Anu kedahna didebat, mangga debat. Ku cara anu sae sadayana, maka dijamin hasilnya bakal sae. Rasul sallallahu alaihi wasallam natalakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Saya sunah kelemah lembutan. Lamun aya dina hiji perkara ngalantarkeun eta perkara jadi sae. Naonna eta perkara boh dakwah, boh ngadidik, boh gaul. Lamun lemah lembut pasti sae eta. Dakwah lemah lembut pasti sae adem. Kitu deui ngadidik kalawan lemah lembut merangkali didikan orang oge betah gitu. Kitu deui muamalah gaul sareng rencana sareng tatangga lemah lembut bakal adem, bakal betah muamalah gaul sareng orang. Maka disebutkan la yakunu fi syai'in illa zana. Lamun kalemah lembutan itu ayat tina hiji perkara bakal memperindah eta perkara. Dakwah, bergaul, ngadidik bakal indah lamun dibarengan ku kalemah lembutan. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tepati-pati kalemah lembutan dicabut tina hiji perkara illa syana kajabi memperburuk. Naon memperburuk bahasa Sundana? Ngalantaran kan eta perkara jadi awon dakwah kalawan kasar lompat itu nu didakwahan teh sarasi dakwahan asa dicarekan asa dihina gitu kan nya lamun kasar. Nah didik itu, ayana didik, siapkan panunggul. Anu tuh merhatikan, jebron gitu. Cusulan, dasar siga bapak mani. Dah enjing nabu bara tuh. Gitu deh gaul. Sarang tatangga. Hegu cara anu kasar. Robah jadi memusuhan. Awon dah. Kemudian dina masalah dakwah. Iya, nunamina hikmah. Bijak. Ngajak ku cara anu bijak ia anu disebut hikmah. Ia metoda anu kahiji. Ya. Insya Allah metoda kedua sareng katilu orang bahas dina dinten Rebo anu bade dongkap. Ayana cekap sakitu hela anu kapihatur orang nema kana tanya jauh upami ayah patarosan suma gak ditarosken. Ayana orang ngawitan hela ti jamaah anu ayah di dia. Mangga upami ayah patarosan. Cung. Pak Dadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya Ustaz, aya taroskeun teh upami urang kitunya nuang kana naon kajantaran kieu anak kantos di hiji tempat di pasihan ngaleut ieu cenah saurna teh ieu mah kengeng ieu caina teh kengeng ngadoa nya di pasihan doa gitu janten langsung ya apa eta lepat nya anu lebih parah deui nyaeta di pasihan rokok gitu nya rokok anu kengeng ngadoaan gitu. Eta kahiji panginten upami dituang kumaha ku urang tiasa ieu sareng kumaha hukumna eta kalebet kana melalui perantara gitu ibadah melalui perantara tanah. Mungkin sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ayeuna orang ngadoakeun cai teras caina dileueut atanapi mungkin diibakeun. Kengeng te. Upami ieu anu disebut ruqyah. Bahasa urangna ruqyah teh jampe. Ruqyah teh aya dua, ruqyah syar'iyah sareng ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah anu disyariatkeun. Kucara kumaha? Cucara ngadoakeun jalmi anu butuh di ruqyah. Wah nu teu damang. Wah anu kena ku sihir, ku gangguan jin, di ruqyah, di jampe. Teras jampena dicanak tina Quran atau napi hadis anu sahih. Contoh Quran dibacakan Al-Fatihah. Umpama naon nu karaos ieu patuangan. Simpen panangan orang, nu katuhu dampalna dina patuangan anu nyari. Bacakan Al-Fatihah. Tawasul karena bacaan Al-Quran kenging. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Karena kitab sahih Bukhari. Dikutip oge ku Imam Ibnu Katsir. Nalika ngajelaskan keutamaan Al-Fatihah na kitab tafsirna. Aya sabara sahabat. Safar, lapar, tegaduh tuangan. Akhirna mah kahiji lemur nyuhunkan dijamu. Tedaik dijamu. Diantap. Akhirnya atas. Nuju isirat aripek teh putra kepala desa eta teh dipacok ku orai atau napi binatang berbisa nusanisna. Genuk. Daya anu tiasa ngadamangkeun. Teras kepala desa itu ngutus jalmi nyamperkan ke para sahabat ya. Tulungan tuh. Ser para sahabat mangga aya syaratna. Naon syaratna? Lamun damang pasian domba. Siap. Dah keheul meureun sahabat tadi menyuhunkan di jamu atau di pasiannya. Bingung sahabatnya kedakum akhirnya dibacakan Al-Fatihah. Eta mah saciduh metu saucap nyata damang saharita. Akhirnya di pasian domba sakumasa kesepakatan. Ya sahabat bingung halal haram ya. Dicandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi wa ma adraka annaha ruqyah. Di mana anjeun terang yen Al-Fatihah ieu teh ruqyah. Ruqyah teh jampe anu mujarab. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipencet terus dibagikeun ka para sahabat halal berarti. Makana ditaruang. Tapi dituangna ku sarari asana ku jalmi anu ngaruqyah hungkul. Maka salah sawia sebutan kanggo Al-Fatihah nyaeta ruqyah. Dumasar kana hadis ya. Kenging ngaruqyah ngajampe ku Al-Qur'an teu ukur surah Al-Fatihah surah nu mana wae. Biasa teu dibacakeun kana cai mangga. Bacakeun tak teras eueutkeun ka pasien. Kitu deui tina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam upami aya jalmi anu teu damang ku anjeunna dilayat disimpen panangan katuhu dina sumber anu sakitna teras maca doa Allahumma rabban nas adhhib bil ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqam. Atau Nabi anu langkung pondok tapi baca 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyaka 7 kali. Diruqyah, biasa damang. Tah, asal syaratna kahiji eta ruqyah dicanak tina Quran atau napi hadis anu sahih. Kadua jalmi anu ngaruqyahna ahli tauhid. Jalmi nu berilmu, anu soleh, anu nalika ngaruqyahna teh aya kakhusyuan dilenyepan sehingga langkung mujarab. Kalebat jalmi anu diganggu ku sihir, ku jin, kasurupan gitunya. Mangga ruqyah kunaon ku bacaan Al-Qur'an atawa napi ku doa-doa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujarab henteuna ieu ruqyah gumantung salah sawiosna kana kualitas kaimanan sareng ilmu jalmi anu ngaruqyah. Sareng Syekhul Islam Ibn Taimiyah ruqyah teh senjata. Langkung mahir jalmi anu ngagunakeun senjata, langkung ampuh, langkung sieun musuh. Coba umpamana, orang papayun-payun sareng musuh, orang nyanak senjata nunchaku, double stick, naon bahasa Sunda. Musiga si Bruce Lee teh geuning terang, dua naon kai dihubungkan ku rantai di quick gitunya. Lamun katinggal eta jalmi mahir, sehingga si Bruce Lee itu udah musuh semera tuh. Tapi lamun orang umpamana tetiasa ninggal nyepeng nasalah pas di quick letak. Karena hulunya lirah, karena mastakanya. Dan musuh geseri, ah ya mah itu enteng. Masihin musuhnya. Kena antep, kan gak beretak karena sirah sorangan. Kan gitu. Rukyah ya gitu. Langkung hebat, jalmina imana langkung hebat pengaruhnya. Makana anu jantan penyebab mati henteuna teh jalmina. Sanes ayat nu dibacakeunana. Kapungkur di zaman Imam Ahmad bin Hambal ayah jalmi anu kasurupan. Di rukyah ku batur ku jalmi-jalmi henteu mempan anggar eta si jin teh nyangkaruk dina raga waraga eta jalmi. Akhirnya jalmi-jalmi tumping ka Imam Ahmad. Sore Imam Ahmad pake tas sendal kuring tenggelkeun. Dianggo name koloprak-koloprak-kolopak ka kuping ku eta jin kabur langsung. Nambe naon suara sendalna disangkana anu sumping Imam Ahmad sieuneun. Damang langsung. Sabada Imam Ahmad ngantunkeun eta jalmi gerebeg kasurupan deui. Dirukyah henteu damang. Serbatur, oh baheula ge ku sendal Imam Ahmad. Mana tenggelkeun canak sendal Imam Ahmad ditenggelkeun kalah kaseuri. Cek jina teh memangna kuring teh sieun teh ku sendalna. Sieun teh ku Imam Ahmad. Saumpama baheula Imam Ahmad nitah kuring kaluar ti negeri ieu, pasti kuring nurut bakal kaluar ti negeri ieu. Sebab Allah merintahkan ka kuring supaya taat ka jalmi anu taat ka Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ngajelaskan ayat jalmi kasurupan di rukyah. Ku ulama itu, Imam Ibnu Qayyim ulama, tidamang-damang. Akhirnya ia jalmi dicana ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Name ta'awud oge atas damang langsung. Eta jalmi akan, loh naha abdi ayah di payunan Syekh. Kesadar tadi mah. Ya. Kapungkur belasan tahun nuka pengkar mungkin langkung ti 20 tahun. Di Jakarta ayah hiji yayasan. Yayasan Islam. Seur da'i-da'ina ustad-ustad nanuju ayah pertemuan. Cakat dirinya ayah masjid alit paling 4x5 gitu. Musola lah meren. Gerebek jaya nuka surupan. Ayah jalmi santri ke nima bagian kuring. Iya santri tos diajarkan tata cara ngarukyah. Dibaca Fatihah nurutan eta cinta. Dibaca ayat kursi nororang mihelaan. Disiduhan malik nyiduhan. Dicabok malik nyabok. Aduh. Nah temempan gitu tanya. Tah akhirnya warga dirinya sumping ka yayasan ieu. Kalau rasan di yayasan teh nuju aya riungan para ustad. Aya dua ustad anu sumping ka dinya. Nebe masuk oge eta jin teh ngagalaprak lang. Jangan coba-coba ganggu lu tamu gue pribumi. Bahasa Betawi da jinna orang Betawi meureun. Jadi pirosia tahu tuh langsung a'udzu billahi minasyaitonir terus gagal aprakan. Nema kana al-Fatihah terus ampun-ampunan teh acankan ayat kursi sareng sata ampun. Jadi tema gue mau keluar. Ah, pokoknya keluar mah brungjung we keluar tong ngomong heula da. Loba ekol si eta mah. Sampai akhirnya ngulahik eta jalmi. Sadar deh gitu. Eta warga didinya nyarios naha tadi dibacakan ayat kursi, dibacakan ku iya kalahkan nurut, norolang nurutan. Tadi jelaskan ku ustad-ustad. Rukyah teh ibarat senjata. Mati henteuna teh dumasar kana kualitas jalmi anu ngarukyah. Ulah aya takabur, sombong, hoyong dipuji. Budak santri tadi teh mungkin cingih mah kebagian saya. Aya kata kaburan. Ia anu ngaruksak mati henteuna ruqyah ku sabab teu ikhlas. Wajib ikhlas, wajib mutabaah, wajib aya kahusuan. Ngalanyepan eusi surat anu ku urang dibacakeun. Da jantan kalebet ruqyah kana cai. Ya, tiasa mati tiasa. Gumantung kana kahiji. Kualitas jalmi anu ngaruqyah. Kadua kepercayaan pasien kajalmi anu ngaruqyah. Iya. Sareng kana ruqyah. Insya Allah damang, insya Allah damang. Mungkin pasti damang, teu pasti. Mungkin ente, tergantung tadi. Ya. Kualitas jalmi nu ngaruqyah sareng kapercantenan pasien nu diruqyah kadua hal, karena ruqyahna sareng kajalmi anu ngaruqyahna. Aya unsur sugesti di dinya ya. Eta nu kahiji disebut ruqyah syar'iyah. Kadua ruqyah syirkiyah. Ruqyah anu syirik. Anu dibacakan sanes ayat, sanes hadis, sanes doa anu masyhur. Tapi yang jawokan, mungkin dicanak tina parerimbon, mungkin dicanak tina mujarobat, bahasa anak oge hente difahami gitunya, mungkin bahasa-bahasa campur sareng bahasa jin, anu esina nyuhunkan bantuan tulungan ke bangsa jin, eta syirik. Maka tekenging. Jadi lamun orang dipasian cai iya iya terus dirukyah. Lamun orang memang tegaduh keluhan panyawat nanaon terkedah dituang, terkedah dilihat. Tapi lamun orang terdamang memang, ya butuh obat. Dokter terus ngobatan tapi itu. Ayah anu masih ansai dirukyah tinggali saha jalmina. Anu ngarukyah, lamun dukun, lamun jalmi bodoh, lamun jalmi anu akidahna teu leres ulah. Tapi lamun ieu jalmi, jalmi berilmu, akidahna laras gitu, ibadahna laras, akhlakna mulia, mangga. Sebab pasti dumasar kana ilmu anu laras, mangga ku urang dileut. Anapun lamun benda anu dirukyahna teh benda anu hukum asalna haram, seperti rokok, seperti vape, rokok oge, nya urang rukyah ya. Rokok supaya nang namun dipelenyun teh si jinna kabur, jin teh paling resep karena rokok. Coba taros kajalmi ahli rukyah anto seueur pengalaman rukyah, nyesep hawa rokok memperkuat kekuatan jin. Sampai aja jalmi anu ngarukyah, ta tos ampun-ampun tos bade keluar pelenyun teh aya nu ngarokok, tuh segeruy cenah gitu, langsung curiga kuat deh ta. Dumasar kana hal eta maka tekengeng urang nyesep barang haram sanos dirukyah ku sadayana ayat Al-Qur'an tekeng tetep we haram haram kitunya ulah wallahu alam bisawab. Ibu-ibu di pengker ayah dang hiji we dang mangga
2: hiji we mohon ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Ustadz sareng keluarga dijagi salamina terus ku Allah Subhanahu wa taala. Abi Luki ti Cikarang Utara. Punten Ustadz izin tumaros. Abi mantan fotografer profesional anu kapungkur sok motoan pre-wedding sareng wedding anu campur baur pamenggeut sareng istri. Kapungkur abi pernah ngajarkeun ka anak buah perkawis ngajarkeun motret nu seueur mudorotna. Upami abi kengeng dosa jariahnya ti mantan anak buah abi nu pernah ku abi diajarkeun eta karena sampai ayeuna masih dilakukeun ku maranehanna. Ustaz mangga jazakallahu khairan.
0: Kabar. Iya wa jazakallahu khairan. Lamun orang kantos ngajarkeun kesalahan, terus orang tobat. Tapi kesalahan eta terus nyebar. Kumaha cara tobatna? Nya kahiji urang liren tina eta kesalahan. Kaduhung sagede gunung. Kaduana kahiji liren, kadua kaduhung, katilu tekad moal ngulang deui. Terus kaawanan utus nyebar kumaha? Ku urang ralat. Namun urang tiasa ngahubungi murid-murid urang wartosan. Ulah kitu gitu. Kuring geus tobat. Lamun ayeuna tiasa dihubungi ku alat komunikasi boh HP boh WA teu kedah langsung tiasa ditelepon-telepon. Anapun bade nurut bade henteu eta mah urusan manehan nu penting urang tos berlepas diri tos ngalakukeun tanggung jawab sebagai jalmi anu kantos nyebarkeun kaawonan ngaralat ditarik deui tos berlepas diri. Anapun muridna ngeyel tetap tos we eta mah tanggungan murid-muridna nya. Tajantan tobat dina kaawonan anu kantos diajarkeun mung ukur ngawartosan murid-murid urang yang eta teh lepat keliru ulah diamalkan. Terus nyata nyebatkan kuring lepas diri. Tina masalah iya lamun anjen badin naraskan sanes tanggung jawab orang deh. Nah, ka insya Allah kucara kitu tanggung jawab orang terus kalaksanakan lamun murid orang tetap kekeh petekeh. Ngeyel sureyel, ngotot surotot. Laksanakan eta kaawonan maka di luar tanggung jawab orang. Ya. Sekap sakitu nukapihatun insya Allah orang tepang di rebo anu bari dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan. Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setelah bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha,